0: pagi hari ini, dan tentunya Marilyn, cuaca di kesempatan pagi hari ini cerah berawan terpantau ya. Lalu lintas juga masih terpantau lancar ya. Baik, Marilyn, kembali satu buah lagu darinya Fahmil Arabi.
1: Yo,
2: cut, bahan.
1: Han aja deh kamu kawin kado yo.
3: Beselo, udip kon etno, inong kon sidro. Ya tam lagu ya.

Terima kasih Warelon di walaupun ada berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh. Warelon dua mahasiswa Universitas Syekh Kuala Amar Faqih Zulkarnain dari program studi Agribisnis dan Teguh Galib Alpasha dari program studi Teknik Industri mengikuti UN Summer Camp 2026 di University Malaya, Malaysia. Dan kegiatan tahun ini mengusung tema Blue Horizon Advancing Sustainable Ocean yang berfokus pada isu keberlanjutan ekosistem laut. Dan program yang berlangsung selama 12 hari tersebut diikuti 60 mahasiswa terpilih dari berbagai negara, di antaranya Malaysia, Indonesia, Kamboja, Myanmar, Thailand, Jepang, China, Libya, Brunei, dan juga Vietnam. Dan peserta mendapatkan pengalaman pembelajaran yang memadukan kegiatan akademik dalam kelas bersama dosen dan pakar University Malaysia dengan pembelajaran berbasis lapangan. Dan salah satu kegiatan lapangan yang dilaksanakan di Port Dickson, Negeri Sembilan, dalam kegiatan tersebut para peserta mempelajari secara langsung berbagai aspek riset konservasi serta strategi menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dan pengalaman yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat bagaimana konsep keberlanjutan yang diterapkan pengelolaan wilayah pesisir laut. Dan bagi Amar dan Galib, keikutsertaan dalam program ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan akademik, tetapi juga menjadi ruang untuk bertukar pengalaman dan budaya dengan mahasiswa dari berbagai negara. Dan sebagai putra asli Banda Aceh yang tumbuh dekat dengan dinamika wilayah pesisir dan maritim, isu yang diangkat dalam program yang masuk kami yang dalam program tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dengan kondisi Aceh. Ia menjelaskan latar belakang keilmuan keduanya memberi perspektif yang berbeda dalam melihat isu ekonomi dan keberlanjutan maritim. Amar yang berasal dari agribisnis memiliki keperhatian pada ketahanan rantai pasok dan tata kelola ekonomi biru atau blue economy. Dan sementara itu Galib di teknik industri menaruh perhatian pada efisiensi program, optimasi sistem sirkular serta pengelolaan limbah industri maritim. Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi keduanya adalah ketika mengerjakan proyek akhir, peserta dari berbagai latar belakang keilmuan ditantang untuk merumuskan strategi konkret dalam mendukung pengembangan pariwisata kelautan yang berkelanjutan. Dan selama program berlangsung, interaksi antara mahasiswa dan para dosen juga berlangsung dinamis, inklusif, dan sportif. Di luar kegiatan akademi, peserta juga saling bertukar cerita mengenai budaya serta pengalaman masing-masing negara dalam mengelola wilayah pesisirnya. Dan sementara itu dosen dan peneliti University Malaya memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan gagasan, menguji validasi, maksud kami validitas ide, dan juga melihat tantangan kelautan Asia Tenggara dari berbagai perspektif global. Dan dalam pengalaman tersebut, Amar dan juga Galib juga berharap dapat membawa pulang berbagai pengetahuan dan gagasan untuk dikembangkan di USK. Salah satu hal yang mereka nilai penting adalah perlunya kolaborasi lintas disiplin ilmu, khususnya antara bidang argo, teknik, dan juga kelautan dalam merespon berbagai tantangan lingkungan pesisir di Aceh. Warelon, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital. Dan pukul 7:53 waktu Indonesia Barat masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi Warelon semuanya. Semoga dapat menambah semangat Warelon untuk memulai aktivitas di kesempatan pagi hari ini.

Terima kasih Warelo di Merpun ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelo budidaya kepiting soka di Banda Aceh memiliki prospek tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan. Dan produk kepiting lunak tersebut telah dipasarkan di sejumlah negara dan melalui ekspor dari Medan. Kepala DPPKP Kota Banda Aceh Iskandar mengatakan budidaya kepiting soka ini berkembang sejak pasca tsunami dan menurutnya komoditas tersebut berpotensi meningkatkan produksi perikanan sekaligus juga mengembangkan UMKM masyarakat. Dan Iskandar juga menyebutkan budidaya kepiting soka terdapat di sejumlah desa di pesisir Banda Aceh dan masa budidayanya relatif singkat ya. Ini sekitar 15 hingga 27 hari hingga masa panen. Dan namun pengembangan kepiting soka ini masih menghadapi kendala ketersediaan bibit di Banda Aceh. Sebagian besar bibitnya masih didatangkan dari Aceh Timur dan daerah lain. DPPKP Banda Aceh juga memberikan pendampingan terkait kualitas air, kepadatan, pakan, penyakit, dan juga mutu hasil budidaya. Dan penyuluhan perikanan juga turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi kepiting dan juga mengambil sampel bila diperlukan. Dan Iskandar juga mengatakan produk ekspor harus memenuhi standar mutu dan juga sertifikasi budaya. Budidaya maksud kami. Dan pemantauan residu penyakit serta kandungan bahan yang tertentu diperlukan agar produk aman dari maksud kami untuk dikonsumsi. Dan selama ini ekspor kepiting soka Aceh masih melalui Medan karena sarana dan prasarana belum memadai. Dan pemerintah mendorong penguatan pelabuhan, penyimpanan dingin serta fasilitas pendukung agar ekspor dapat dilakukan langsung. Dan Iskandar juga mendorong pengembangan kuliner kepiting soka di Banda Aceh dan menurutnya penyajian produk tersebut di hotel dan restoran dapat memperluas pasar sekaligus juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan Marilon, pemerintah kota Banda Aceh juga mendorong modernisasi budidaya untuk meningkatkan produktivitas dengan lahan yang semakin terbatas. Dan kolaborasi pemerintah, pengusaha, perbankan, akademisi, dan juga media dinilai perlu untuk mengembangkan sektor tersebut. Dan Iskandar juga mengajak pembudidaya untuk menjaga kualitas produk dan kelestarian ekosistem mangrove. Dan ia juga membuka ruang konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan, usaha, dan juga bantuan maksud kami pengembangan budidaya. Warelo, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital yang bisa Anda akses di App Store dan juga Google Play Store. Masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi Warelo semuanya di kesempatan pagi hari ini dan semoga dapat menambah semangat Anda memulai aktivitas tentunya.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbuka.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Para penada berada pukul 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Warelun, kebersamaan kita di penghujung tentunya, yang telah menemani Warelun semuanya dari subuh tadi. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai

berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman, atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salamu bahagia bak bengah uronyo merumpok lam dengan ulun tuan Nurul Jumita Red RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembeil Heblah di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88.6 MHz, Gluma AM 1250 kHz, ngan red aplikasi RRI Digital. Poti kurang 22 minit wate Indonesia Barat warihlon ya. Kita nyok alam acara Sirebo, siaran informasi budaya obrolan ngan hiburan edisi uronyo Uro Jumat tanggal 25 September 2026. Dan untuk drone yang kena bergabung dalam acara Sireboh ba edisi uronyo silahkan red 2 bonemboy 0651705 dan 0817 6788 886. Dan wari-wari yang kagepreh ba nemboy 886 karena Cik Mat ya. Cik Mat pokoknya banyak kabungah gak nyanyi le. Ba kursi goyang ya Cik Mat ya, tegan nju ile ngkai tamong ka mangat ba tusuk-tusuk sate ya. Dan ba 7055 pikan naureng ya warehlon untuk saatnya untuk tema yang akan kita nyo bahas dalam acara Sireboh tentang budaya talake meah. Jadi karena menyo sebagai manusia si uro-uro pastina kesalahan yang kita nyo bubut entah ke sesama manusia, ke makhluk yang na di bumo atau mungkin ke Allah. Jadi menurut drone pakiban cara untuk tanyo talake meah. Dan apa yang menurut drone yang jid ke kesalahan yang memang harus tak akui kesalahannya untuk talake meah ya warihlon ya. Dan pakiban cara jih untuk gedanyo talake meah. Dan uronyo alhamdulillah nuruh hanatiro ya warihlon ya. Nah wak pengen ya dua dro nah lero sebetulnya jih ngon pak bos ya. Pak bos cuman gaknya hana gemetu untuk gaknya belakang layar. Pokoknya nuruh nyo lagi yang pubuk nuruh bah. Nah nuruh pokoknya uronyo bertepat hat-hat. Nyo duk oleh berapi ya. Tergolong kita nak uronyo nangon nuruh nan gak nyan Kak Putri ngan Kak Raisa. Halo assalamualaikum.
1: Halo assalamualaikum.
0: Iya nyoronyo kan gak nyan gepengang-pengang manteng gecek-cek tiga ge ya geja e danyo taguan si rebuh pun amangat. Jadi ni cawa begat ya biar sampai angah bak punggung. Warihlon yang ke preh bak nemboi 886 tak sampai le. Halo assalamualaikum warihlon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Iya nah Cik Mat.
2: Bang kan urung sehat.
0: Sehat, alhamdulillah Cik Mat. Cik Mat pagi ban urungnya.
2: Alhamdulillah Cik Mat sehat sih separuh.
0: Alhamdulillah. Tengok bawa kursi goyang kan?
2: Ya, kursi goyang. Sehat sih separuh bagai kan urung.
0: Kiban, nyusu Cik Mat hal tak jelas ha?
2: Sehat Cik Mat separuh bagai urungnya.
0: Separuh, hok kan separuh tu kayak patuk lah ayam.
2: Baru tu gaikap mana?
0: Gaikap mana? Ya Allah. Tegar hak mula urungnya, ngemana? Ah?
2: Yang kenyan lah nah. Salah cemak yang kenyan.
0: Yang kenyan. Tapi nyan ke yang perle kan ya?
2: Perle kan? Cemak yang mana kan?
0: Iya, pasal cemak yang mana. Cemaknya su radio agak rayuk bacun cik mana?
2: Su radio agak bacun rayuk kan? Yang kenyan mbak. Mbak su radio sebagai cemak sih.
0: Mana? Yang kenyan. Dum dum na cici eh dum ya, ya ina na. Lingket hat.
2: Lingket hat lagi.
0: Ya, Cik Mat nyuruhnya. Iya betul. Cik Mat nyuruhnya tentang budaya lah kemang ah. Menurut Cik Mat pakiban harus jadi kita nyuruh lah kemang ahnya Cik Mat.
2: Kalau kemang ah dia kembali Malay ya.
0: Nggak baik Malay. Nggak
2: Malay hati. Walaupun Allah Taala dia akan lembut.
0: Ya.
2: Mungkin lah kemang ah kita.
0: Ya betul.
2: Ada sembahyang kan? Nah, itu sudah kemang. Kadang kan itu kemang Malay, anak Malay ya.
0: Mana Malay ya?
2: Yang mana Malay? Kita kemang lagi.
0: Betul betul.
2: Mereka sama-sama manusia, mereka pula endah untuk Tuhan. Jak bagailah kebupuan dah. Oh, jadi betul lah. Aku lagi kata lah kemang. Tidak, kemang, mabes.
0: Ya.
2: Aku salah lah lah kemang. Tapi lambat Honda lagi ya. Betul-betul lagi peduli, Pak, kena mati ya. Mantap. Mereka juga orang kata apa yang mereka buku hendak tapi yang tajam. Mereka juga orang kan orang terus dia mahu buku yang hendak tajam. Tapi tiba cik mak yang lagi hendak ulai, kena? Kena ya. Itu dia hal-hal yang lagi mahnya dulu kan. Mereka dengar yang habis tu tu.
0: Ya betul-betul. Dan menurut Cik Mat, pakai bancara untuk tanya-tanya lagi mahnya?
2: Itu lah kemah je lagi lu bukan mana bawa Allah Ta'ala bekal kesalahan kita nyawa kan.
0: Tak kuih benar.
2: Bekal kesalahan kita nyawa tak buruk mata walaupun anak roh je lah haji mungkin dalam hati kan.
0: Ya betul.
2: Kalau kemah pun je lah haji baik sekali-sekali. Saya mohon bahwa Allah Ta'ala. Ya apalagi bahwa manusia, nah salah kurang kepuas kan, bahwa temasi kan.
0: Ya betul-betul.
2: Ya naik panggung, memang baru berarti anak kucing, temaknya lebih, kan tak nak tukuh jauh. Kamu nak kan?
0: Ya, bumeri kan ya?
2: Bumeri, ya. Ya, di leke utang, di leke yang aneh, tapi buka kain, bro, ya ngomong yang urungnya. Ya,
0: enggak nyanding gak ke peng Mbak Dayo?
2: Nyanding, utangnya pura-pura tua, utangnya tinggal. Malah saya kunong. Malah utang yang mau belah ribeti. Tiba, udah kunong lah. Padahal dah anak bayi yang sudah lagi, udah leke mahal, anak buah kumpul istilah corona. Ya, anak bayi. Itu rumahnya, kan?
0: Iya.
2: Memang karena dia anak kecil berapa, anak rumah lah.
0: Kebiklah aja gue buat ke nyan ya.
2: Riba aja ya kan. Lagi ini kata kita nyokiban kan. Maksudnya nanti yang harus berani lagi mau beli hati itu.
0: Siap
2: cek banget. Nyan mencari dari cema deh. Bukan nilai ilau kan.
0: Kabere. Lagu-lagu Noroputa ke Rona.
2: Jadi lagu Rona cema Agam Pendusta.
0: Agam Pendusta.
2: Agak pendusta. Karena UPT ini pendusta kan Rono itu.
0: Oh, nyocek nih leke berarti ya. Agam pendusta. Dari Armadi ya?
2: Jelas.
0: Jelas lah. Apa nena aja tinggal ke Arma?
2: Mungkinnya. Mari kita mau kampung.
0: Mari kita mau kampung. Tidak apa aja nurut ule. Nyokok anak itu bit nih ya, Cik Mat.
2: Hah?
0: Kok anak itu bit lam? Lam lemari itu belah dia nurut ule.
2: Mari tiba hati dalam anak orang itu lah. Kita ada rumita, kalem-kalem lepon.
0: Silahkan.
2: Kita ada keluarga, selama iman dan akhirat. Dan rakan-rakan yang baru untuk yang jalan kanoro lah.
0: Ya.
2: Tapi, lainnya ke ayat, tiga dia nak ke Aisyah, ke Nazar, bilang lo, Mbak Adi, Sabang, Ayah Pulau.
0: Teman-teman Dumi ya, Cik Mat ya.
2: Dan teman-teman Dumi, Kak Eli ya.
0: Siap, makasih Cik Mat.
2: Assalamualaikum, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaro, Warihlon ya. Dilikat Cik Mat, kagepreh, Bapak Petujuh 055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Zalwa Ulfa.
3: Iya.
0: Pakai ban haba uronyo, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat insyaallah.
0: Alhamdulillah. Tengok pun kak?
3: Lengah dek noro.
0: Mantu lagi lemah dat. Pakai. Puan jaga apa? Goh leh bulong.
3: Oh, tabuno jaga, tubuh ke jaga ni.
0: Oh, tubuh ke jaga. Anak ihli ya?
3: Anak boleh ke jaga ni.
0: Bu bengah kala lah?
3: Kak.
0: Oke, okay, siap. Kak Zalwa, nyoronyo tentang lagi ma'ah Kak Zalwa. Gimana menurut Kak Zalwa harus digedanyo lagi ma'ah?
3: Seandainya ya. Seandainya mengse tanyo memang hana taken ku urinya ne. Tanyo kadang-kadang di rumah gedo tak mana aku renci di langkubu. Tapi urin je dipegah lah hana-hana. Ya. Jadi kan Allah memang kagak pemaaf, ya kan? Manusianya kadang hanya kepemaaf karena sakit tak. Sakit tak, lebih sakit kadang. Kan. Hantan diurungi tanya kan ni ke lego. Kadang-kadang urungi tanya, memang hanya geken aja dia kan, bro. Laki no asi beru. Jadi kan, urung yang kadang lebih sakit, hana-hana di pesona. Jadi dalam tanya-tanya kan kita pemaaf, kadang-kadang lebih kena sakit tak jadi hantu apa maaf karena urung cik lon hantu ikan le urung cik lon sampai lagu wabak Allah tadi kok dia di sunnah jadi pasti ya Allah yang atur lo benar aman ke Allah yang maha kuasa di atas lahana-hana yang lo hantu pemaafnya
0: siap man cara kita tanya untuk dalam kemaaf menurut Kak Zalwa bagaimana?
3: Lun tu menang. Nyebab lun eh.
0: Masa posisi je Kak Zalwa yang bubuk salah masa. Ha, bagi ban cara Kak Zalwa.
3: Jadi lun menang. Urengan je bak lun karena lun ke gegor.
0: Ya nyen. Jadi Kak Zalwa untuk memaafkan ya. Nya posisi je Kak Zalwa yang bubuk salah kan urang lain bubuk salah ke Kak Zalwa menang. Ya posisi
3: Kak Zalwa punya membuat salah.
0: Pakai ban cara Kak Zalwa lagi.
3: Kak Zalwa nyol Kak Zalwa membuat salah. Kak Zalwa aja bak urungnya.
0: Ya bak urungnya.
3: Karena salah.
0: Ya, betul.
3: Kecuali memang pun hana tanya siapa buat salah, tanya salah ke maaki mbak orang, ya kan? Jadi nyok mesti kat jalwa kadang buat salah, batat. Mungkin urusnya kat jalwa karena kat jalwa kerja mbak Dek Noro. Dek Noro hang tu mah, pakri. Nyaman tau mak Kak Zalwa.
0: Oke, siap Kak Zalwa. Pokoknya kalian kata tim jak ile yang penting ah. Kata tim jak dalam kemaah dan dalam kemaah pi benai tika kan noh.
3: Ya.
0: Oke, siap. Kak Zalwa, lagu apa lagu bah?
3: Lagu Adik KDI.
0: Adik KDI apa judul?
3: Judul ji Bungong.
0: Bungong cenuruk ile bah. Bungong dari Adik KDI. Salam-salam ke sok.
3: Pertama untuk Dek Nurul, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum, mudah rezeki, biar pijit tanah sisi keluarga Dek Nurul.
0: Amin ya Allah.
3: Untuk Putri ya di samping Nurul ya.
0: Betul, Kak Putri dan Kak Raisa.
3: Salam persahabatan, salam sayang selalu.
0: Iya, salam balik juga.
3: Untuk Kak Eli, untuk Ami Mahmud, untuk Pak Amri, untuk Kak Nohayati di Kuraya, semoga banyak umum dan rezeki.
0: Amin ya Allah.
3: Untuk semua semuanya lah.
0: Good. Terima kasih.
3: Spesial untuk Kak Juli, salam manis, salam sayang selalu keluarga. Untuk Kak Cur ya, semoga banyak umum dan rezeki Kak Cur. Assalamualaikum.
0: Amin, ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zalwa Ulfa dari Brawi Warhilun. Dah dengar lagu Cik Mat ile buno Agam Pendusta. Gapagah le cik ni. Gayo lake lagu ya. Dari Armawati AR dong, kak pasti. Nyota hadirkan ile lagu Cik Mat le nyan lagu Kak Zalwa Ulfa nyomanteng Nurul Mita untuk judul Bungong dari Adik KDI.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok. Menan kewarilon dua buah lagu yang kagelake lecek mat dari kawasan Lambaro ngan Kak Zalwa Ulfa dari Berawe. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lah macara si reboh warilon ya. Yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warilon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warilon si.
0: Iya, nah bunda, gimana habaronyo?
1: Apa gak
0: kan? Alhamdulillah. Kali ubu bunga?
1: Kali.
0: Pertemuan orangnya bunda?
1: Orangnya kan di lontong.
0: Oh lontong. Hasil jogging bunga? Nyen jak jogging, jak olahraga, merumpok lontong. Lepo tak bawa bungku.
1: Bantongnya ni dong.
0: Oh ipreh. Langganan berarti. Tidak bengok lu buat lontong. Lebih ke olahraga. Rupa aja ya tiap gerubah lontong.
1: Sekalian.
0: Oh sekalian. Iyalah. Jadi napa yang kita biar? Oh napa yang kita mong lontong mana?
1: Iya betul.
0: Gimana dengar berkelam? Mangat datang eh?
1: Oh mangat dah luar biasa.
0: Oh duh ya Allah. Nyong dek cokro sambung rumah apa? Munda, nyo masalah laki mengah munda. Kiban menurut drone, tak laki mengah. Puba Allah, puba sesama makhluk hidup atau mungkin sesama manusia katanya.
1: Sesama manusia juga. Sesama manusia adalah laki mengah. Ba Allah sudah bela-bela.
0: Betul.
1: Cuman tanya menyambut sama manusia. Mak Allah baga apa maham. Mak manusia ni hanya lompok kan apa maham.
0: Ya yeah, betul.
1: Takkan ni dikut mesti kan. Urunnya begitu pula putan. Mak tu adalah laki mengah ranya. Ilang ke dosa ranya. Mak menyebab Allah adalah laki mengah. Iti urut adalah laki ampun. Adalah laki ampun lupa maham. Mak Allah Ta'ala. Amat tanya yang sakit kan itu yang payah kan merumpuk sama manusia. Mata dia harus dipegang, dia harus jaga lidah tanya kan. Apa lidah mata tanya cintanya. Sekalang kok lewat dia di jam dia sinong dia sama no sama dia kan. Kadang-kadang tanya anak ada tempat macam ah dia nurut.
0: Urang anak ada duri tebak.
1: Anak ada duri saru rekun.
0: Ya. Mengecet latih mentah hanjut kan?
1: Mengecet latih mentah hanjut. Kan tu lah lebih gayang ke. Jadi banyak orang toto dan yo. Kalau cuma hai lu lu mau kadang nak salah ngan tuan bila cuma abe nak eh. Nanti je ada gunda undang je ho ho mesti nak aja. Lu lah cuma abe ambil lonja eh mana kan. Lu kan tu lah nak tak kungkung tu ko jenan. Pokok je tanya ada je ke manusianya baik nak tepeh lah nak cerita je.
0: Ya, karena malay tak waktu tak akui apa salah ke danyo kan.
1: Ya memang. Lu kada lu tu. Mungkin kenggelan man. Itu mana dulu.
0: Ya. Ya hang ke bumak di bana.
1: Nuru. Ada di dabe tu. Apa ngalak nak kenggelan? Ke mana je?
0: Ya, betul betul.
1: Baru rungsing. Jadi kan banyak sama manusia kadang-kadang payah hati maan. Mereka berat hati.
0: Ya, betul-betul.
1: Mereka ada itu. Anak buah kalau pun maan itu. Itu mana?
0: Ya, betul-betul.
1: Nyaman teng.
0: Siap, bunda.
1: Pokoknya kita jaga hal lidah ini orangnya.
0: Belum ini kena HP. Kita jaga si jaro katanya udah mulai.
1: Hai, sama-sama menjanji kan. Wah, drum tak kau. Arak tu boleh macam tu, arak tu macam empat tujuh mesti rasa kan. Dah ada lepak mantau leh, mantau leh tak apa macam
0: tu. Yang kena yang kata dipe ya.
1: Yang kau dah dipe cik tu.
0: Ya, betul.
1: Jangan kalah Nur.
0: Siap, Bunda Jariah. Lagu pula lagu Nur putar kan. Orangnya baik tamu doa ni ya. Nur kau je lewat awak.
1: Kali baru. Kali baru orangnya orang Jumaat.
0: Oh, orangnya orang Jumaat. Oh iya betul.
1: Beinan.
0: Kali
1: mau bawa ke kuburan dulu amal.
0: Masya Allah. Semoga betul doa apa bagi jebah oleh Allah.
1: Amin. Sebab tu Nur di Jumaat je tajam.
0: Ya, yang kenyang.
1: Aranyo bahtera cinta mento.
0: Bahtera cinta uma oh tabim doa menjak laut.
1: Ya jadi koronyo.
0: Oh dengar, oranyo ya baju lontong le. Bandara Cinta dari Fatimah Amir.
1: Anak tu Solo, coba so, dek tanya dari.
0: Dari Kak Fatimah ke?
1: Karena tahu kira-kira ke lagunya kan Nurul. Cuma dengar-dengar orang itu rancang Bandara Cinta lah
0: kan. Oh, ikut ikutan.
1: Ikut ikutan.
0: Karena nak nyanyi. Iyalah, betul-betul. Cenoro e lah bah Bhatra Cinta.
1: Menyana Bupiana aje Nur Buta dulu.
0: Ya, good.
1: Salu-salu Nur le mata saya. Ronya pun sampai tepuk cit.
0: Sampai tepuk tengok pi lagi kan.
1: Oh, Juli pun cuti ya?
0: Heeh, dengan cuti tiat karena bibik gaknya meninggal, Bunda.
1: Oh, iyalah. Di Pak ji?
0: Di Sabang.
1: Oh, Sabang iyalah tak gede ya.
0: Ya, betul-betul. Iyalah.
1: Ronyo got tengah ranyo ke? Eh, bentar kena.
0: Iya, saling-saling tolong.
1: Ya.
0: Tak boleh dapat.
1: Salim ke. Benar oleh pun, moga sehat habis selama iman dunia akhirat.
0: Amin.
1: Yang ada, yang lima tua, yang kan. Ibadah kan, yang tulang dah tolong goma kan.
0: Iya, betul-betul.
1: Habisnya ke Bu Anggi, ke Bu Cut, angkat trip antar mempok leh.
0: Iya.
1: Yana ke mana-mana maju ba?
0: Gat, unda. Nyak baju lontong karat.
1: Karat aja lontong.
0: Gak. Ana masalah.
1: Kecil mak ke?
0: Gat.
1: Ah, itu kecil mak memang luar biasa.
0: Oh, baik tanya.
1: Baik tanya. Lebih dari cik ni ya. Cik mak yang anak di telefon lom Noro Epoput anggap aja bu nak elek bunga.
0: Oh, pegah cik ni anak hidang bu.
1: Habis hidang bu leh nak anak telefon kena Pak Poput leh.
0: Oh, mak luar biasa.
1: Maaf cik mak be.
0: Kak ketahua cik mak rupanya. Rupanya ke Arma.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. Berarti Cik Mat yang hendak dengar lagu Armawati hendak bu. Dilikat Cik dilikat Cik Mat, dilikat Bunda Jariah. Kak Geprah Bapak di Jurnal 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Iya, nak bapak Saptari oi.
2: Ya jadi mam tu pak.
0: Ki ban?
2: Ya jadi mam tak ketek ni ke mam.
0: Pak Saptari oi, ka demam.
2: Demam tapi boleh.
0: Pakan je ke demam. Mama yang hujan lah.
2: Ya, kerja.
0: Kerja WT hek dan kerja.
2: Mungkin ya dah.
0: Kadang cak ubat pas up tadi.
2: Mari cak ubat. Ubat kada tu.
0: So cak ubat.
2: Jo kerja.
0: Ndro cak ngari na wing. Ya. Nyo mudah-mudahan bubaga pulih pas up tadi. Bed 2 bu mengah. Bu mengah kada kan? Tegak lanjut ubat.
2: Bunga jangan biyo.
0: Jangan biyo. Banyak anak biyo-biyo gimana weh ngarin jak jak ubat. Pasal dari nya datang mau buat demam apa? Semoga rona berbagah pulih, berangkat penyakit di Allah. Bejek dan kerja kembali. Ya, Pak Saptari.
2: Ada demam, dan
0: dia jauh dia budaya talak memang ah pandai han jerit gedanya dah bubuk dosa di uro walaupun dosa ubut kan harus je talak memang ah kiban menurut drone talak memang ah nyan pakiban cara ji etika ji
2: itu yang telah dia mah
0: tak pegah apa yang tak kena.
2: Bila boleh nyadang.
0: Ya.
2: Menyilap.
0: Kiban?
2: Tu ada yang kedua. Dalam apa yang kamu mesti?
0: Mana?
2: Semua dah jalan di sini.
0: Iya, lemah dah ka tu. Hana masalah mahan Pak Saptari. Kabereh, kaji. Lagu pelagu Nur Putah.
2: Sayyidina Ali dan
0: Sayyidina Ali. Dari so kan. Cenur ulah ba. Salam-salam ke so.
2: Dalam Maria. anak yang paling kecil.
0: Ya.
2: Cuma belum lalu, jadi video dia yang anak. Enggak ibu mundur.
0: Enggak. Terima kasih Pak Saudari, bah, baga boleh, bah.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada dah dengar punya kalimah tu Pak Sabdari. Semoga berbagah pulih Pak Sabdari, sehat kembali ba. Baik sampai sakit-sakit le dan nya baik dua je ubat, baju bu ile tegah lanjut ubat. Semoga Allah angkat penyakit yang tengah ge derita ya. Nurul hadirkan lagu Warahelon untuk teater Leah Ta Pesawro Sajan RRI Prosa Banda Aceh dan untuk pih baru tak sambung lom acara si rebu. Dua buah lagu yang kegelake, Buno na gelake li Bunda Jariah, Bahtera Cinta dari Yelsi Ngomarwan yang biasa Nuruputa. Mungkin yang nyo yang maksud di Bunda ya. Dan Pak Sabdari gelake lagu Saidina Ali nyo gelom merumpok Pak Sabdari. Nurul Ci Mita Mita ile, untuk menyokam merumpok Nuruputa. Lih lagu Bahtera Cinta. Semoga warih memandum, dipat mantam, bersehat sabe yang tengah kurang sehat. Semoga Allah beri kesehatan kembali, bejit na beraktivitas. Hana kendala tapi ya, hana hal-hal yang jet ke sabuh masalah mana ya warehlon ya. Rul cicing ilai ba RRI Prosa Banda Aceh pekagebuta lagu Indonesia Raya. Iya, mungkin si atuk kagebuta lagu Indonesia Raya tapi yo ilai warehlon tajib ieu ilai.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Menurut ke Warilon, kali tak dengar dua buah lagu yang kagelake le Bunda Jariah di Lung Batang dengan Pak Sertari Oi dari Aceh Jaya. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lo acara Sirabuh Warilon yang ke trip gepreh Bak Nemboi 886. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Bang Mursal.
1: Woi apa?
0: Pakan.
1: Woi apa?
0: Nyangganya, tak putar lagu Indonesia Raya. Tak putar dua buah lagu. Kan?
1: Tak betul.
0: Mak luar biasa sabar ni. Bunga kala lah. Kiban.
1: Kala.
0: Nyok tengah tiap-tiap gebucuk urul lah mah. Ya. Bang Mursal, nyo kan urunya. Tehat Ron kan?
1: Tehat, nyo tehat ya.
0: Tehat cit, alhamdulillah.
1: Berdem sama-sama tehat mendung.
0: Amin ya Allah. Bang Mursal, nyo urunya tentang budaya talake ma. Menurut Ron, pagi bancara talake ma. Pubak urung, pubak Allah, pubak makhluk deb. Pagi bancara.
1: Bawang ada kerja muayu. Dekat desa tu.
0: Ya.
1: Nya. Ya, mesti bawa Allah muafi. No.
0: Ba urung talake muaji pagi ban menurut Ron. Menyoba Allah.
1: Desa tu.
0: Gimana, Bang Mursal? Gimana?
1: Bawah mu'ah. Bawah mu'ah sih.
0: Okey, siap. Siap. Kabar eh, Mahan ya. Lagu pun lagu dah putar.
1: Gue lagu, ya. Mati air sama.
0: Armo mati air kagak eh, Muno. Lagu lain?
1: Awak saya cek mak tak cek, ya.
0: Cek mak awak kita mau, Nyan?
1: Anak-anak apa dia? Lagu yang
0: mana? Oh, menurut Bang Mursal apa lagu?
1: Imam John ada apa?
0: Kiban?
1: Imam John.
0: Imam John. Judul?
1: Judul muda. Hah? Yang gelap muda apa?
0: Nya hanan rupa oh, Imam John. Donya ke mantap mahanjet.
1: Ya ke no.
0: Ah, ke okay, siap. Salam-salam ke so.
1: Salam ke dewe. Juga.
0: Terima kasih.
1: Salam rezeki. Warga nu berdah mandu.
0: Amin. Menancik ke rona ba.
1: Saya pada oh anjum gua apa? Anjum gua ayo.
0: Ya, kiban?
1: Pada oh. Anjum gua ada pulo yo.
0: Anjum gua apa maksud ji?
1: Okay, boleh dengar.
0: Hah?
1: Ya.
0: Kiban, nyah anak tak dengar dengar. Talim mantang mana? Talim mantang. Kesalam?
1: Talim.
0: Ya, yang 886 Bunda Jariah puno.
1: Nanya talim si.
0: Nanya kesalam.
1: Radik Jaya.
0: Radik Bidi Jaya. Ke Bandung-Bandung ya? Ke Kak Enang.
1: Kak Elis Jaya.
0: Siap. Terima kasih Bang Mursal.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mursal dari Sigli Warehlon. Dilikat ganyan kagak perah bapak di Jono 55. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam, warilu sayang.
0: Kak Yana.
2: Datang malun, assalamualaikum. Oke, udah bersal.
0: Nyangkenyan. Kak Yana, gimana haba uronyo?
2: Alhamdulillah, haba gen. Banjir ke bibi.
0: Oh, lu kegiatan uronyo ya?
2: Ada kegiatan uronyo.
0: Motor bagi.
2: Balah doa pada duro kan?
0: Yang kenyan.
2: Hai, kau wajar tamang aktivitas boleh kan kali leha-leha kan?
0: Iya,
2: yang jalan-jalan, shopping sama muka-muka kok di.
0: Oh, duh ya Allah, ayo tak deh. Alahai Kak Yana. Kak Yana, nyoronyo tentang budaya laki-laki Kak Yana.
2: Oh, budaya lah kemah punya. Tanya orang Aceh, cik rata-rata lah kemah. Tak lewat. Jom apa ilah nak tahu lah judul, buat tema A, jawab cebe ke dia.
0: Nya budaya lah kemah. Kan ba Allah, menyana salah ba Allah, pakai bancar rata lah kemah. Menyobak makhluk udik pakai ban. Sesama manusia pakai ban. Iya.
2: Terkadang kan nasib dadum bantal lewat ikut kau mesti pak kaki kau kan dalam kau maaf si eh maaf bu ba maaf nurul ba tak enak nak sengaja mekarat tu IG dan kalau kau maaf si tu kau kata si pak kau pun tu eh kata si pak tu emosi pak
0: emosi pak anak tak sengaja
2: anak sengaja terkadang awak tu musuruk suluk dan pasai ke tapok kau berlikuk kan ya kamu kalau kau eh maaf bu ba nak sengaja kadang munodanya mesti klek leh buat satu sifat tu tinggi kan kamu pengklok ini dan apa kan
0: yeah.
2: Jadi kamu pok kau kau kata kejut kadang kau si urban de pok dan nyawa urung kau ada em long kena okay. Kaya macam yang urban surut-surut dan nyawa pok kau itu kamu rupang kita hati urung lah em long terkadang dia tengah ketinggal dia lah capi gitu. Jadi terakhir masih menyangan Allah Nurul ya tentadi tanya orang sembahyang lah, nih anak tenaya lagi atau mana nak terima?
0: Ya, yang tanya.
2: Atap sih tanya lagi apa Allah atas salah-salah tanya kan? Sembahyang tak akui bahwa saja dia memang betul-betul menyesal, menyesal itu buat kesalahannya, tak tobat betul-betul tobat hantar ulangi, pokok dia lah hati tanya tak ulangi kesalahannya. Tentu Allah akan berpemaaf, menyangan masanya. Manusia menggolong tajak renta laki mahu orangnya ya golong nak kumah dari Allah kan?
0: Ya betul.
2: Karena harus berjabat tangan atau bertetap muka menan.
0: Ya.
2: Jadi menyangan binatang sama makhluk menanti pak temtemeng darur kata lu daki di kita itu polo.
0: Ya betul.
2: Jadi nya hanya si enam temtemeng mano kok ada kupo kayak kacapi ini. Karena kadang ni gerai rumah punya kepala lah karena pos si lid yang piampo kerpang kerpung eh.
0: Ya.
2: Jadi bantu sakit meri ke meri sakit hidup untuk kengkai itu kaki dia atau jaro dia kan. Untuk kaya naja urut-urut dah kema buat dia. Kan dia perlaki lah kema.
0: Ya,
2: nama aja saja makhluk Allah kan itu mupum bahasa dia. Man, tanya orang mupum bahasa dia kan.
0: Ya. Kadang-kadang sedih cik dia.
2: Sedih lah, meri. Bantah pun klik-klik, mana matai dia buat tagor, buat bungong dia kan.
0: Ya.
2: Ibu, oh, hai terjut dia yang pula. Jadi abang kat tetang saya dalam kem ah tercium nanti nganu
0: tercium tercium mana kima mana aje ulang le icum balik ya nyohana salah nurul dengar raknya kak Yana icum mana mana buka
2: kan mana
0: betul. Okay. Oh, anu, nurut fikir mana?
2: Tapi cik punya mana dan yang pelara kan cik? Tak cuma ulai di baju.
0: Bunuh balu nak pegah mana ulai bayar mata tak cum gairan. Bayar ubah bahasa nurul jelas tak nurul dengar.
2: Meong, tak cum. Oh, meong. Ini orang nak cakap macam-macam balik-balik. Banyak anak baik balik tanya Umar dalam kemah aku anak memang dah yang salah ini tu anak anak icok contoh tanya
0: ya betul-betul
2: punya tanya orang dalam kemah salah ini tengok pihak tim asyik mama aja tolong tak minta maaf itu ni jadi tanya lah kemah asyik bahan kepala memangnya kepala dah rupa-rupa yang naju dengan dah pun kebun-kebun binatang dan tak dengar kan
0: istighfar kak Yana
2: telah kem asyik
0: istighfar kak Yana
2: kebun binatang
0: oh ya ya ya
2: nah nanti
0: cek mana orang ya
2: gajah
0: ya.
2: Kan
0: ya. Ya ya betul-betul miang nah.
2: Oh, la miang. Kecuali dapatlah kalau tun dia nya ngeri-ngeri kan. Jadi kalau kem asy, jadi tinggal dia abang salah lah kem asy pun dah maaf ya.
0: Ya, betul-betul.
2: Kena lagi kan contoh buat tanjung kan menanti kan. Jadi jangan malu minta maaf. Tolong dengan sesama manusia.
0: Betul.
2: Bek gengsi. Kelinian ada yang lagi maaf buat gua pi bek dapat sama-sama dia dapat eh maaf bes. Sarok kengkah. Ingat pada bumai. Ingat dari ikau bawa bapa.
0: Luat tu ya.
2: Hai kajak. Oh juga deh. Kenapa kan lekem ah juga. Jika dosa berneku. Ya oh juga deh. Jadi benar adab kita yang lekem ah.
0: Betul.
2: Okey deh, itu saja.
0: Siap Kak Yana.
2: Lagu
0: Nur Buta Gerol.
2: Lagu Ronyo karena orang Jumat. Bek lale dari nyon tengok.
0: Dari Julpase.
2: Wah jarang memang ada lur. Mana ada rugo?
0: Kedapai.
2: Tapi nak nak bek lale apa tu? Dia amali tau.
0: Bek lale. Lale dangdang. Dia lale dangdang.
2: Oh, han, lale.
0: Oh, lale.
2: Okey lah. Kita tujuh lele-lelenya. Salim pun tak kenurul. Semoga sehat sampai berkah umum, berkah rezeki. Udah kayak enak dengan na dua tamu.
0: Jamu on tame, ya. Nya mantap enggak nyanggepreh kayak Yana.
2: Oh mantap. Oh mantap banget kayak Yana menang kemarin sama adik ba.
0: Menyelikur lah encik tak lembut gak habah. Ada dengar menyemerumpok. Aduh ya Allah. Menjungkat-jungkat. Bentik-bentik cerah.
2: Itulah keahlianku. Yang benar lah Kak Yana dengar kan cewek-cewek. Menyelik sempat cowok-cowok benar Kak Yana anak kem kayaknya.
0: Lebih lembut lah.
2: Jaim.
0: Aduh kajik Kak Yana. Yang walau yang bisa menjak cawo si tiga tepo ya.
2: Tiga depannya kok kayak anak cawo benar kan?
0: Iya.
2: Itu mandu majulah. Yang di sini mendung semoga sehat. Berkah ilmu berkah rezeki.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana, Kak Ro, tu semangat aku ya. Okey, mari kita tak dengar lagu yang gelakkan oleh Bang Mursal, Lele Bunuh, Nadonya Ake dari Imam John.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Menan ke Warilon kali dah hadirkan dua buah lagu ada yang gelak le Bang Mursal di Sigli dengan Kak Yana dari Lambaro. Semoga kamu bahagia. Warilon kapo siblah leploh ti kurang minat wadah Indonesia bagian barat. Segolom ta sambung lom acara si reboh. Bak uronyo Nurul informasikan bahwa saji bak po siblah hantu lagi biasa katanya. Nah dialog ya Warilon ya. Dengan Tiro Ustad nan gaknyan Ustad Wahyudi Wahidin SA dan hantu akan dialog dengan tema Saidul Istighfar, ikrar setia hamba di hadapan Sang Khalik. Jadi menan ke Warilon tema dialog uronyo untuk rono yang kena bergabung silahkan nanti rat 02 0655 7055 0813 67 88 6. Dan presenter ji akan ge host li Kak Anggi ya, insyaallah ya nanti Bapak Tiblah Wadah Indonesia Barat. Warilon, kita sambung lo acara si reboh dengan tema yang sama mentang tentang budaya minta maaf ya Warilon ya, dengan kesalahan getanyo ke sesama manusia atau mungkin kesalahan getanyo antara getanyo dengan Allah atau sesama makhluk hidup. Ya, menan ya. Yang kagak preh Bapak Nemboi 886 tak sapa lagi. Halo, assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Mak Cik. Gimana kabarnya Mak Cik?
1: Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat, alhamdulillah. Mantu radio gak raya baca Mak Cik. Lagi tolong bubu baca je. Gak nyang lagi tetap. Gak lagi cawo si terbu. Iya. Lagi tolong tiat ba.
1: Oh kan
0: cuti ya kapa. Nyawa kaji hana gemesu le kag dua tengah.
1: Apa tahu nak ia ada cuti deh.
0: Cuti ya juga deh. Macet, kan karet macet dengar harga cuti radio karet ganyan. Macet enten dah mengelai macet berat nombor 886 je peduja 055 pijit ya. Bak nombor peduja 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Sehat adik.
0: Sehat, alhamdulillah. Yamin pagi ban uronyo.
2: Yamin dik Nurul sehat ji.
0: Alhamdulillah. Kali bu pengah?
2: Kali awai bunyo.
0: Pergi gue lek.
2: Lek. Tahu tanya makcik.
0: Ya. Makcik tanya kare tanya. Makcik. Bagi cuti tadi yo leh mendengar HP leh gada jaringan gaknya.
2: Takon de ron hold. Saya bekam je tak ikut ke belakang nya.
0: Oh benar.
2: Wawago kita mohon ni lo. Aje ke ayat tih.
0: Iya, Yamin nyoronyo kiban budaya laki meah menurut Yamin yo.
2: Ha. Itu punya salah. Lagi apa tanya buka kuno di Malaya punya terkejut laki meah nya anak tak kering ke kok budak laki meah banyak. Nyokop kadang-kadang boleh silakan ya laki meah kena naik ke tanya rumah punya tanya kadang anak tak kering ke kok. Karena tu dia laki meah sama yang sebenarnya punya pengih-pengih kan saling-saling maafkan kan.
0: Yeah.
2: Hai pun anak buat temam juga apa kadang cukup berarti kiri ringkit bahana mahidi kan.
0: Ya betul betul betul.
2: Mah ngawal kira kiri.
0: Jadi kan.
2: Mana mak sudah kita yang buka kadang-kadang kali temu lo mulu kadang lo mai dek jadi mai kau dah mendo.
0: Tapi banyak tajak untuk khusus tak lagi mah ladum gepu mah. Tapi bertulus, berhi, berdeh. Baik lagi tak pegat-pegat kan? Ingin
2: dah kem ada abu-abu bulu kat kampung apa itu ada melengong.
0: Nyan ke yang perlenya kan karena kan menye belum nyodosa sesama manusia hanggup ampun ya Allah. Tanyo harus laki ampun ke roba manusianya menan laki ma.
2: Kenyang manusia, kena simak dia siang orang tanya. Tapi dia kaya lagi, tanya orang boleh hantar kerja lagi.
0: Oh, menan. Siap. Kabar Rehamin. Kita kan cara apa? Tapi kan, so yang awai phone, so yang bubut salah phone. Nyan ke yang lagi maah? Nyan ke manfaat tema kita nyangkat? Nyan ke nyan? Ngat tatu oh cara lagi maah, etika jipakiban, baik sampai nak depeh-depeh leh.
2: Betul.
0: Udah belum dunia hana trip. Gara-gara sabo dosanya, oh ton-ton ke danyo meribet ton ke tiksa di akhirat kan. Tak wek-wek tak minta ke nyan tak untuk dalam kemah wak buruk akhirat pak minta lain tu.
2: Masya Allah. Yang kemenan di nunggu lah.
0: Siap ya Amin. Kak Bereh ya Amin. Lagu pun lagu dah buta ke tau ni.
2: Lagu ni ada lagu
0: Siti Marta Edah yang hantar berkali. Siti Marta Edah
2: orang Jumat hai. Oh
0: kecil. Yang lain dah buta.
2: Mama no. Nabi kagu pengkirin terang.
0: Yang Hana tertupa judul Paki Bantan Mita. Don Hana tertupa judul lagi pancaran orang Mita.
2: Nurun Nabi alal awal.
0: Iya.
2: Oh, yang mencau mana?
0: Pakai ban. Yang judul jipe, nggak dah putar. Nurul pernah judul, menyolirik hana tu. Oh, minta pernah lirik bahasa Aceh.
2: Buka je kuah-kuah PU kita
0: buang. Kuah PU, jom buat ya. Jat cimahan. Kabar eh, nyokam rumpok. Silakan salim-salim ke so.
2: Salim-salim ke Dik Nurul sini. Selamat iman dunia akhirat Dik Nurul. Tapi tahan nama tua emak penyamu membahagia don.
0: Amin ya Allah. Good, amin. Mana cik kerana apa?
2: Okay. Yang ke Kak Aili di Korea, Kak Aili yang buat di pagi. Kak di Korea, Cik Mat. Tak timpang hujuh kena hujawa itu hujawa tadi man lembak bang usuli mak cik nak darah sayang cik dengan karut kan ya yang kita lagi tadi selama gugur
0: siap dan yang kita tolong ke mandu-mandu ya
2: kena darah mandu-mandu juga
0: terima kasih iya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Yahmin dari Uleh Karing Warihilun ya. Dilikut Yahmin kagepreh Bak Nemboi 886. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah Pak Syafi'i.
3: Ya Pak Syafi'i ya.
0: Pagi banoronya Pak Syafi'i. Sehat rona.
3: Alhamdulillah, nya tengah lah adik padi.
0: Tengah lah adik padi. Nyan golom maksud ji giban paduk bawah blad uronyan demeng Pak Syafi'i
3: ya
0: nala uronyan hasil ji pagi ban
3: padi
0: paduk bawah mong dah ron nama go uronyan
3: ha
0: paduk bawah mong uronyan nama go
3: oh dia dua boh
0: oh dua boh mong
3: ada ya ayo di mong mong tu mete bawah pecah
0: nyo kena nyan eh
3: ya
0: Nurhan nak mau pun bapak padi. Nyo. Kibat. Jamena Nurul jak mau te cek-cek tak pandai nanti ingat lom.
3: Oh dia dia saja.
0: Ya MMN. Yang ke nya ya dagu-daguin migro ladom kan. Ada nama magun. Yang ke nya. Pak Syafi'i, nya tak ada mau buat demo mentang ya. Nya tak bahas bahasa dia nurah nama apa. Ya. Nya tentang budaya laki ma'ah Pak Syafi'i. Kiban menurut drone. Mesti kita nya nasalah. Ba Allah pagi bandar laki ma'ah.
3: Ya tanya buat salah dengan Allah, dengan Allah dalam laki ma'ah. Aku saya pernah kan tak boleh baca lah dalam laki ma'ah dengan Allah ya. Saya kita ampun seorang yang punya kesalahan dengan Allah. Cuma dengan manusia, dengan manusia dalam laki ma'ah. Mana manusia kadang-kadang dia dibubut. Saya kerja lah kena hari.
0: Ya, yang kena.
3: Yang terjadi dengan lo lah. Oh, yang pai-pai yang lah kena hati hari hari kerja lah kena hati noa.
0: Ya.
3: Masalah ganggu sama dalam keluarga.
0: Ya.
3: Ya, yang zaman tu walau
0: lagi. Ya, man cara dalam kena menyebab manusia gimana menurut Pak Syafi'i? Tajak betul, terbegah, bersalah.
3: Tadi yang tadi, tadi aku mohon ni tadi ada orang cakap agak lah.
0: Siap Pak Syafi'i. Nyo lagu pun lagu Nur Putan. Tuk, siap tuk. ke Pak Syafiq?
3: Lagu Jaga Lidah hanya.
0: Jaga Lidah. Good. Ini akan merompok apa?
3: Yang nampak.
0: Tanya Tanya Habib lah. Ya, ya Habib.
3: Tanya dari Habib je. Anak kemati kai sambal putih hanya lantung gelap lah.
0: Kenyat. Makcik mungkin dia
3: sudah mulai. Cuyana lah baru. Cucik lah. Cukang yeah. Dazaria. Ya. Yeah. Uti Daya.
0: Ya.
3: Yeah. Cik ni di Cagli.
0: Ya.
3: Yeah. Cukang Inang di dalam ruangan. Dan teman-teman juga.
0: Okey, siap. Terima kasih, Pak Syafiq.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Syafiq dari Lamkawi, Warihlon ya. Kapuah Siblah lewat 50 minit wadah Indonesia bagian barat, Warihlon. Kawate untuk datuk acara Sirboh ya. Bunuh makcik nah yang karut ya, makcik. Dan laki lagu menteng. InsyaAllah, hantar leh Jumat tapi Noruputa. Nyo lagu makcik. Laki lagu off air dong ya. Karena Nagda mau muno ya. Untuk wari-wari di Pat Mantang, Nuruh hadirkan dua buah lagunya. Dan datuk acara Sirboh sampai merumpok kelai dalam acara Sirboh uke dengan tema-tema la NG. Dan Nuruhnya pi kali nak bahas tentang budaya laki ma'ah, pagi bancara dan laki ma'ah ya. Menyoba Allah taubat nasuha ya wari lun ya. Menyekalih tak pupuk taubat, tak usahakan bek sampai tak ulang leh dosa-dosanya. Dan mete dosa yang tak pubutnya, dosa yang harus taganto lagi puasa semayangnya harus taganto lagi ya. Dan mungkin menyo dosa bak sesama makhluk udep untuk bek tak ulang leh kepasti ya. Dan tak lagi ma'ah menyojit bak walaupun bak binatang ya benar niat lah mati danyo tak lagi ma'ah dan menyo tak ucap mungkin jicit ya warihlon ya. Tapi baik likri ke gop. Salah fikir di orang lain ya. Dan menyertanya na dosa ngan orang so mantang ya warihlon ya wajib tajak dalam kemah ya. Dan betulus hati waktu dalam kemah dengan cara dengan etika yang good baik sampai tak paksa ah nepum ah lon hai orangnya ron ke nasi tak lah bak lon baik tak kena lagi kan kemah kepum ah kerana jadi kepum ah gara-garanya ya. Jadi tanya dalam kemah cukup untuk kesalahan roman tau untuk kesalahan gaknya menyogaknya na gelakai ma'ah tapu ma'ah dan menyahana gelakai ma'ah pi menyota tempo ma'ah luar biasa ya pahala gegetanyo ya. Jadi afdal sekali ya menyota tem lakai ma'ah dan pi menyota tempo ma'ah urang lain mana ya warihlon ya karena menyoputuh silaturahmi la domna gebegah kan le umat nabi ya lagian domna nabi gejaga hat nan ji silaturahmi mana warihlon ya be tampi karena tabuh kesalahan yang ubut tapi karena hal-hal lagian tampi ji ngon terdara ro hana tetem gebegah bale putuh ke silaturahmi menan ke warihlon nurul top ide acara Sirboh edisi uronyo sampai merumpok lai lam acara Sirboh uke.

0: Tropet Budaya Aneuk Nanggrok. Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh. Pro 4, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Warihlun. Salam bahagia untuk semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan yang tetap sehat walafiat. Kita bersama lagi, Warihlun, dalam acara Dialog Si Rebo untuk hari ini dan bertepatan juga dengan hari Jumat. Jadi di setiap hari Jumat, Dialog Si Rebuhnya kita bernuansakan islami, ya Warihlun, seperti juga nanti yang akan kita perbincangkan untuk hari ini. Dan Warihlun, seperti biasa, kami juga nanti mengajak Anda untuk berinteraksi. Anda bisa bertanya melalui telepon dan juga bisa mengirimkan pesan WhatsAppnya. Untuk telepon 0651470055 dan juga pesan WhatsApp bisa di 0811671388. Wareh juga bisa menyaksikan dialog kami langsung dari YouTube RRI Banda Aceh, ya. Baik Wareh, tema yang akan kita perbincangkan untuk hari ini di hari Jumat 25 September 2026 mengenai Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, ikrar setia hamba di hadapan Sang Khalik, ya. Bagaimana itu yang dimaksud dengan Sayyidul Istighfar dan apa keutamaannya? Bagaimana bacaannya? Dengan segala sesuatu mengenai Sayyidul Istighfar ini, kita akan mengajak berbincang narasumber kita, nanti akan menjelaskan mengenai Sayyidul Istighfar. Kami sapa dulu narasumber, ada Ustadz Wahyudi Wahidin SE. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
1: Kanggi dan penyimak semuanya.
0: Iya, alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk hari ini Ustadz, ya. Dalam keadaan yang sehat walafiat mudah-mudahan, ya. Baik Ustadz, ini menarik, ini memang mengenai Sayyidul Istighfar. Kalau kita orang kan sering menyebutnya istighfar gitu kan, apakah ini sama, ya? Jadi tentunya Warihlun, setiap manusia kita itu tidak luput dari khilaf dan dosa, ya. Namun Allah yang Maha Pengampun telah menganugerahkan kita sebuah untaian kalimat yang begitu agung yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Nah, seperti apa itu nanti, ya Wari, kita akan bertanya dengan narasumber kita. Jangan lupa Wari juga nanti bisa ikutan, ya, menelpon 0651470055, juga bisa di 0811671388. Yang menyaksikan melalui YouTube RRI Banda Aceh juga kami sapa, salam bahagia untuk semuanya. Mengenai Sayyidul Istighfar, ikrar setia hamba di hadapan Sang Khalik. Ustadz, Sayyidul Istighfar ini ada orang yang mengatakan hanya istighfar, ada yang mengatakan Sayyidul Istighfar. Nah, apakah ini berbeda? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Sayyidul Istighfar, Ustadz?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi Sayyidul Istighfar ini sebenarnya adalah sama seperti istighfar biasa. Nah, tidak ada hal yang sangat beda itu. Cuman dia dilafalkan dengan penundukan dan ketundukan kita sebenar-benarnya kepada Allah SWT dengan suara yang ringkih dan sebagai hamba kepada Allah SWT.
0: Jadi menghamba,
1: menghambakan. Kalau istighfar biasa itu umum gitu dia. Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah itu artinya dengan penambahan sin itu berarti saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Sayyidul Istighfar ini selain dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya dia mengungkapkan dulu semua kekurangannya, kehambaannya gitu.
0: Berarti itu dalam doa. Sayyidul Istighfar ini doa,
1: Ustaz. Iya, permintaan.
0: Permintaan.
1: Dalam doa kita, tentunya dalam doa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Sayyidul Istighfar ini adalah Allahumma anta rabbi. Nah, dari sini saja kita sudah tunduk terus.
0: Iya.
1: Wahai Tuhanku, engkau adalah Rabbku. khalaqtani, engkau lah yang menciptakanku. Yaitu pengakuan-pengakuan. Wa ana abduka, dan aku ini hambamu. Wa ana abduka wa ana ala ahdika, aku ini terpaut janji setia dengan kamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan janji setia dengan kamu. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Jadi aku mengakui Allah apa semua nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa abu bi dzunubika, dan bi dzunubi, dan aku juga mengakui semua kesalahan dan dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baru kemudian kita meminta ampun kepada Allah SWT. Jadi Sayyidul Istighfar ini dikatakan dengan sebaik-baiknya istighfar. Nah gitu. Jadi cara beristighfar kita yang terbaik itu seperti ini.
0: Nah. Jadi sebaiknya kita bacakan dulu doa Sayyidul Istighfar ini, baru nanti beristighfar.
1: Ya sebenarnya dia doanya macam-macam. Maksudnya kita mengungkapkan kepada Allah SWT pengakuan kita. Ya Allah, aku sudah lelah. Ya Allah, seperti misalnya Nabi Zakaria, aku sudah beruban. Jadi itu seperti itu, dia ungkapkan dulu itu kepada Allah SWT. Walaupun bisa dengan semua istighfar yang lain juga tidak ada masalah. Tapi kalau kita mau spesial, mau khusus, kita mau diijabah oleh Allah SWT dengan khusus juga, maka kita harus melakukan pendahuluan-pendahuluan. Makanya dia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berdoa itu, kita tidak langsung ujuk-ujuk berdoa. Kita berdoa seperti Allahumma anta rabbi, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin.
0: Nah itu tadi,
1: jadi pendahuluan-pendahuluan itulah.
0: Iya. Jadi berarti Sayyidul Istighfar ini dia berupa doa. Adakah ketetapan dari lafaznya itu, Ustaz?
1: Kalau Sayyidul Istighfar yang diajarkan Rasulullah seperti yang saya sampaikan tadi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Mastata'tu sesuai dengan kemampuanku. Abu ulaka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui segala nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa abu bi dzunubi, dan aku mengakui segala dosaku, tidak saja nikmat tapi aku juga mengakui dosaku. Wa abu dzunubika faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Jadi

0: menghambakan diri kita di hadapan Sang Khalik itu dengan memohon dulu tadi ya, mengakui kelemahan kita.
1: Karena gitu, pasti Allah mengampuni. Itu sudah pasti.
0: Jadi itu termasuk dalam tata cara kita mau berdoa ya, Ustaz ya, beristighfar dulu begitu ya, dan lebih baik tadi seperti Ustaz katakan, lengkapi kalau bisa ya dengan penghambaan diri, sayyidul istighfar yang Ustaz bacakan tadi lafaznya ya. Jadi kalau kita bicara makna Ustaz, makna mendalamnya apa ini dari sayyidul istighfar ini, dan apa keutamaannya nih? Bagaimana keutamaannya?
1: Kalau kita lihat makna seperti yang saya terjemahkan
0: makna
1: tadi,
0: makna mendalam
1: tapi intinya adalah sebenarnya kita mengakui diri sebagai makhluk. Itu yang paling penting dulu. Intinya itu dulu.
0: Nah, bukan sebagai penguasa.
1: Bukan sebagai penguasa. Sebenarnya itu dulu yang intinya. Karena untuk memukul kesombongan kita dulu. Kalau kita sombong, kalau kita merasa diri sama dengan orang yang tempat yang kita minta, maka kita tidak akan tidak akan diberi siapapun itu dia. Jadi kalau apalagi sebelum berdoa kita mengakui semua kesalahan-kesalahan kita dan nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita, kita akui semua. Nah, disitulah kemudian Allah ridha kepada kita. Kalau kita yakin doa kita dikabulkan, kalau kita yakin istighfar kita dikabulkan, maka insya Allah akan dikabulkan. Pasti itu dikabulkan. Karena begitu dalam hadis kudusi yang lain, Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku itu sesuai dengan sangkaan hambaku. Kalau dia menyangka diterima, maka diterimalah. Nah, cuman karena kita tidak tahu bagaimana penerimaan Allah kepada kita, itu yang membuat kadang-kadang kita tidak sabar. Apakah saya diampuni? Nah, mengatakan apakah saya diampuni ini yang sebenarnya suatu hal yang kurang tepat. Kan, tapi ketika kita berdoa minta ampun Allah, pasti diampuni.
0: Nah, mendatangkan rasa yakin itu Ustaz ya, biar kita tuh enggak ragu, biar kita makin tawakal, makin apa ya, terasa lah gitu bahwa oh, kita pesimis bahwa ini optimis bahwa yang apa kita minta ini bakal dikabulkan. Mendatangkan rasa itu Ustaz, supaya kita tuh meminta lagi dengan penuh keyakinan, itu bagaimana caranya?
1: Makanya setiap amal yang kita buat itu, yang terlebih dahulu adalah kita belajar dulu. Karena pemahamanlah yang menggerakkan kita itu, kemudian bisa berkomitmen, kemudian bisa optimis. Karena pemahaman, kalau misalnya kita tidak tahu nih misalnya, ada ulama-ulama yang sudah mengerti tentang hal ini, dia bahkan tidak saja mengerti tentang bahwasanya doa itu dikabulkan, tapi dia lebih mengerti lagi, mendalam lagi tempat-tempat doa itu yang lebih makbul misalnya, atau selain waktu, tempat waktunya, tempat-tempat misalnya di mihrab dan segala macam. Dan itu ulama yang telah mempelajarinya dengan detail, dia lebih tahu. Nah, orang inilah lebih optimis daripada kita-kita mungkin yang masih tidak tahu apa kurang tahu. Makanya itulah dikatakan kita perlu pemahaman. Pemahaman itu kita dapatkan dengan menuntut ilmu. Nah, kalau kita tidak menuntut ilmu, maka ibadah kita pun akan terus kurang terus, karena kita tidak paham apa yang kita lakukan. Nah, jadi artinya, kalau kata Kak Anggi tadi, maka kita harus paham dulu. Nah, seperti misalnya saya di istighfar ini, kita tidak hanya sekedar baca-baca saja. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu kita sekedar baca saja tapi tidak paham artinya. Padahal artinya itu kita langsung menundukkan penghambaan kita kepada Allah. Begitu kita tahu artinya, enggak perlu dengan bahasa Arab pun enggak ada masalah. Kita dengan bahasa Indonesia pun itu tetap namanya sayyidul istighfar.
0: Bisa ya.
1: Enggak mesti harus dengan bahasa Arab. Misalnya kita harus menghafal bahasa Arabnya, enggak mesti. Kita menghafal lafaz Indonesianya juga boleh, karena Allah itu pasti tahu apa yang kita minta. Hatta dalam hati sekalipun kita minta, Allah pasti tahu.
0: Nah, itu dia. Harus yakin itu ya.
1: Nah, ini kan pemahaman. Jadi orang terkadang terus menghafal dengan bahasa Arabnya karena dia tidak bisa, kemudian tidak mau berdoa dengan doa tersebut, padahal dengan bahasa Indonesia pun boleh. Dia cuman yang kalau di salat nggak boleh. Kalau salat sudah teratur kan, sudah diatur gitu dia.
0: Baik, kalau sayyidul istighfar ini baiknya kapan waktunya kita bacakan, apakah pagi ataukah sore ataukah pagi sore hari gitu?
1: Kalau dalam ayat, kalau tidak khilaf itu di surah Az-Zariyat. Az-Zariyat Allah SWT berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Jadi waktu yang paling tepat kalau sesuai dengan konteks ayat ini. Ini kalau kita pelajari lagi mungkin kita akan dapatkan

0: lebih luas lagi. Tapi dari ayat ini kita mendapatkan sebuah tempat yang paling mustajab ketika kita beristighfar adalah di waktu sahur.
1: Sahur.
0: Wabil asharihum, dan pada waktu sahur, wabil asharihum yastaghfirun. Jadi ciri-ciri orang beriman dan ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah SWT, wabil asharihum, dan pada waktu sahur dia selalu beristighfar. Beristighfar pada waktu menjelang azan subuh atau pas waktu sahur. Yeah. Makanya itu ketika kita berpuasa, ada waktu imsak, itu ulama itu cukup detil sebenarnya. Yeah. Ada waktu imsak bukan waktu enggak boleh makan lagi. Ada waktu imsak itu ke waktu azan subuh itu kira-kira 10 menit dia. Nah, ulama menempatkan itu bukan tidak ada maksudnya. Itulah waktu-waktu kalau kita mungkin lagi makan enggak mungkin fokus untuk beristighfar, maka dikasih spare waktu satu kira-kira 10 menit untuk kita beristighfar kepada Allah SWT. Disitulah kita mengucapkan dengan sayyidul istighfar tadi. Jadi penghambaan dengan bahasa Indonesia pun tidak ada masalah. Penghambaan disitu di wabil asharihum yastaghfirun. Karena banyak kejadian ini, kenapa kalau saya coba mendalami lagi ayat ini, kenapa kita waktu yang tempat beristighfar itu waktu sebelum subuh. Karena biasanya nih pas subuh atau setelah azan subuh biasanya banyak musibah-musibah yang menimpa umat manusia. Jadi sebelum subuh itu maka diminta kita beristighfar. Bisa jadi dengan istighfarnya kita Allah tunda malapetaka dan segala macam yang akan ditimpakan kepada suatu kaum atau kepada kita misalnya gitu. Jadi kalau dalam ayat juga Allah mengatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mengazab umatnya ketika ada nabinya di situ. Nabi disuruh pergi dulu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab kaumnya apabila kaum itu terus sembari masih ada yang beristighfar.
1: Masyaallah.
0: Maka kalau satu kaum itu tidak ada satu tempat tidak ada yang beristighfar, itu kemungkinan bala akan sampai. Maka kita bersyukur, sebenarnya kita berterima kasih kepada orang-orang beriman yang pergi bolak-balik salat, sering habis salat dia beristighfar, dia berzikir, istighfar. Itu sebenarnya yang memprotek kita dari musibah-musibah yang Allah ingin timpakan kepada satu kaum.
1: Masya Allah, bukan hanya gitu. Dia di rumahnya ya Ustaz ya, tapi
0: kaumnya. Segitu-gitu. Jadi dia itu adalah sebenarnya aset. Nah, kita kan sering menyepelekan.
1: Seharusnya kita berterima kasih.
0: Orang misalnya tetangga dia orang yang sangat sederhana, miskin, tapi dengan dia selalu bolak-balik masjid istighfarnya. Tahukah kita sebenarnya dia yang menyelamatkan kita dengan istighfarnya itu.
1: Insyaallah, luar biasa ya. Baik, Ustaz, kita ajak dulu pendengar setia kita yang ingin bergabung. Warihlun, sudah bisa untuk Anda yang ingin bergabung untuk siang hari ini dalam dialog Sirbo dengan tema Sayyidul Istighfar, Ikrar Setia Hamba di Hadapan Sang Khalik, 0651470555. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Anggi.
1: Iya, Kak Yana, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Kak.
1: Iya, silakan Kak Yana, ada yang ingin ditanyakan nih. Silakan.
2: Karena temanya nih kan sehari-hari kita Kak.
1: Iya, betul Kak Yana. Susah hati kita istighfar.
2: Iya,
1: senang juga, jangan lupa kita istighfar.
2: Pokoknya di segala suasana pokoknya gitu kan.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi gini Ustaz, Sayyidul Istighfar itu tadi Ustaz, apakah setiap kita akan beristighfar itu akan kita ucapkan itu, kita baca doa itu, ataukah boleh misalnya nih ya Ustaz, lagi masak, siap sholat, masak gitu, istighfar. Terus sambil nyapu, dang-dang tengut, rasanya dang-dang tengut, tengku kan. Kita istighfar berapa yang sampai kadang-kadang 10 kali dah terlena kan. Apakah boleh seperti itu tanpa ada Sayyidul Istighfar tadi Ustaz? Terus satu lagi Ustaz, apabila kita baca misalnya enggak habis Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu aja. Terus kita istighfar, apakah boleh Ustaz?
1: Iya.
2: Nah, itu saja Ustaz, Kak Anggi.
1: Baik, Kak Yana. Terima
2: kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana di Lambaru. Terima kasih Kak Yana. Dan silakan lagi Warihlun ya, yang ingin bergabung kami tunggu lagi. 0651470055 dan 0811673886. Anda juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya ya di 0812-6972-881. Mengenai Sayyidul Istighfar, nah Kak Yana tadi Ustadz menanyakan bagaimana apakah setiap kita mau istighfar, apakah kita baca dulu Sayyidul Istighfar ini, atau boleh langsung saja, atau kalau tidak habis pun bagaimana gitu ya? Silakan Ustadz.
0: Sebenarnya tidak ada masalah.
1: Tidak ada masalah.
0: Tidak, makanya tadi dari awal saya sampaikan bahwasanya ini sebenarnya sama dia. Nah, sebenarnya jadi istighfar ini, semua istighfar itu sebenarnya tidak dikatakan dalam ayat itu wabil asharihum yastaghfirun yang khususnya harus Sayyidul Istighfar, tidak. Jadi semua kita sambil berjalan, bawa mobil, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, lagi masak, kayak Ana tadi, lagi masak, lagi nyapu, astagfirullah, astagfirullah. Itu kan tidak, bukan seperti ayat Al-Quran yang harus kita jaga makhratnya, apa, umatnya dan segala macam. Itu kapan saja boleh, asal bukan di tempat-tempat yang kotor, itu tidak ada masalah. Nah, jadi hati kita terus beristighfar, tidak ada masalah. Cuman kalau kita ada waktu khusus, nah jadi makanya kita manusia ini kan ada waktu-waktu khusus dengan Allah, dengan dengan keluarga, apa namanya itu?
1: Me time
0: dengan keluarga kita saja ada. Nah, ini dengan Allah tentu ada waktu-waktu, dan Allah kasih tempat-tempatnya di sepertiga malam, di tengah malam gitu kan. Allah kasih tempatnya, atau kita sudah enggak sempat di tengah malam yang ketika waktu itu Allah turun ke langit bumi. Kemudian kita diberikan waktu yang sedikit lagi sebelum subuh. Wabil asharihum, di waktu sahur sebelum subuh. Mau kita istighfar tanpa sedih istighfar juga tidak ada masalah.
1: Langsung saja, nah, langsung astagfirullah, boleh juga.
0: Astagfirullah, kita kapan saja.
1: Kalau dengan diawali dari dengan Sayyidul Istighfar lebih baik.
0: Lebih bagus lagi. Cuman yang perlu kita pahami, sebenarnya untuk menuju kenikmatan dalam pengucapan Sayyidul Istighfar itu, terlebih dahulu kita sebenarnya sudah terbiasa dengan istighfar yang biasa.
1: Benar Ustaz.
0: Jangan sampai begini, kita mengejar Sayyidul Istighfar tapi istighfar yang astagfirullah yang hanya singkat itu, tapi itu saja tidak. Kita kepingin bertemu dalam sebuah majelis yang ada Sayyidul Istighfarnya, padahal kita bisa mengucapkan terlebih dahulu, pendahuluan sebelum ke sana, istighfar-istighfar kecil. Dan itu yang kemudian menundukkan diri kita, baru kemudian ketika kita mengucapkan Sayyidul Istighfar pada waktunya, kita sudah, diri kita itu sudah terkuasai, terbiasa gitu. Tapi kalau kita dulunya memang biasa-biasa saja, enggak ada pernah pun, tiba-tiba kita kejar-kejar Sayyidul Istighfar, kalau menurut saya ini kurang tepat. Biasakan dulu dengan hal yang biasa, kemudian pada waktu-waktu yang khusus baru kita mau pakai Sayyidul Istighfar. Oh, kita pakai juga lagi masa Sayyidul Istighfar juga boleh, tidak ada larangan untuk ini. Cuman jangan sampai kita mengejar Sayyidul Istighfar tapi kita tidak beristighfar.
1: Gitu dia. Jangan merasa bersalah nanti karena mungkin belum hafal doa Sayyidul Istighfar ini. Aduh, enggak hafal ini, enggak usah aja gitu ya.
0: Enggak usah istighfar itu, enggak. Padahal kita cuman astagfirullah, ya Allah ampuni saya, ya Allah maafkan saya. Itu juga boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah maafkan saya, ya Allah ampuni saya. Jadi di setiap ucapan kita, terkejutnya kita, itu bukti kita terbiasa itu ketika dikejutkan. Pas dikejutkan keluarnya astagfirullah, nah itu bagus, berarti kita sudah terbiasa dengan itu.
1: Terbukti.
0: Tanpa berpikir
1: sudah nyambung ya ke batin kita, otak kita, hati kita ya, biasa menyebutkan istighfar tuh begitu latah pun astagfirullah.
0: Jadi sebenarnya itu sangat mudah, tidak dipersulit, karena Islam ini kata Rasulullah SAW, Islam itu mudah, sangat mudah. Dan ke siapa yang bersusah-susah dalam Islam, maka dia akan kalah dengan kemudahan Islam. Mudah sekali.
1: Baik, silakan lagi Wari Lodia yang kembali ingin bergabung, kami tunggu lagi 0651470055. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa ini?
4: Dengan Ibu Nur Laili di Pagar Air.
1: Oh iya, Ibu Ustaz. Nur Laili. Sehat Ibu Nur Laili ya?
4: Alhamdulillah.
1: Ya, baik. Silakan Bu Nur Laili.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: gini Ustaz, kan misalnya kita berdoa kan?
1: Iya.
4: Ini waktu ini bahasa Aceh aja bisa.
1: Boleh, boleh, silakan.
4: Kadang di anje bahasa Aceh ya dah.
1: Jujur.
4: Jadi menolong Ustaz kan tamlai lengon alhamdulillah rabbil alamin kan? Alian sebagai biasa hamdan wa fi ni mahu wa kuka fi ma iza Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alian dak kunda menoi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan puji kepada Allah kan. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah lanjutkan dengan buku yang tanya orang lagi orang yang Ustaz. Itu penginginan tanya apa dalam game juga. Bak panjang umur, bak selamat iman, bak berkah umur orang yang Ustaz kan. Jadi waktu yang dah kena nanti, waktu yang kena dulu je dah kena dalam waktu yang terakhir. Rabbi najini minal qawmi zalimin. Bana ajirna apa? Bana ajirna fi dunia hasanah haji pada itu kan. Jadi tanya om saya dalam doa dengan di istighfar itu para nasi saya lagi pegang muka tanya seorang ibu rumah tangga kan lagi tengok sama sah lagi nak istighfar. Jadi yang kedua menolong tak dapat tu tanya doanya apa itu kan ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muklaki. Belum Ustaz nombi arti dibantunya badu minggu dah ke bacaan wate yang dah kenyang dengan Ustaz. Menamata Ustaz dari Ilun.
1: Baik.
0: Yang kedua pun
1: Bu Nurlaili, Bu Dali. Rabbi. Kurang jelas yang pertanyaan kedua.
0: Rabbi.
4: Oh ini doa.
1: Doa apa itu tadi?
4: Rabbi. Ya Rabbi salli ala Muhammad.
1: Ya Rabbi salli ala.
4: Waftah minal khairi kulla muplaki. Jadi kan hana tuku arti. Jadi waktu kasih tahu arti sama Ustaz sekalian kapan kita baca dan berapa kali. Gitu ya Kak Anggia.
1: Iya. Mm-hmm. Yeah. Iya, yeah, baik.
4: Ya itu aja terima kasih Ustaz
1: Kak Anggia. Sama-sama.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurlaili di pagar air. Ya, silakan ditangkap Ustaz.
0: Ya, kalau menyotanyo tamu doa, tapi juga pendahuluan yang get. Ya Bu Nurlaili ya get. Jadi Allah alhamdulillah
1: memuji
0: Allah dulu. Bahkan kita boleh sebelum berdoa itu baca Al-Fatihah dulu.
1: Iya.
0: Karena itu adalah umul Quran.
1: Betul.
0: Ya, kita baca Al-Fatihah bahkan di situ dia di antara wasilah kita untuk dimakbulkannya doa. Kemudian kita dahulukan Allahumma apa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin Allahumma terus Allahumma apa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna terus panjang-panjang kemudian kita berdoa. Bahkan ada kalanya panjang puji-pujian kita kepada Allah daripada doa kita. Sedikit pun yang kita doa tidak ada masalah karena Allah itu lebih tahu tentang kebutuhan kita daripada kita sendiri. Sampai ada dalam sebuah hadis itu Allah bahkan akan mengabulkan kepada orang yang sering membaca Al-Quran itu walaupun dia tidak sempat berdoa. Nah, karena Allah lebih tahu apa yang dia butuhkan daripada diri dia sendiri. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, kita melaksanakan apa yang diminta oleh Allah SWT, tanpa kita minta kepada Allah pun Allah sudah tahu apa kebutuhan kita. Nah, jadi sedikit saja di ujung doa pun tidak ada masalah. Bahkan puji-pujian kita yang lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai doa misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma aftah kulla khairin apa namanya itu Allahumma aftahul khairin alal mukhlasin. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan bagi orang-orang yang mukhlas.
1: Mukhlas itu seperti
0: mukhlasi apa? Itu adalah jadi mukhlasin ini adalah orang-orang yang kalau dalam Al-Qur'an itu sudah berulang-ulang disampaikan. Nabi Yunus yang Nabi Yusuf itu selamat dari godaan wanita itu juga karena beliau termasuk orang-orang yang mukhlasin. Minal mukhlasin. Kalau mufradnya namanya mukhlas atau orang yang ikhlas. Tapi orang ikhlas mukhlis juga orang ikhlas. Mukhlis orang ikhlas juga. Mukhlas orang ikhlas juga. Tapi mukhlis mukhlas ini beda. Nah, yang saya coba mempelajari bahkan berapa kali berpuluh kali mungkin bisa kita katakan dalam Al-Quran itu disampaikan tentang bahwasanya godaan setan itu tidak sampai kepada orang mukhlas, nggak sampai dia.
1: Kalau kepada orang mukhlis sampai.
0: Selain itu tidak, kita tidak tahu, tidak disampaikan.
1: Tidak.
0: Jadi dalam Al-Quran dikatakan misalnya contohnya Fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min aymanihim wa man syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Nah, tidak engkau mendapatkan daripada orang-orang bersyukur. Dalam yang lainnya dikatakan saya lupa ayatnya itu, astagfirullahaladzim. Jadi dikatakan semua mampu digoda oleh iblis ini, oleh setan ini, illal mukhlasin, kecuali orang-orang yang mukhlas. Nah, saya dalam hal ini terbatas ilmu saya. Bagaimana detailnya orang mukhlas? Nah, ini dia nih Bu Nuleli ini. Mm-hmm. Tapi orang mukhlas ini orang yang enggak bisa ditembus dengan godaan setan. Karena ini sudah disampaikan dalam Al-Qur'an, berkali-kali disampaikan. Kenapa banyak orang mukhlas ini setan itu mengaku hilang sendiri? Semua bisa saya goda kecuali illa ibadatakan minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba kamu yang masuk dalam golongan mukhlas. Saya lagi mencari dalam mukhlas itu apa, ya? Karena mukhlas itu sama dia artinya adalah orang yang ikhlas.
1: Ikhlas yang bagaimana?
0: Ikhlas yang bagaimana? Mukhlas itu derajat ikhlas yang bagaimana yang kita sekarang perlu pelajari. Mukhlis juga ikhlas, tapi mukhlas ini di atasnya. Yang kita tidak tahu, tapi intinya adalah kalau doa tadi yang sampai kabur Leli, Allahumma aftah kulla khairin alal mukhlasin, maka itu doa yang sangat bagus.
1: Bu Nur Leli tadi nanya kapan kita baca itu dan berapa kali gitu.
0: Kalau berapa kali saya tidak mengetahui juga. Tapi kalau doa yang kapan disampaikan itu maka diajarkan kita diantaranya dari tengah malam.
1: Tengah malam
0: ketika kita bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau tadi sebelum sahur tadi juga itu doa, termasuk doa-doa yang diistijabahkan, atau ada juga tempat-tempat makbul doa itu setelah antara azan dengan iqamat. Nah, antara azan dan iqamat itu juga termasuk tempat-tempat yang mustajab doa. Nah, kemudian di samping tempat itu ada juga tempat yang lainnya, itu ketika setelah kita berbuat kebaikan. Nah, setiap kita berbuat kebaikan, di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti doanya Nabi Musa. Allahumma inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kejadian Nabi Musa itu setelah dia berbuat baik, mengambil air untuk dombanya dari putri yang Nabi Syu'aib kalau tidak khilaf. Nah, itu diambil itu, setelah itu dia duduk lagi di bawah pokok kayu besar dan dia berdoa. Nah, itu mengajarkan kepada kita adalah setiap setelah kita berbuat kebaikan, kita berdoa, karena di situ adalah wasilah pemantik Allah ridha kepada kita. Ya, namanya misalnya ini Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak sama Allah dengan makhluk. Tapi kalau kita dengan manusia, kapan kita minta sesuatu kepada orang tua kita? Ketika kita dalam kondisi orang tua kita lagi gelombangnya lagi pas gitu.
1: Jangan baru pulang kerja lagi capek ya.
0: Lagi capek
1: artinya. Baru selesai makan misalnya.
0: Atau Umi, Abi, ini ada nasi goreng Kakak beli gitu ya kan, Abang beli. Nih. Ada apa nih kalau enggak biasanya? Itu baru kita masuk. Nah, itu. Jadi setiap setelah mengerjakan kebaikan kita doa terus. Sepinjat singkat aja. Allahumma aftah kulla khairi alal mukhlasin, Allahumma aftah kulla khairi alal mukhlasin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mukhlas seperti kata Bu Nuleli tadi itu.
1: Termasuk setelah kita bersedekah misalnya ya, Ustaz ya.
0: Semua kebaikan termasuk sedekah.
1: Ustaz, kita memang harus ya, itu dianjurkan memang harus berdoa setelah kita berbuat kebaikan. Bukankah Allah Maha tahu kita sudah berbuat kebaikan, Ustaz?
0: Enggak, kita berdoa itu bukan pahala, itu pahala Allah sudah tahu, pahala kita berbuat baik itu sudah ada derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mau minta apa setelah kemudian kita berbuat kebaikan itu? Nah, kalau yang kita minta Allah sudah tahu, itu sudah jelas. Allah itu sudah tahu apa yang terjadi daripada kita itu dari sebelum kita dilahirkan, bahkan sampai kita kemudian meninggal, dan sampai apa yang kita dapatkan berikutnya nanti. Dan itu pengetahuan Allah, tapi Allah tidak memaksakan takdirnya kepada hamba. Nah, gitu. Jadi cuman kita selaku manusia ini perlu sesuatu yang membuat Allah SWT ridha kepada kita. Begitu kita kebaikan, bukan Allah enggak tahu apa yang kita doakan, pasti Allah tahu karena takdirnya sudah ada. Cuman setelah kita berbuat kebaikan, derajatnya sudah ada, kemudian langsung kita minta, ya Allah, karena kebaikan karena sedekah saya, kalaulah sedekah saya ini ikhlas karena Engkau ya Allah, maka berilah ini ya gitu. Jadi kalau kita praktek tempat-tempat doa, saya sampai hari ini gitu, sampai hari ini saya enggak yakin enggak dikabulkan apapun yang kita minta.
1: Insyaallah.
0: Saya begitu keyakinan saya sering sekali, dan wallah alam memang mungkin seperti itu ya.
1: Betul.
0: Hatta saya memang kalau saya cerita panjang kan ini
1: kan.
0: Panjang kali. Saya pernah misalnya saya hanya menyetup orang saja tiba-tiba pas dibuka rupanya kawan saya. Sampai dia bilang kepada saya, "Ini pasti Ustaz tahu ada saya di sini." "Enggak tahu saya bilang. Padahal saya ketika berdiri di simpang jalan itu saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya kebaikan yang saya buat tadi, cuma saya enggak ada tumpangan."
1: Iya.
0: Saya berdoa sama Allah, ada saja.
1: Masyaallah.
0: Yang penting kita yakin dulu akan di doa kita dikabulkan.
1: Begitu eratnya keyakinan itu Ustaz ya, dengan apa yang kita buat tadi.
0: Makanya dikatakan dalam sebuah hadis kudus itu, "Anna inna dhanni 'abdi bi," Allah itu sesuai dengan sangkaan hambaku. Kalau dhan dalam bahasa Arab ini bukan dhan, dia terkadang dia masuk ke yakin. Nah, sesuai dengan keyakinan, bukan sangkaan. Sesuai dengan keyakinan hambaku. Kalau hambaku menyatakan iya juga. Kalau hambaku menyatakan enggak, makanya enggak ada berdoa yang kemudian dikabulkan enggak ya? Enggak ada. Kalau kita berdoa ini, yang tempat kita berdoa ini adalah Khalik yang semua bisa, yang enggak ada yang menyerupai zat yang Khalik ini, enggak ada semua. Apapun ke AI aja kita sekarang semua bisa buat PowerPoint, gambar saya diginiin, gini semua bisa. Apalagi itu Allah gitu. Enggak mungkin kita enggak yakin.
1: Baik, maaf Ustaz, doa kita apa yang kita minta pasti dikabulkan Allah. Tentu ada batasan-batasan doa itu ya Ustaz ya. Doa-doa baik dengan doa-doa yang tidak baik itu kan bagaimana ini Ustaz?
0: Ya, itu. Jadi bukan Allah itu ketika mengabulkan doa itu dia yang terbaik bagi kita. Kita doa yang buruk juga. Doa yang buruk misalnya kepada seorang. Itu pernah doa misalnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Doa buruk kepada mereka dikabulkan
1: itu
0: doanya.
1: Berdasarkan apa itu ya
0: dikabulkan?
1: Kebutuhan atau memang yang sebaiknya?
0: Bukan karena Nabi Musanya, tapi dikabulkan itu karena memang sudah berlebihannya orang yang jadi benarlah apa yang didoakan itu kepada orang yang dimaksud. Kalau kita doa kepada orang keburukan tapi enggak benar apa yang kita maksud ini keburukan bagi dia, enggak akan sampai keburukan itu. Nah, kita doa keburukan kepada si fulan padahal dia ahlul ibadah, padahal dia orang beriman. Kitanya yang salah, yang kitanya berarti yang berdosa.
1: Salah doanya gitu.
0: Salah doanya. Tapi kalau doa kita memang makanya dikatakan hati-hatilah dengan orang doa orang terzalimi. Walaupun dia kafir sekalipun. Artinya kalau kita dalam keadaan terzalimi itu juga bagian makbul doa. Hati-hati kita kalau ada kita menzalimi seseorang, kemudian dia langsung berdoa, itu bisa istijabahnya cepat doa itu.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya kalau saya meyakini semua doa itu dikabulkan, tapi memang ada cara-caranya. Karena Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Nah, ada seorang yang datang dari jauh, kemudian dengan pakaian yang kusut masai dia, kemudian dia langsung menengadahkan tangannya kepada Allah SWT. Itu ada di sebuah hadis. Kemudian dia meminta, Ya Rab, wahai Tuhanku, ini permintaannya itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, wamat amu haram, makanannya dari yang haram. Wamashrabu haram, minumannya didapatkan dari yang haram. Wamal basu haram, pakaian yang dipakai itu dari sesuatu yang haram. Waguthiabir haram, dia juga dikenyangkan dari segala sesuatu yang ada pada dia itu dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana kemudian doa itu akan diterima. Nah, itu dia batasannya. Kalau tidak itu, maka yakinlah semua doa dikabulkan. Jadi batasan kalau kita banyak makan yang haram, maka doa kita akan tertolak. Nah, itu dia. Makanya itu yang kehati-hatian Abu Bakar ketika dia dikasih sesuatu setelah dia tahu itu haram, dia colok tangannya sampai muntah.
1: Ya.
0: Dia tidak mau daging yang dia ini dihidupkan dengan sesuatu yang haram karena nanti doanya enggak makbul.
1: bukan ah udah terlanjur udah dimakan. Bukan begitu.
0: Kalau kita tidak tahu nggak ada masalah.
1: Ya,
0: kalau
1: ya.
0: Kita tahunya setelah dimakan nggak ada masalah. Tapi Abu Bakar itu tahu sebelum dia masih belum inilah masih bisa dia keluarkan.
1: Ya.
0: Kalau sudah besoknya kan nggak mungkin.
1: Ya, ya. Nah, baik, kita lanjut lagi. Kita terima satu pesan WhatsApp ini dari Bapak Rus di. Assalamualaikum Kak Anggi dan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi di Pekanbada. Ingin bertanya begini, bagaimana pandangan Ustadz mengenai pendapat Sayyidul Istighfar itu jika dibaca, diamalkan di setiap pagi sampai sore hari, dan kemudian seseorang itu meninggal dunia setelah membaca Sayyidul Istighfar, dia dijamin masuk surga. Bagaimana pandangan Ustadz?
0: Ya, itu hadis sahih. Hadis sahih. Kalau kita baca itu kemudian begitu sampai sore ya, sore itu, maka kita sebelum itu meninggal kita masuk surga.
1: Masya Allah.
0: Pasti masuk surga itu dia. Itu pasti itu. Karena
1: rasanya rugi kali kalau kita tinggalkan ya Ustadz ya.
0: Iya, itu udah pasti itu masuk surga. Kenapa dikatakan pasti? Ini yang membuat cemburunya orang-orang kafir di surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr ini membuat yang dikatakan dengan pasti masuk surga, apakah enggak boleh masuk neraka dulu? Nah, itu dia. Ini yang perlu kita pahami, yang dikatakan masuk surga itu pasti, walaupun kemudian kita harus dicuci dulu di neraka. Tidak ada masalah, bukan tidak ada masalah, maksudnya Allah menjamin masuk surga. Karena dalam surah Hijr ayat kedua Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nah, orang-orang kafir itu kecewa dia. Dia mengandai-ngandai, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Seandainya saya dulu bukan orang beriman tapi muslim saja. La ilaha illallah saja, Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu saja, enggak perlu jadi orang beriman, dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Karena waktu itu orang kafir dalam riwayat di neraka itu, apa juga kalian dibilang ketika kalian mengucapkan la ilaha illallah kalian masuk surga, padahal kalian masuk neraka juga bersama kami. Nah, kemudian Allah SWT kemudian merintahkan para malaikat untuk mengambil dari neraka itu siapapun yang ada iman sedikit pun dalam dirinya, semua diangkat. Sampai yang terakhir satu, yang terakhir itu juga diangkat. Baru tinggallah orang-orang kafir abadan, dia kekal dalam neraka. Di situ dia, seandainya dulu saya menjadi orang, bukan orang beriman, orang muslim saja. Makanya kita enggak bisa kepada orang-orang Islam itu kita bilang buruk tak kaya, buruk tak, enggak bisa kita itu. Bisa-bisa na'udzubillah kalau itu bukan lakab bagi dia, itu balik ke kita. Makanya jangan sering kemudian kita mengikut salah kamu, salah. Suka sekali mengatakan orang, memurka, memaki orang dan segala macam, padahal itu tidak diajarkan. Padahal dia cukup untuk masuk Islam, untuk masuk surga Islam saja. Walaupun ini bukan maksudnya kita tidak beramal lagi, bukan itu. Tapi ini maksudnya kita dibakar, jangankan setahun, sehari saja enggak sanggup gitu kan. Tupa ala kulli hal, semua orang yang berislam, apalagi yang beristighfar tadi itu pasti masuk surga.
1: Iya, nah, Ustadz, kalau bagaimana dengan wanita yang lagi haid atau tidak suci, bisakah membaca Sayyidul Istighfar ini?
0: Bisa, nggak ada masalah.
1: Tetap bisa, Ustadz.
0: Nggak ada halangan bagi kaum wanita. Yang halangan itu kan membaca Al-Quran, salat, masuk ke masjid, gitu kan? Jadi yang ini kalau istighfar kita nggak ada masalah.
1: Iya, nah untuk Sayyidul Istighfar ini bisa menjadi sarana untuk membuka pintu rezeki dan juga menjadi ketenangan jiwa kita. Ini bagaimana Ustadz ya, bagaimana ini bisa menjadi ketenangan jiwa kita? Tapi kita terima dulu Ustadz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Ibu Nurlaili kembali bertanya.
1: Baik, singkat saja Bu Nurlaili, silakan.
4: Iya boleh. Ini kita dalam keluarga duduk bersama kan, tadi cerita berdoa, jadi kita bilang berdoalah setelah kita sholat. Tapi karena orang misalnya kayak mana lah, entah main-main nggak tahu itu apa, kita berzikir sama habis sholat, habis itu kan sambil jalan kan bisa. Tapi kata saya gini, lebih bagus habis sholat kita berlama-lama apa itu dengan Allah, berdoa apa yang kita minta gitu kan. Apakah boleh istana sambil berjalan? Tapi boleh, tapi karena kita yang lebih afdal kan habis sholat, Ustaz kan? saja, itu aja lah dari Bu Nur Leli.
1: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Leli. Silakan ditanggapi sedikit Ustaz.
0: Jadi habis sholat itu bagus kita duduk sebentar, jangan langsung berangkat. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan dengan zikir. Walaupun ada perbedaan pendapat dari segi jahar atau sirnya, dari segi kita ramai-ramai dengan mi segala macam atau sir, tapi tidak ada masalah, jangan membuat terjadi pertikaian di kita masyarakat. Jadi bagusnya habis sholat tidak langsung, karena memang diajarkan kita beristighfar, berdoa habis sholat. Setelah kebaikan sholat itu diantara kebaikan yang paling baik. Maka setelah kebaikan itu kita langsung kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita berdoa sambil lari, sambil jalan, boleh. Sambil tidur, sebelum tidur pun kita disuruh semua dalam keadaan berdoa. Hatta dalam perang pun kita disuruh berdoa. Nah cuman kalau misalnya ada waktu-waktunya kita memang misalnya salat setelah perang, dalam perang gak mungkin kita duduk. Kalau dalam perang itu setelah puasa bahkan langsung berangkat kita berperang. Itu memang waktu-waktunya. Tapi afdalnya itu habis salat kita duduk, jangan langsung
1: berdiri atau pergi.
0: Langsung pergi. Tapi kalau memang ada hajat yang memang sudah terlambat, pesawat misalnya, mobil dan segala macam, enggak mungkin kita kita duduk kemudian kita lebih mementingkan duduk daripada kita menuju tempat pesawat atau mobil. Ini aulawiyat saja, prioritas mana yang lebih prioritas. Tapi kalau dalam keadaan yang biasa umum, maka habis salat itu kita dianjurkan untuk duduk untuk berzikir pada Allah dalam keadaan khusyuk berdoa gitu.
1: Nah, jadi tadi yang bagus. Jangan Bu Nur Laili jadikan pertengkaran dengan anak.
0: Jangan.
1: Anak mau lagi lari berjalan berdoa enggak ada masalah. Atau kita pun begitu ya Ustaz ya.
0: Ada kalanya kita ketika memberikan kelapangan tidak bertengkar dengan dia dalam hal-hal yang seperti itu, lama-lama dia akan begitu dia pertama dia berlari, capek juga berdoa sampai berlari, capek juga sampai bagus duduk gitu kan. Jadi maka dia akan lama-lama tanpa kita minta pun dia akan mau doa sambil duduk. Dia akan merasakan sendiri apa kenikmatan yang kita rasakan. Yang penting kita jangan bertengkar karena ini.
1: Iya. Jika di tempat-tempat yang misalnya seperti kamar mandi atau apa, itu masih bisa beristighfar atau tidak Ustaz?
0: Tidak boleh dalam
1: di tempat-tempat yang tidak suci ya.
0: Dalam dilafalkan tidak boleh.
1: Dalam hati tetap
0: hati
1: boleh.
0: Tidak masalah. Iya. Kita dalam setiap saat kita imannya Allah SWT dalam hati kita enggak ada masalah.
1: Baik.
0: Di kalau yang saya sedengar-dengar juga dari beberapa ustaz itu, di kamar mandi pun nanti dibedakan lagi. Iya. Nanti ada juga model kamar mandi itu tidak ada WC-nya. Itu tidak ada masalah. Nah, gitu. Jadi ada kamar mandi yang tidak boleh itu memang di WC-nya. Itu ada beberapa pendapat. Saya rasa tidak tepat kita untuk membedah masalah fikih dalam hal ini. Tapi
1: baik,
0: kira-kira seperti itu.
1: Baik, demikian ya Bu Nur Laili. Terima kasih banyak Bu Nur Laili. Nah Ustaz, bagaimana Sayyidul Istighfar ini bisa menjadi sarana untuk membuka pintu rezeki dan juga menjadi ketenangan jiwa kita Ustaz?
0: Itu sudah jelas itu Kak Anggi dan semua penyimak sekalian. Dari artinya saja itu sudah membuat kita tunduk itu. Kalau dari gelombang kita itu sudah langsung menjadi hamba kita. Bahasanya kita jadi budak kita. Nah dengan seperti itu, maka semua apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah SWT. Nah jadi mau minta rezeki, minta dan macam-macam lah yang kita inginkan itu. Cuman yang perlu kita pahami, enggak kok dikabulkan Ustaz, kata Ustaz kita dikabulkan, yakin dikabulkan. Yang pertama keyakinan kita, yang kedua dikabulkan oleh Allah SWT itu yang terbaik bagi kita. Belum tentu yang terbaik yang kita ingin itu terbaik bagi kita. Belum tentu yang tidak terbaik yang kita inginkan, yang kita tidak inginkan itu yang tidak terbaik bagi kita. Nah Allah itu memberikan takdirnya kepada kita yang terbaik. Kadang-kadang ketika nanti dikabulkan oleh Allah apa yang kita mintakan, dikabulkan bukan yang kita minta, tapi yang terbaik lagi dari lebih dari yang kita minta. Ketika kita minta misalnya, ya Allah luluskan saya di sebuah fakultas di universitas yang besar misalnya. Rupanya Allah tahu itu enggak baik di sana dia. Nah gitu. Tapi kita uri-uri enggak dikabulkan kok, apa juga dikabulkan. Padahal Allah mengabulkannya tapi lebih bagus daripada yang dia minta.
1: Allah Maha mengetahui apa yang
0: Allah yang tahu bagi kita dan lebih daripada kita sendiri.
1: Iya.
0: Mungkin enggak dikabulkan di sini, nanti disediakan kepada kita istana-istana di surga. Kapan kita tahunya? Ketika di sana nanti ketika banyak dosa-dosa kita, rupanya doa-doa kita itu yang kemudian membuatkan kita menempati kapling-kapling di surga. Kita kan tidak tahu. Nah, hari ini memang kita masih uring-uringan, kenapa saya begini, kok Allah tidak adil, Allah segala macam. Ya, kita masih seperti ini. Nanti lihat ketika kita sudah berada di tempat Allah, bukakan semua apa yang Allah takdirkan pada kita, kita baru takjub rupanya yang ditakdirkan itulah yang terbaik.
1: Terbaik, yang terbaik ya. Yang kita butuhkan gitu sebenarnya
0: yang,
1: ya.
0: Yang terbaik yang kita butuhkan.
1: Iya, baik. Ustaz, karena hari ini hari Jumat, Ustaz juga nanti akan sholat Jumat ya. Jadi kita akan mengakhiri dan silakan Ustaz di sesi terakhir ini, bagaimana ini Ustaz kita bisa pesan utama dari Ustadz ya kepada pendengar setia kita, bagaimana agar mulai mengamalkan doa Sayyidul Istighfar ini sejak dini, sejak hari ini hingga kapanpun, dan ini biar bisa menjadi kebiasaan yang memang benar-benar tertanam dalam jiwa kita.
0: Iya, jadi nasihat saya kepada diri saya sendiri dan kita semua, memperbanyak istighfar. Karena istighfar ini termasuk doa yang istighfar di samping doa-doa lain. Tanpa kita berdoa yang lain pun dengan istighfar ini, maka Allah tahu yang terbaik bagi kita. Istighfar saja. Istighfar dalam setiap kegiatan kita, bawa mobil, dalam setiap nafas kita istighfar, istighfar, istighfar. Karena dia mudah. Kalau kita hafalkan doa-doa lain, lagi bawa mobil, khawatir kita enggak fokus. Nah, tapi istighfar ini, kalau dalam keadaan yang sulit, kita jangan melafalkan istighfar, saya istighfar. Kalau itu berat, kita ambil yang ringan, istighfar sama saja.
1: Nah, itu istighfar ada masalah. Pendek saja.
0: Istighfar biasa saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu saja. Maka cukup itu saja dengan untuk yang lainnya. Cukup itu saja untuk untuk doa-doa itu saja daripada yang lainnya. Kalau memang kita tidak sempat. Nah, jadi memperbanyak istighfar, kemudian mencari tempat-tempat yang khusus juga. Ya, kita akan ada waktu khusus. Maka kita juga sediakan waktu khusus pada Allah SWT di tengah malam, paling tidak sebelum subuh. Di waktu sahur itu, disitulah disampaikan dalam ayat surah Az-Zariyat itu, wabil asharihum yastaghfirun. Beristighfar, kita duduk menjelang subuh itu beristighfar, baik di rumah ataupun di musala atau di masjid. Bagi ibu-ibu mungkin di rumah istighfar. Jangan pada waktu itu malah sibuk dengan yang lainnya. Kalau mau buat kue misalnya, buatlah sebelum itu, sisakan waktu kira-kira 10 menit untuk beristighfar kepada Allah SWT, dan yakini semua akan diterima oleh Allah SWT. Allah itu paling pemurah, mengampuni semua apa yang kita minta. Karena dalam ayat berapa kali dikatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan aku akan datangkan, aku akan makbulkan semua min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di situ Allah katakan, seandainya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh tidak akan terhitung. Semuanya akan dikabulkan. Jadi saya, dari ayat-ayat yang saya pelajari ini, saya yakin semua doa dikabulkan. Cuma cara mengabulkan itu yang terbaik oleh Allah, bukan kepada kita.
1: Kita kembalikan itu hak Allah gitu ya.
0: Allah yang lebih tahu. Kayak anak kita minta, dia minta permen, tapi kita kasih yang lainnya. Kenapa?
1: Karena kita tahu apa yang
0: karena
1: dia perlukan.
0: Dia tahu kalau dia bisa permen, nanti busuk giginya. Kita kasih yang lebih baik lagi daripada permen. Begitulah kira-kira. Tapi Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan orang tua. Allah tidak sama dengan kita. Pasti beda. Cuman ini yang mudah kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan mengetahui Sayyidul Istighfar ini, istighfar yang spesial ini, seperti ini, kita meluangkan waktu, dan ada waktu kita me-time dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian mengucapkan ketundukan kita kepada Allah dengan Sayyidul Istighfar ini, baru minta kepada Allah. Nah, ini bagus sekali ya Sayyidul Istighfar ini. Makanya ketika tema yang diangkat ini, saya takjub dengan, waduh, bagus sekali itu.
1: Alhamdulillah Ustaz.
0: Alhamdulillah jadi, sekali, mudah-mudahan bermanfaat
1: bisa
0: bagi
1: jadi,
0: masyarakat.
1: Bisa jadi kami memilih judul Sayyidul Istighfar ini karena ada gambaran yang istighfar-istighfar tadi.
0: Iya.
1: Sebenarnya diantarkan ke sini.
0: Mudah sekali sebenarnya kalau kita mau ketaatan kepada Allah itu mudah sekali. Cuma istighfar-istighfar ini yang wajib, beda ya. Jangan sampai nanti ini suruh istighfar, salah enggak lagi, itu beda.
1: Kita harus pisahkan itu. Yang wajib tidak ada apa bantahan itu,
0: nah,
1: memang
0: itu sudah wajib. Ini kalau kita tambahannya itu di istighfar itu.
1: Baik.
0: Hal yang kita biasakan. Insya Allah perubahan yang dahsyat sekali pada diri kita dengan berbanyak istighfar. Itu sudah terbukti.
1: Mudah-mudahan semakin tawakal, semakin bertakwa, ya, dengan istighfar-istighfar yang terus kita lafalkan gitu, Ustaz, ya. Terima kasih banyak, Ustaz, ya, untuk perbincangan hari ini menarik sekali, dan Ustaz sudah berbagi ilmunya kepada kami. Kami mohon izin juga untuk wari-wari. Terima kasih untuk semuanya. Kami mohon izin, ini ilmu dari Ustaz, ya, untuk kami, ya.
0: Ilmu dari Allah semua.
1: Ya, dititipkan kepada Ustadz, ya. Terima kasih Ustadz, ya. Sampai jumpa sama-sama lagi di lain waktu dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, Ustadz, ya. Baik, demikian Warihlun, sudah kita dengarkan perbincangan untuk hari ini, obrolan kita dalam dialog Sirebus Sayyidul Istighfar, ikrar setia hamba di hadapan Sang Khalik bersama Ustadz Wahyudi Wahidin SE. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Anggi dengan seluruh kerabat kerja, ada Bang Andre dan seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini, pamit dari ruang simak Anda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.

Saudara pendengar radio yang dapat Anda berada, berikut ini kami hadirkan kepada dengar Anda pengajian Muratal. Sebelum nanti kita jelang untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk siang hari ini, pendengar, nanti kita akan nantikan pada pukul 12 siang lebih 33 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat siang dan kita akan mati dulu dengan kita dengarkan dulu pengajian Muratal untuk berikut ini di siang hari ini kami hadirkan dari Pro 1 RRI Banda Aceh.

الحمد لله رب العالمين نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صدق الله العظيم. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita memuji, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Sehingga sekalipun kondisi kita bermaksiat, tapi nikmat Allah tak pernah henti. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita iman, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita Islam, yang dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi juru selamat bagi kita di dunia dan di akhirat jika kita mengikuti langkah dan jejak yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa. Rasulullah berlindung dari empat hal dalam doa ini, di mana empat hal ini menjadi dimensi penting dalam kehidupan kita. Rasulullah berdoa dengan bunyinya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Doa yang singkat tapi padat dan syarat akan makna, yang artinya, wahai Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Allah, dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan yang terakhir, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari doa yang tidak diijabah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Islam menempatkan ilmu pada posisi yang paling tinggi. Islam memerintahkan umatnya harus cerdas, memiliki ilmu. Tapi perintah agama tidak hanya berhenti pada mencari ilmu, tetapi bagaimana ilmu itu diamalkan, ilmu itu diaplikasikan, ilmu itu menjadi manfaat bagi pemilik ilmu. Akan menjadi ancaman jika ilmu tersebut tidak menjadi manfaat bagi manusia. Ilmu yang bermanfaat, dijelaskan oleh para ulama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita dapatkan ilmu tersebut. Ilmu itu dapat mengantarkan kita kepada takut akan Allah, menambah keimanan, menambah rasa takut, menambah ketaatan.
Maka sebaliknya sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak membawa ketakutan kepada Allah. Justru dengan ilmu ada orang-orang yang berani menentang Allah. Justru dengan ilmu orang terang-terangan bermaksiat kepada Allah. Justru setelah mempelajari ilmu dia tidak menimbulkan rasa cinta dan dekat dengan Allah. Ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Dijelaskan oleh seorang ulama, beliau bernama Qadhi Iyad. Beliau menjelaskan ilmu yang tidak bermanfaat. Al-ilmu alladhi la yu'malu bihi aw la yahdi ila ta'atillah wa yusmiru khasyatan wala salahan. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak diamalkan atau tidak mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah, atau yang tidak membuahkan rasa takut, dan yang tidak membuahkan kesalehan. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kita boleh bangga dengan ilmu yang kita pelajari. Di jenjang pendidikan umum menuntut ilmu, strata 1, strata 2, strata 3. Di lembaga pendidikan tradisional, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun menuntut ilmu. Tapi pertanyaannya, sejauh mana ilmu itu mengantarkan kita dekat dengan Allah? Tapi pertanyaannya, sejauh mana ilmu itu kita amalkan? Tapi pertanyaannya, sejauh mana ilmu itu akan membuat kita selamat di akhirat? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri dan mengajarkan kita agar memohon kepada Allah terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, perlindungan yang dibacakan Rasulullah di dalam doa tersebut adalah wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Al-Quran menjelaskan khusyuk adalah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 46 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan bertemu dengan Rabbnya, wa annahum ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah mereka kembali. Khusyuk, kesadaran di dalam batin, kesadaran di dalam batin yang diperoleh oleh hamba Allah akan kehadiran Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa gerakannya dipantau oleh Allah. Itulah hati-hati yang khusyuk. Khusyuk jika diartikan tunduk, patuh, tenang. Banyak orang ketika beribadat misalnya, gerakannya bagus sekali, tapi gerakan tidak menunjukkan kepada khusyuknya hati. Bagusnya gerakan dalam ibadah, dalam sholat misalnya, tetapi hati bisa jadi tidak khusyuk. Hati bisa jadi mengingat hal-hal lain. Apalagi kita hidup di era digital, terkadang notifikasi yang muncul di ponsel-ponsel dapat mengganggu kekhusyukan di dalam salat. Ketika salat HP berdering, teringat siapa yang menelpon, apakah hal tersebut penting atau nanti justru rugi ketika dilewatkan, dan hal lainnya yang mengganggu kekhusyukan di dalam ibadah. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, khusyuk mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Berapa lama kita sudah melaksanakan ibadah? Berapa lama kita sudah sujud kepada Allah? Dan berapa waktu salat yang di dalamnya kita merasakan khusyuk? Jika tidak, pertanyaannya, apakah kita pernah berdoa agar Allah memberikan khusyuk dalam hati?
Terkadang doa kita hanya sebatas material. Ya Allah, limpahkan rezeki. Ya Allah, panjangkan umur. Ya Allah, mudahkan hidup saya. Tidak salah berdoa sedemikian. Tapi mengapa doa agar hati khusyuk tidak pernah kita minta kepada Allah? Bukankah yang memberi rasa khusyuk itu Allah? Bukankah yang memberi rasa tenang itu Allah? Lalu mengapa kita tidak meminta kepada Allah agar khusyuk itu, tenang itu diberikan oleh Allah di dalam hati kita? Khusyuk bukan usaha kita, sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Khusyuk adalah pemberian Allah yang Allah masukkan di dalam hati orang-orang yang ingin dekat dengan Allah. Berapa kali kita pernah memohon, ya Allah, berikan aku rasa khusyuk di dalam salat sekali saja, ya Allah. Saya ingin merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana manisnya khusyuk di dalam ibadah. Ya Allah, berikan ikhlas di dalam hati saya, ya Allah, di dalam beribadah. Saya ingin merasakan ikhlas yang benar-benar di dalam beribadah. Sangat jarang kita minta, sidang jamaah, karena seolah-olah hubungan kita dengan Allah adalah hubungan transaksional. Kita minta harta, kita minta jabatan, kita minta kedudukan. Tidak pernah kita meminta hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, perlindungan yang dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa tersebut, wa min nafsin la tashba. Ya Allah, lindungi aku daripada jiwa yang tidak pernah puas, jiwa yang serakah, jiwa yang menginginkan harta yang lebih, jiwa yang menginginkan kehidupan yang lebih, jiwa yang tidak pernah merasa cukup. Itulah tamak. Manusia memang diciptakan begitu serakahnya mungkin. Sifat manusia ada sifat keserakahan. Tetapi bagaimana kita mempola, mengatur agar jiwa tersebut tidak cenderung kepada keserakahan? Kata Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Lau anna bna Adam u'tiya wadiyan mala'an min zahabin ahabba ilaihi saniyan." Jikalau seandainya kepada manusia itu diberikan satu lembah yang di dalamnya penuh dengan emas permata, maka dia akan meminta lembah yang kedua. "Walau u'tiya saniyan ahabba ilaihi salisan." Dan jika padanya diberikan satu lagi lembah menjadi dua lembah yang di dalamnya penuh semua emas dan permata, maka dia akan mencintai lembah yang ketiga. Wala yasuddu jawfa bani Adam illa turab. Dan tidak ada yang dapat menutup, menyumbal mulut anak Adam kecuali tanah. Wa yatubullah ala man taba. Bertobatlah kepada Allah. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, begitu keras peringatan Rasulullah. Jiwa manusia serakah, jiwa manusia tamak, jiwa manusia menginginkan hal yang lebih. Makanya Rasulullah meminta perlindungan dari wa min nafsin la tashba, jiwa yang tidak pernah merasa cukup. Kejahatan dimulai dari keserakahan. Pencurian, korupsi dimulai dari keserakahan. Mengambil hak orang lain tanpa izinnya dimulai dari keserakahan, tidak merasa cukup. Maka munculnya kejahatan-kejahatan karena tidak kana'ah. Kana'ah, merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Itulah sifat yang mulia. Sedangkan tamak adalah sifat tercela. Ketika Allah memberikan rezeki sekian, lalu melihat orang lain mempunyai sesuatu yang baru, tidur malamnya menjadi gelisah, kehidupannya tidak enak, memikirkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, memikirkan kekayaan yang didapatkan oleh orang lain, pajan lon mudumai laganyan, lon hawacit. Karena jiwa yang tidak merasa puas dengan apa yang didapatkan, maka untuk memenuhi hasrat jiwanya, maka terkadang orang melakukan hal-hal
yang dilarang oleh agama. Maka orang-orang melakukan hal-hal yang dibenci oleh agama. Inilah pangkal daripada kejahatan. Ingin menimbun-nimbun harta. Berapa banyak harta yang sudah ditimbun? Berapa banyak kita menonton, melihat orang yang dikuburkan di dalam kuburannya? Apa harta yang dibawa? Apakah ada satu rupiah pun harta di dunia yang akan dibawa untuk menemaninya di alam kubur? Lalu keserakahan apa yang menguasai jiwa kita? Sehingga fokus hidup di dunia ini hanya mencari kemewahan, hanya mencari kesenangan, hanya mencari kenikmatan hidup di dunia saja, kenikmatan sesaat. Berapa tahun bisa kita bertahan hidup? Kalau Allah memberikan umur panjang 60 tahun, 70 tahun, setelah itu meninggal. Lalu harta yang kita kumpulkan yang kekayaannya mencapai 7 keturunan, 3 keturunan. Adakah harta tersebut dapat menyelamatkan kita dari azab Allah? Ataukah harta tersebut yang berawal dari keserakahan kita akan mengantarkan kita ke depan azab Allah? Wal'iyazubillah. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan daripada min du'ain la yusma. Doa yang tidak didengar, doa yang tidak diijabah. Padahal kata Allah dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka aku kabulkan. Tapi ada dari hamba-hamba Allah yang doanya tertolak. Maka Rasulullah memohon perlindungan dari hal tersebut. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang berdoa mengangkat tangan kepada Allah seraya bermohon, ya Rabbu, ya Rab, ya Rab. Wahai Tuhanku, berilah kepadaku ini, berilah kepadaku ini. Lalu kata Allah, doanya tidak diijabah oleh Allah. Tahukah kalian kenapa? Tanya Rasulullah kepada sahabatnya. Bagaimana Allah bisa mengijabah doanya? Bagaimana Allah bisa mengabulkan doa orang tersebut? Sementara di dalam perutnya penuh dengan hal-hal yang haram. Pakaiannya berasal dari harta haram. Rumah yang dibangun berasal dari harta haram. Kendaraan yang dipakai berasal dari harta haram. Terkadang harta haram kita cuma menghindari untuk memakan dan mengkonsumsi harta haram. Sebahagian orang dengan pedenya membeli kendaraan dengan harta haram seolah-olah tidak berpengaruh bagi kehidupannya karena tidak dimakan. Sebahagian orang menggunakan harta haram untuk membangun rumah seolah-olah rumahnya tidak dimakan, tidak berpengaruh untuk kehidupannya. Tidak, sidang jamaah yang mulia. Segala dimensi yang kita gunakan, yang kita makan, yang kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari, jika itu berasal dari harta haram, maka percayalah khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa akan ditolak. Doa tidak akan diterima. Doa tidak akan diijabah oleh Allah. Sekarang memperoleh harta haram banyak cara, mudah. Orang berjudi ketika sendirian di dalam kamarnya menghasilkan harta haram dari judi online. Melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Memperoleh harta haram sekarang dengan sembunyi-sembunyi, sendiri-sendiri, tanpa ada orang yang tahu. Dulu orang main judi harus mencari tempat persembunyian, mengajak teman. Karena tidak bisa berjudi jika satu orang, harus ada teman yang lain. Saat ini berjudi satu orang bisa. Duduk di warung kopi, pesan kopinya satu gelas, duduk berjam-jam, buka situs judi online. Jika harta yang didapatkan dari judi online tersebut dibawa pulang diberikan ke istri, istrinya makan dari harta haram, istrinya hamil anaknya, anaknya makan dari harta haram,
lalu lahir manusia yang darah dagingnya dibawa pulang dari rezeki yang haram. Mengharapkan doa diijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak, sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang layak bagi daging yang tumbuh dari harta haram kecuali neraka. Wal'iyazubillah. Mari kita jaga diri kita, sidang jamaah yang mulia, keluarga kita, dari mengkonsumsi harta yang haram. Komunikasi, interaksi dengan keluarga kita di rumah, tanyakan kepadanya, dari mana sumber harta kamu dapatkan, kerja apa yang kamu lakukan. Jika melihat pekerjaanmu seperti ini, tidak mungkin kekayaanmu seperti ini. Jika melihat kerja halalmu, penghasilanmu sekian, tidak mungkin tabunganmu sekian. Kamu itu gajinya cukup untuk pas-pasan hidup, tapi kenapa kamu bisa bermewah-mewah? Hal ini mungkin luput dari pandangan kita, sidang jamaah. Generasi muda kita perlu kita selamatkan dari hal tersebut. Saat ini permainan judi online semakin merajalela. Orang-orang tidak takut, orang-orang tidak merasa segan membuka situs judi online di warung-warung kopi, di tempat-tempat terbuka. Mau dibawa kemana Aceh ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, jika generasi Aceh adalah generasi yang besar dalam lingkungan judi online. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah empat perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempatnya ini memiliki keterkaitan dan kesinambungan, sidang jamaah yang mulia. Manakala ilmu yang bermanfaat yang menghasilkan kepada amal, maka ilmu tersebut mengantarkan kepada hati yang khusyuk, hati yang tenang, hati yang dekat dan hadir Allah di dalamnya. Kemudian hati yang khusyuk tersebut dapat menghasilkan jiwa yang qanaah, jiwa yang merasa cukup terhadap pemberian Allah. Jika ilmunya memberikan manfaat, amalnya bagus, hatinya khusyuk, kemudian jiwanya merasa cukup, maka dari situlah doa akan diijabah oleh Allah. Sebaliknya, jika ilmu tidak bermanfaat, mengantarkan seseorang kepada bermaksiat, maka ilmunya itu akan mengantarkan kepada kerasnya hati. Keras hati akan mengantarkan kepada jiwa yang tidak pernah cukup. Jiwa yang tidak pernah cukup selalu bermaksiat kepada Allah, sehingga doa yang diijabahkan tidak pernah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu uniknya doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah dari empat hal meminta perlindungan. Padahal doa tersebut bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin mengajarkan kita umatnya agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa yang kita butuhkan kepada Allah. Tapi jangan hanya meminta kebutuhan duniawi saja. Sesekali minta kebutuhan batiniah, ketenangan jiwa, rasa khusyuk, rasa ikhlas, rasa cukup. Ya Allah,

mengampuni kita semuanya. Semoga Allah mencabut nyawa kita ketika Allah telah mengampuni dosa kita, dan kelak di hari kiamat Allah masukkan kita ke dalam surganya bersama orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin.

seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon untuk dapat segera diisi. Terima kasih.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

حميدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang uang larian. Ya enggak di apa namanya ditentukan banyak.
1: Iya.
0: Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
1: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
0: Iya, setengah adat ya.
1: Iya, persyaratan
0: karena
1: sebenarnya.
0: Hampir hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Uang apa ya? Ditaruhlah.
1: Bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
0: Uang peninggalan. Biasanya caranya dulu misalnya dilarin gadis. Gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat, "Ayah, bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan peri," kira-kira tulisannya. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini ya.
1: Apa di bawah bantal,
0: di bawah bantal, di bawah kasur ya. Biasanya. Nah, di situ itu pas ya. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantulah membantu apa namanya keluarga besar dari
1: perempuan.
0: Itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki tapi dalam bentuk barang. Nanti kita bahas lah dalam bentuk barang. Biasanya kalau orang Lampung ini
1: perabotan-perabotan
0: ya alat-alat alat pindah rumah. Ya sebetulnya itu alat pindah rumah karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, okay? Kita hentikan dulu itu.
1: Yeah.
0: Setelah berunding, kapan waktu acara, dua sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan lalu itu ya yang ditanyakan ya tadi ya.
1: Iya.
0: Ibu tadi.
1: Tahapan-tahapannya.
0: Ya.
1: Ketika itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
0: sederhana
1: sederhana atau secara nasional atau secara adat biasanya kan ada perundingan seperti
0: nah, itu. Di situ saat Anjau Sabah itu Anjau Sabah kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear belum clear mereka bermusyawarah bermufakat nanti ada waktu lagi kita ketemu yuk kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan jadi itu jawabnya ya tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta kalau bahasa Indonesia atau menentukan gro ya lalu agak menyimpang sedikit si siapa tadi di Sukarame 2 tadi
1: si Edo.
2: Edo.
0: Nah memang tadinya ya tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
1: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu.
0: Ya, enggak
1: harus memang ada jadi anak adat.
0: Iya, gitu? Dia harus otomatis mempunyai dua orang tua mertua dan orang tua adat.
1: Adat.
0: Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir ya udah orang Lampung kok enggak diangkat lagi. Nah sekarang ini per. Jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat enggak lagi. langsung bahwa sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung, ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain,
1: ya.
0: Nah, suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru ya, boleh baru diangkat apa namanya ada. Seperti nanti minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
1: sesama Lampung,
0: mau dia pepandu, kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang enggak lagi. Ya. Segitu langsung aja hajat adat ini enggak diangkat-angkat ada lagi. Baik. Itu.
1: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal, artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
0: Iya, betul.
1: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
0: Iya, kenapa?
1: Sesama Lampung.
0: Iya, ngapain ngangkat adat lagi orang ya. Adatnya sama ini ya. Kok ada Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir enggak ada angkat lagi.
1: Enggak lagi. Nah, ya. Jadi nah, untuk, itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya, sesama Lampung. Nah,
0: ya.
1: Tapi kalau tadi kata Edo bilang, kalau misalnya dia seorang bujang ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
0: Sebetulnya bisa. Dia ya satu dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari apa namanya mantan suaminya apakah ninggal.
1: Iya.
0: Dia jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika Anjau Sabai ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya.
1: Iya.
0: Bahwa itu janda apakah janda apakah janda
1: cerai hidup atau
0: cerai mati kan udah tahu tokoh adat di kampung itu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
1: Tapi adatnya dia gelarnya diganti atau tetap?
0: Ya gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
1: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
0: Harus ngikut suami sekarang, nggak bisa karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu.
1: Iya.
0: Sesuai dengan kedudukan kasta derajat kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang boleh dihajatkan adat, gelarnya pun diganti sesuai diganti. Dengan urutan apa namanya kedudukan suaminya kastanya, sekarang gitu.
1: Okay.
0: Jadi, jawabnya dia ya, boleh apa namanya dihajatkan dan yang tadi untuk diangkat, kalau sekarang ini sudah bebas, enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
1: Ya.
0: Kalau pesisir.
1: Pesisir ya. Pesisir mau pepadun juga sama, masih?
0: Sama.
1: Jadi Bang Jo, kalau dulu sesama Lampung pun, kalau dia bukan, misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih.
0: Ya.
1: Jadi yang laki-laki itu pepadun.
0: Ya.
1: Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu.
2: Oke. Okay.
1: Angkat yang pemangku adat juga. Tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu enggak lagi kecuali dengan luar daerah Lampung.
2: Iya, atau suku karena lain gitu ya.
1: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
0: Ya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung, tanpa dicarikan apa namanya bapak gelar angkat Lampung, dia belum Lampung, walaupun dia udah punya anak.
1: Yeah.
0: Bujang belum Lampung dia, masih Jawa itu maksudnya. Makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Lampung. Kalau belum ada bapak angkat adatnya, dia belum bilang suku Lampung.
1: Itu kalau gini Sutan, kalau yang kita yang laki-laki nih, orang laki-lakinya Lampung nih, ngambil orang Jawa nih, yang perempuan ini harus digelarkan adat.
0: Ya.
1: Kalau sebaliknya gimana itu?
0: Iya, tetap sama. Cariin bapak angkat adat juga.
1: Oh, jadi yang kalau yang perempuan, karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih.
0: Iya.
1: Anak Lampung ini.
0: Kalau perempuan, perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
1: Iya.
0: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
1: Tetap dicariin
0: bapak angkat untuk adat.
1: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya, kastanya si perempuan ya?
0: Iya, untuk gelar.
1: Iya,
0: gelar. Nah. Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
1: Iya, supaya bisa digelarin juga.
0: Digelarin, dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi.
2: Oke, siap. Ya, jadi panjang ya prosesnya ya.
1: Panjang.
2: Bang Ferry dan juga Pak Sutan ya.
0: Nah, jadi setelah berunding baru kesepakat hari apa, di mana, dan sekarang ini dari dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Di hampir sebagian tempat laki-laki. Karena habis diambil, tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding. Apalagi boleh enggak kawin di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa ya, yang penting berunding lah. Kalau dulu
1: sesuai kesepakatan
0: tempat di laki-laki,
1: nggak mau dulu.
0: Oh gitu.
2: Oke, siap deh Bang Ferry juga Pak Sutan. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa 5 menit lagi, dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sutan ya, untuk gerok ini ya kan.
0: Gerok itu banyak juga. Ini khusus jadi tahapan menjelang gerok, jadi kalau gerok udah beda.
2: Nah itu dia, dan itu tadi ya sudah dipaparkan juga ya pemirsa RNR juga pendengar Pro4, dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin nih Bang Ferry ini.
1: Ya baik, silakan Bang Sutan.
0: Ya jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda kan harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan budaya, tradisi, adat istilah Lampung itu agar jangan rancu, dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua. Mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini bukan. Ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali ya silakan aja berbeda. Tapi bagi Lampung apapun
2: kemudian kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sutan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet dan pendengar Pro4, kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial 92,8 Pro4 FM Jakarta, masih hampir jam 3 sore ya. Ayo jadi kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menggelar pelatihan dan sertifikasi bartender berskala ASEAN di Spark Life Hotel Jakarta Barat tanggal 22 hingga 25 September 2026. Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andika Permata menyampaikan bahwa program berbasis standar internasional dan ramah disabilitas ini diikuti oleh 40 praktisi industri beverage service. Inisiatif ini diselenggarakan untuk meningkatkan daya saing serta profesionalisme SDM pariwisata Jakarta dalam melayani wisatawan domestik maupun mancanegara. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Risa Ulhaq menanamkan semangat kepemimpinan kepada siswa Papua saat mengunjungi Sekolah Anak Indonesia di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia juga mengatakan setiap anak memiliki kesempatan menjadi pemimpin tanpa memandang suku maupun daerah asal, sekaligus mendorong siswa mengembangkan potensi dan kepercayaan diri. Ia juga berharap pendidikan di Sekolah Anak Indonesia menjadi bekal bagi siswa untuk kembali ke daerah asal dan berkontribusi dalam pembangunan Papua. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 14.04 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini. Di hari Jumat 25 September 2026 hingga sore nanti ya. Hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk wari-wari dimanapun berada, selamat siang kami ucapkan untuk Anda dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Dengan cuaca hari ini yang berawan, entah sepertinya akan segera mendung juga ya. Beberapa tempat terlihat mendungnya sudah mulai padat ya. Dan walaupun di Kota Banda Aceh sendiri jauh lebih tipis ya untuk awannya ya dibandingkan di tempat lain sepertinya dari sejauh mata memandang begitu ya Warihlon ya. Dan semoga saja apabila hujan turun bisa membawa rahmat untuk kita semua dan juga alam semesta. Ware-ware dimanapun berada yang selalu setia memantau kami, semoga selalu sehat dan bahagia, semoga semua aktivitasnya lancar, dan apabila ada kendala semoga bisa Anda atasi dengan baik, dan semoga Allah bisa memberikan hikmah tentunya ya, dibalik keadaan seburuk apapun itu ya, tentunya apapun yang Allah ciptakan seperti yang kita ketahui ya, tidak ada yang sia-sia, bahkan bengong saja ada manfaatnya. Begitu ya Warihlon ya. Dan Warih-warih dimanapun berada masih bersama Nurul dan satu nomor lagu bersama Cucu Zuhra duet dengan Nazar Syah Alam, Lahma Oi. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahih.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Jarwa kamu dua belah hati jemala.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh. Ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru, dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
1: Pekon jetelah yang perkena halangan hai tahapan pacaran raya.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah 27 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat dan Anda masih bersama saya Nurul Jumita. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda yang mungkin ya siang ini sedang beristirahat dan nanti sore mungkin punya planning untuk berlari-lari. Bukan lari dari kenyataan ya, apalagi lari dari masalah, bukan ya Warihlon ya, tapi lari untuk olahraga begitu. Jadi dari rri.co.id Lot Semawe mengabarkan bahwa bagi sebagian pelari, latihan sering dianggap selesai begitu jam tangan menunjukkan jarak atau pace yang ditargetkan. Padahal sebenarnya ya, tubuh masih menjalani proses penting setelah langkah terakhir berhenti. Recovery merupakan bagian dari proses latihan karena tubuh membutuhkan waktu untuk memulihkan energi, memperbaiki jaringan, dan memperbaiki jaringan yang mengalami tekanan dan juga beradaptasi terhadap beban latihan. Tanpa pemulihan yang cukup, menambah frekuensi atau intensitas latihan justru dapat membuat perkembangan performa menjadi tidak optimal, Warihlon ya. Dimana saat kita berlari, terutama dalam latihan dengan durasi yang mungkin intensitasnya yang mungkin tinggi ya, otot menerima beban mekanis dan juga metabolik yang cukup besar. Simpanan glikogen juga digunakan sebagai bahan bakar, sementara sistem saraf dan berbagai sistem fisiologis bekerja lebih keras untuk mempertahankan aktivitas. Setelah latihan selesai, tubuh mulai mengembalikan berbagai fungsi tersebut menjadi kondisi normal, di mana proses ini tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan rasa lelah, tetapi juga menjadi bagian dari adaptasi yang membuat tubuh lebih siap menghadapi latihan berikutnya. Dan Warihlon, berdasarkan berbagai penelitian mengenai fisiologi olahraga, pemulihan otot, dan juga adaptasi latihan yang dilansir dari berbagai sumber, adaptasi terhadap latihan terjadi melalui kombinasi antara stimulus latihan dan pemulihan yang memadai. Tubuh membutuhkan energi, cairan, nutrisi, dan tidur untuk mendukung proses tersebut. Karena itu, recovery bukan berarti berhenti berolahraga sama sekali, melainkan memberikan kesempatan pada tubuh untuk menyesuaikan diri dengan beban latihan yang sudah diterima. Dan Warihlon, bahkan tidur sendiri menjadi salah satu komponen penting dalam proses recovery. Selama tidur, tubuh menjalankan berbagai proses fisiologis yang berkaitan dengan pemulihan jaringan dan regulasi sistem tubuh. Selain itu, asupan makanan setelah latihan membantu menggantikan energi yang digunakan dan menyediakan zat gizi yang dibutuhkan untuk pemulihan. Hidrasi juga perlu tentunya ya, perlu diperhatikan, terutama setelah berlari dalam kondisi panas atau ketika kita kehilangan banyak cairan melalui keringat. Kebutuhan setiap pelari tentunya berbeda, sehingga tidak ada satu formula recovery yang berlaku untuk semua orang. Dan Warehlon, recovery juga tidak selalu berarti berbaring seharian. Tidak begitu ya Warehlon ya. Bahkan pada kondisi tertentu, aktivitas dengan intensitas ringan seperti berjalan atau easy run bisa digunakan sebagai bagian dari active recovery. Namun, ketika tubuh menunjukkan tanda kelelahan yang tidak biasa, performa terus menurun, nyeri menetap, atau latihan terasa semakin berat, meskipun bebannya tidak berubah. Menambah latihan bukanlah selalu solusi ya. Dimana kita harus memberikan waktu istirahat yang cukup untuk bisa menjadi bagian penting demi mencegah akumulasi kelelahan dan membantu tubuh kembali siap berlatih. Jadi demikian ya Warehlon ya, untuk Anda yang mungkin paling hobi nih yang namanya olahraga dengan lari-lari. Dimana lari-lari kan tidak perlu banyak apa ya namanya, banyak alat ya, kita hanya memerlukan tubuh kita dan sepatu yang nyaman tentunya ya. Nah, jadi recovery setelah berlari ternyata sangat penting ya Warehlon ya. Dan demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda, tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu lainnya untuk menemani Anda di siang menuju sore hari ini, sebelum nantinya kita akan kembali bersama dengan informasi-informasi lainnya yang tentunya menarik ya. Dan Warehlon, ada satu tembang nih requestan adik-adik kita. Adik Putri dan juga adik Raisa ya, kita hadirkan dulu. Dari Wicca katanya, Kak, putarkan dari Amirahmi ini satu. Untuk ware-ware yang juga mau request lagu, boleh sebenarnya ya, kalau jam-jam segini ini kan lagi tidak ada program apapun, tapi via WhatsApp ya Warehlon ya, yang mau request lagu silahkan, dengan penyanyi yang bervariasi tentunya ya. Kita hadirkan dulu nih Amirahmi dengan judul Ria Bicah. Dari studio saya Nurul Jumita beserta Raisa dan Putri mengucapkan selamat siang menjelang sore dan selamat menikmati lagu ini.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Jumat 25 September 2026. Untuk ware-ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor 0651470055. Dan yang sudah standby, langsung saja kita sapa ya, demi mengefisienkan waktu kita. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Warehlon sayang.
1: Ada Kak Yana. Gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah, masih baik.
1: Masih baik.
2: Dirimu seperti apa?
1: Masih baik juga. Kayak tadi pagi. Kak Yana, gimana? Ada hujan gak saat tadi di sana?
2: Belum
1: ya, tapi mendungnya kayak tebel gitu ya.
2: Iya, tapi belum sempat orang aja yang hujan ke Ena bilang ntar lagi lah biar kering dikit tuh kain ke Ena gitu kan.
1: Iya memang nego, kerabat nego kerabat dekatnya Mbak Rara memang gini bisa ngatur hujan ya.
2: Nurul gitu, karena kan mengerikan.
1: Iya dong.
2: Pakai tutup pakai rambut. Kayaknya mana ada tutup pakai rambut.
1: Oh gitu.
2: Kayaknya tetap masker gitu.
1: Lalu pakai masker ya ampun. Kalau yang dirinya sendiri, yang bagus-bagus dibilang ya.
2: Daripada kayaknya pakai cadar.
1: Oh ish, cadar.
2: Ntar Nurul gak kenal lagi kayaknya yang mana.
1: Kenal
2: cadar kan?
1: Iya, betul.
2: Kecuali cadar kayaknya dari kain itu.
1: Iya, tembus ya.
2: Oh, baru nampak gitu kan.
1: Tapi kalau lihat dari auranya sih udah tahu ya kayaknya ya. Ada petir-petir menyambar di belakang ya. Tapi enggak deh, kayak Ana tuh lembut aslinya kan?
2: Aslinya seperti itu. Cuman gimana ya?
1: Biasalah dipanggang sandiwara aja.
2: Menggertak-gertak saja.
1: Oh, iya, betul. Senang sekali dengarnya ya kalau cuman kayak gitu ya. Amin ya. Kak Yana, mau lagu apa nih sore ini?
2: Masih di jazz-dude aja.
1: Di jazz-dude ya kita ya.
2: Jazz-dude. Kita kok sebenarnya Kak Yana di jazz-dude aja, gak ada yang lain deh.
1: Oke, siap.
2: Kalau yang ori-ori itu simpan sama Kak Juli aja.
1: Oke, siap. Jazz-dude apa nih judulnya?
2: Tunggu kayaknya
1: tertengok dulu. Waduh, buka dulu konsepnya.
2: Ada ditulis konsep.
1: Apa nih?
2: Apa tadi ya?
1: Apa tuh? Udah lupa sebagian ya?
2: Ini aja deh, dari Kamelia Malik yang gelisah itu aja.
1: Gelisah, oke. Coba Nurul cari dulu ya.
2: Oke,
1: sam-sam.
2: Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu. Amin. Berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin.
2: Ceria ya selalu. Cemungut.
1: Cemungut dong, enggak boleh longgar cemungutnya.
2: Iya, harus tetap cemungutnya 48.
1: Siap.
2: Kalau 45 udah lewat gitu
1: Iya. 8, apa tuh? Ya, ubahlah. Mengikuti zaman lah.
2: Iya, bener. Emang anak Gen Z. Enak kan ngomong kita.
1: Iya, siap bos. Nih Gen Z duluan lahir ya.
2: Ini juniornya Gen Z.
1: Siap, legend.
2: Legend. Pali lagi, luar biasa. Nggak tengok lagunya tuh. Salah anak Gen Z. Terus buat Pak Le, semoga sehat Pak Le sama Bu Le. Terus buat Dekti, Cik Mamat, Kak Ngom.
1: Oke.
2: Oke, cepet lagi semua aja.
1: Oke, bagus. Alhamdulillah besok dari satu aja Nurul okein kalau tahu gini. Biar cepat semua.
2: Kayaknya sih nggak masalah soal salam tuh. Kenapa nggak salam kok satu aja? Nurul udah bilang oke. Jadi okein aja semua.
1: Oke, bagus.
2: Ada alasannya kan?
1: Bagus. Kak, ini gelisah dari yang cowok ya?
2: Cewek enggak?
0: Dari yang cewek ada.
2: Cewek lah. Masa cowok gelisah sama Kak Yana?
0: Oke, siap.
2: Kak Yana ada yang gelisah sama cowok.
0: Siap. Makasih Kakak sudah bergabung.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lambaro, Warehlon ya. Di belakang Kak Yana yang mau bergabung silakan 0651470555. Kembali kami buka. Yang sedang ketuk-ketuk, ya sekali lagi. Waduh, bagus. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Bro Dangdut, ada lagi dah.
0: Iya, Pak Amri.
3: Iya deh.
0: Gimana sore ini?
3: Sehat deh.
0: Sehat, alhamdulillah. Ada tidur siang tadi?
3: Mana tempat tidur siang pagi Jumat?
0: Oh iya betul. Pulang Jumat nggak bisa tidur ya. Nanti kelewat ya Bro Dangdutnya ya.
3: Kelewat Pro Dando kok tidur, habis Pro Dando nih, habis sholat asar lah tidur.
0: Habis sholat asar, habis makan lah pokoknya ya.
3: Iya, makan udah.
0: Oh makan udah, alhamdulillah kalau gitu ya.
3: Baru siap makan ya.
0: Wis, apa menunya hari ini?
3: Menunya biasa ya nih.
0: Apa yang ada ya? Iya, alhamdulillah lah, disyukuri apapun yang ada ya.
3: Ya lado-lado aja hari.
0: Waduh, lado-lado mah bukan disyukuri, itu mah memang nikmat. Kalau lado mah Nurul juga mau.
3: Kesini ya kok mau.
0: Weh, jauh ya.
3: Mana ada jauh.
0: Dekat ya.
3: Kalau udah cinta dekat ulang.
0: Iya, apa gimana?
3: Kalau udah cinta dekat.
0: Oh iya siap Pak Amri. Pak Amri mau lagu apa nih sore ini Nurul putarin?
3: Bubuk bambu aja Rek.
0: Bubuk bambu? Hati-hati bentar lagi hujan nih. Enggak, ini enggak bocor.
3: Enggak, atapnya bagus.
0: Oh atapnya bagus. Dindingnya ya, aja bambu ya.
3: Bubuk bambu, atapnya rumbia.
0: Atapnya rumbia, asik. Berarti enggak tembus dong.
3: Gak tembus, kok panas-panas enak.
0: Iya dingin jadinya ya.
3: Iya kayak pakai AC.
0: Wis, AC alami. Iya, Pak Amri mau salam-salam buat siapa nih?
3: Salam-salam pertama buat Nurul.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Beserta keluarga.
0: Amin.
3: Kemudian Cimak Lambaru, Mati Lambara, Wadon, Kandadaria, Yabi Ulegaring, Kak Ayati, Korea, Eagas Lampulo, dan Jena ke depan ya.
0: Siap, makasih.
3: Ya makasih banyak Adek Nurul.
0: Iya, sama-sama Pak Amri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana sama Pak Amri berarti ya, Warehlon ya. Terima kasih untuk Pak Amri yang sudah bergabung. Semoga selalu sehat sekeluarga. Begitupun untuk Kak Yana tadi ya. Kita hadirkan dulu untuk Kak Yana yang sedang gelisah ini dari Camelia Malik, tapi versi AI ini ya. Semoga selalu

0: Demikian Warih Lon 2 nomor lagu permintaan Kak Yana dari Lambaro, juga Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo juga, Waalaikumsalam Nurul.
0: Ada Kak Zainab.
1: Hah, Zubaidah.
0: Kak Zubaidah, salah, mohon maaf.
1: Gak apa-apa, yang penting sama namanya di awalnya aja.
0: Iya, ZZ sama-sama. Jadi Nurul ketukar-tukar deh.
1: Gak masalah.
0: Kak Juju, gimana Sabang hari ini? Kak Juju sendiri gimana?
1: Sabang hari ini tadi sebelum Jumat sempat diguyur hujan.
0: Oh, deras?
1: Dibilang gak berapa deras. Penting kalau Nurul berdiri di lapangan basah juga.
0: Basah juga. Berarti lumayan lah ya hujannya ya.
1: Tapi di tempat Kak Azu, tapi di daerah anak laut tempat sekolah anak Kak Azu SMA 2 tuh lebat kata anak Kak Azu.
0: Oh, lebat. Ya. Di sini enggak ada pun hujan.
1: Belum.
0: Di sini
1: belum,
0: mending tapi doang.
1: Masih di tengah laut tadi jam 2 berangkat hujannya.
0: Oh iya, betul. Lagi OTW ya. Iya. Hujannya lagi naik kapal nih dari Sabang ke sini. Kak Juju, semoga selalu sehat ya kakak ya.
1: Amin, alhamdulillah sehat. Berarti Nurul dengar suaranya, emang suara Kak Ju kayak orang yang sehat ya?
0: Enggak dong, makanya Nurul doain semoga selalu sehat.
1: Amin, makasih.
0: Semoga selalu seperti ini suaranya, sehat dan bersemangat gitu kan?
1: Pastinya.
0: Kak Juju, mau lagu apa nih?
1: Kak Ju mau lagu darinya Pacar Lima Langkah. Jangan Pacar Lima Langkah, udah kawin langkah jadi pacaran lagi.
0: Po Ame Ame dari Berge ya?
1: Dari Berge aja lah.
0: Oke, siap. Ini Nurul, carikan dulu. Silahkan salam-salamnya untuk siapa kakak?
1: Ini jelas buat Nurul, sama buat Nurul, mudah-mudahan sehat selalu deh. Mudah rezekinya juga Nurul. Dan mudah-mudahan Nurul selalu dikelilingi sama orang-orang yang menyayangi Nurul, mengasihi Nurul, mencintai Nurul, dan semua-semua aja lah.
0: Amin, ya Allah, bagus sekali doanya. Amin.
1: Yana, udah masuk cupo tuh?
0: Udah dong, pembuka pintu hari ini kakak itu.
1: Enggak ada kunci jawab ya.
0: Ya itulah makanya.
1: Itulah, makanya enggak rugi dia sering-sering ke situ kan. Nah, itu saya mau menyapa juga buatnya Ayah Madi. Nah, ini selalu beliau komen kalau Kak Ju enggak tapa beliau. Karena beliau pendengar juga selalu perempat katanya.
0: Oh ya?
1: Kak Ana di Suka Damai.
0: Kak apa?
1: Kak Ana.
0: Oh, Kak Ana. Ayo masuk sesekali Kak Ana.
1: Malu beliau katanya.
0: Oh, gitu.
1: Belum pede kali masuk di RRI itu.
0: Padahal enggak usah malu-malu ya, Kak ya. Santai aja.
1: Oke. Buatnya Ayah Gan.
0: Oke, siap.
1: Dan buat semua-semua aja.
0: Baik, terima kasih Kak Zubaidah.
1: Kak Zub, pasti
0: ya. Iya, hati-hati di jalan ya.
1: Makasih banyak.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zubaidah dari Sabang ya, dari kampung halamannya Dek Putri ya. Di belakang Kak Zubaidah nih. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut ada lagi kan, Rul?
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Udin, Rul.
0: Oh, Bang Udin. Bang Udin dari ini ya, dari Ujung Bate.
2: Iya benar.
0: Sudah lama tidak terdengar suaranya, kemana aja Bang Udin?
2: Ada Nurul teman nggak sempat masuk, dengar aja.
0: Oh gitu. Ini hari ini ada sedikit senggang ya?
2: Iya.
0: Hujan enggak sih, mendung doang.
2: Tempat kami udah hujan ya Nurul.
0: Oh pantas dari Sabang ternyata ke Ujung Bate langsung ya. Enggak ke sini. Iya, oh pantas tadi awannya tebal di sana tuh mendungnya. Daerah Bang Udin ternyata hujannya. Nanti suruh singgah di Blong Padang bentar ya.
2: Iya, bentar. Oke, lagu satu Nurul.
0: Lagu apa tuh?
2: Di Balik Penantian Nurul.
0: Dari
2: Yulia Citra.
0: Yulia Citra. Coba Nurul cari dulu ya.
2: Salam yang pertama Pak Nurul, semoga sehat selalu.
0: Iya, amin ya Allah. Bang Udin juga.
2: Semua penyiar perempuan. dalam keadaan sehat semua.
0: Yeah.
2: Buatnya Sikmat dan Pak Amri, buat John dan Pak Jepat itu, dan semua-semua yang lagi dengar Tumpan Nurul. Lagunya ada Nurul?
0: Ada, ini sudah dapat dari Yulia Citra.
2: Oke, terima kasih.
0: Iya, sama-sama Bang Udin.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Udin yang dari Ujung Bate ya, Warilon ya. Hari ini sedikit senggang katanya bisa bergabung. Alhamdulillah ya, berarti ya. Kita hadirkan dulu lagu Berge Po Amai Amai untuk Kak Zubaidah.

0: Demikian Warilon, dua nomor lagu permintaan Kak Zubaidah dari Sabang, dan juga ada Bang Udin tadi ya dari Ujung Bate. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Kita terima satu penelpon terakhir untuk Pro Dangdut edisi sore ini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Ada Kak Anis.
1: Iya, Dek Nurul.
0: Apa kabar Kak Anis?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana di sana, hujan gak Kak Anis di Turki?
1: Kami panas nih.
0: Oh, panas. Kok bisa ya? Di sini kayaknya seluruhnya udah mendung nih. Kok Turki panas ya?
1: Kami baru aja sebentar mendung, bisa panas lagi.
0: Ya ampun, emang Turki tuh udah kayak ini ya, udah kayak padang pasir ya.
1: Mau jemur padi bawa aja sini.
0: Itu tadi Pak Syafi'i dari pagi jemur padi. Kayaknya Kak, itu Kak Ayati pun udah bisa pindah ke Turki aja deh.
1: Oh, boleh.
0: Bisa jemur-jemur kan? Kak Anis, di sana gimana? Rame enggak?
1: Alhamdulillah ini lagi ada pelanggan nih. Kak Anis langsung aja deh lagunya satu.
0: Boleh, siap. Lagu apa?
1: Nah, lupa. Dari ini. Jari-jari cinta ya.
0: Gimana? Jari-jari cinta? Jari-jari cinta dari siapa?
1: Jari-jari cinta, Mila Rosa.
0: Mila Rosa, coba kita cari dulu ya. Ini salam-salamnya buat siapa nih Kak?
1: Buatnya Kak Yana tadi. Terus ada Pak Le, Bu Le juga. Semua anggota grup Laturahmi, Cik Mat. Buat semua-semuanya deh. Kak Anis ada tamu lagi nih ya. Pak Dek Nurusa selalu ya.
0: Amin.
1: Ada lagi kan?
0: Ada dong.
1: Udah dapat ini.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Anis dari Turki, Warihlolin ya. Tungkup belok kiri. Semoga selalu sudah terhibur ya Kak Anis ya. Semoga laris manis untuk dagangannya. Dan warih-warih dimanapun berada yang mencoba bergabung di Pro Dangdut namun belum mendapatkan kesempatan di hari ini, jangan bersedih ya Warihlolin ya. Insyaallah besok kita kembali berjumpa di Pro Dangdut, dan juga dari pagi besok juga ya hingga sore ya. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Kita hadirkan lagu penutup Jari-Jari Cinta dari Mila Rosa. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumita untuk hari ini Jumat 25 September 2026 hingga nanti ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Warihlon dimanapun berada yang selalu setia memantau kami melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikum salam warahmatullah.
2: Sumapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata sumapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Pekon jedelat yang putuh na halangan hai tahapan pacaran raya.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: dengan ancaman hukuman mati.
1: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekoryo Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabo, Tagengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh dan RSUZA jejaki kerjasama edukasi kesehatan. Berikutnya, Astindo Aceh gelar Destination Seminar atau Discover Malaysia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam UIN Arandir di Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. RRI Banda Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin atau RSUZA menjejaki kerjasama dalam penyebarluasan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bersama jajaran berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUZA Banda Aceh Jumat 25 September 2026. Kunjungan tersebut untuk mempererat silaturahmi sekaligus membahas potensi kerjasama di bidang edukasi kesehatan. Kedatangan jajaran RRI Banda Aceh disambut Direktur RSUZA Dr. Muhazzar Harun SKM MKes beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kolaborasi dalam penyiaran edukasi kesehatan melalui program dialog di RRI. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan, selama ini kegiatan edukasi kesehatan bersama RSUZA masih dilakukan secara person to person. RRI ingin mengembangkan kerjasama tersebut dalam bentuk program siaran yang dilakukan secara kelembagaan.
2: Nah, saya berharap bisa lah kita selaku kelembagaan, kita bikin acara apa yang isinya resmi, tapi dari RSZA kita berkomitmen seperti apa, kami sediakan tempat dan ruang untuk menyampaikan edukasi mengenai kesehatan.
1: Muhsin Zain mengatakan kerjasama tersebut nantinya perlu disusun melalui perencanaan program dan jadwal siaran yang jelas. Sementara pemilihan kanal siaran seperti Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 akan disesuaikan dengan tema serta sasaran pendengar. Sementara itu, Direktur RSUZA Dr. Muhazzar Harun menyambut baik rencana kerjasama tersebut. Menurutnya, edukasi kesehatan perlu disebarluaskan secara masif agar informasi kesehatan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Muhazzar menyebut keseriusan kerjasama RRI Banda Aceh dan RSUZA akan ditindaklanjuti melalui agenda penandatanganan perjanjian kerjasama sebagai dasar pelaksanaan kolaborasi ke depan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo Aceh menggelar Destination Seminar bertema Discover Malaysia dalam rangkaian Astindo Travel Fair 2026. Dan kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku industri pariwisata untuk mengenal lebih dekat berbagai destinasi dan produk wisata, termasuk layanan kesehatan yang ditawarkan Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
3: Kegiatan ini menjadi ajang bagi pelaku industri pariwisata Aceh dan Malaysia untuk memperkenalkan berbagai destinasi serta produk wisata, termasuk peluang pengembangan wisata kesehatan atau medical tourism. Dalam kegiatan tersebut digelar produk seminar yang menghadirkan sejumlah pelaku usaha dan perusahaan wisata serta layanan kesehatan dari Malaysia. Di antaranya IHH Healthcare Malaysia yang dipaparkan oleh Edwin Kamal Dimara, Perjaya Hills Reson Berhad oleh Amran Taib, KPG Tawakal Specialist Hospital oleh Muhammad Khairuddin bin Kudri, serta Mahkota Medical Center Malaysia Malaka yang dipaparkan oleh Della Marpaung. Dalam sambutannya, Konsul Pelancongan atau Direktur Turisme Malaysia di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan, Cik Rosalina Abdurrahim, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti Destination Seminar Discover Malaysia dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan lebih jauh destinasi dan keunikan yang dimiliki kedua wilayah maupun kedua negara. Ketua DPD Astindo Aceh, Umar Maktub, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong agen perjalanan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan paket-paket wisata baru. Salah satu potensi yang ingin dikembangkan adalah paket wisata kesehatan dengan memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang tersedia di Malaysia.
4: Dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia dengan membuat paket-paket baru, makanya adalah kolaborasi ini.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, Ismail, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap kerjasama promosi pariwisata antara Aceh dan Malaysia dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua pihak. Ismail menyebut Malaysia menjadi salah satu pasar wisatawan penting bagi Aceh. Hal ini antara lain didukung oleh tersedianya penerbangan langsung antar Malaysia dan Aceh.
5: Hari ini kita menerima kunjungan dari kawan-kawan dari Tourism Malaysia yang mereka mempromosikan wisatanya di Aceh, yang kita harapkan agar lebih kualitasnya tidak hanya orang Aceh aja yang ke Malaysia, orang Malaysia juga ke Aceh di kemudian hari ini. Karena dengan promosi yang berimbang, mungkin akan memberikan dampak mutual benefit antara Aceh dan Malaysia. Di pada prinsipnya kita mendukung semua kegiatan promosi, terutama promosi pariwisata, yang kemudian pemerintah akan mencoba untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para travel agent dalam aktivitas wisatanya.
3: Kegiatan Destination Seminar Discover Malaysia turut dihadiri sejumlah organisasi pariwisata, diantaranya ASITA Aceh, ASPPI Aceh, dan Amfuri Aceh. Demikian Mahfud Taher melaporkan.
0: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo menggelar Astindo Nanggro Aceh Travel Fair atau ANAT Fair 2026 di Suzuya Mall Banda Aceh yang berlangsung sejak hari ini hingga tanggal 27 September 2026. Pameran perjalanan wisata tersebut diikuti 12 agen perjalanan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
6: Asosiasi Travel Agen Indonesia atau Astindo menggelar Astindo Nanggro Aceh Travel Fair atau ANAT Fair 2026 di Suzuya Mall Banda Aceh yang berlangsung sejak hari ini hingga tanggal 27 September 2026. Pameran perjalanan wisata tersebut diikuti oleh 12 agen perjalanan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kegiatan ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk mendapatkan beragam pilihan perjalanan wisata, umrah, layanan kesehatan hingga paket pelayaran atau cruise. Pembukaan ANAT Fair 2026 ditandai dengan pemukulan beduk. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Jalaluddin serta sejumlah pelaku industri pariwisata dan perjalanan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo, Anton Sumarli, mengatakan pameran tersebut dirancang untuk memberikan akses kepada masyarakat Aceh terhadap paket perjalanan dengan harga promosi.
7: Dan tentunya kita pengen banget melalui kegiatan yang kita lakukan ini, pariwisata kita bisa bangkit lagi dan masyarakat Aceh ini juga mungkin benar-benar bisa bepergian, bisa traveling, bisa melihat dari Serambi. Kita punya temanya kan tadi dari Serambi Mekah menjelajahi dunia. Jadi dari masyarakat kita bisa menjelajahi dunia dari Banda Aceh, seperti itu yang pertama. Dan tentunya kita bikin pameran ini, kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan bank, dengan sponsor kita. Dan tentunya yang kita cari itu adalah kita bikin paket-paket yang terbaik. Karena kenapa kita bikin pameran? Karena dengan pameran itu kita kerjasama sama airlines. Kita paksa airlines tuh, kamu tuh harus kasih kita harga tiket yang terbaik loh.
6: Sementara itu, Ketua DPD Astindo Aceh, Umar Maktub, mengatakan peserta pameran berasal dari 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan total 12 agen perjalanan. Ia menyebut Anad Fair tidak hanya menjadi tempat promosi paket perjalanan, tapi juga sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih berhati-hati memilih agen perjalanan.
8: Kita menginginkan memang membludak gitu ya, banyak tertarik, karena kita menginginkan masyarakatnya tidak sampai tertipu ya, dengan adanya travel abal-abal yang hanya sekedar viral di media sosial. Dengan pameran ini nyata, agennya jelas, siapa, kan, alamatnya juga nampak, alamat apa orangnya juga ada, jadi lebih nyata.
6: Direktur Turisme Malaysia Medan, Rosalina Abdul Rahim, mempunyai alasan tersendiri mengapa Aceh menjadi daerah tujuan wisata yang menjanjikan. Dia menyebut keikutsertaan Turisme Malaysia dalam pameran ini menjadi bagian dari upaya mempromosikan berbagai destinasi dan produk wisata Malaysia kepada masyarakat Aceh.
9: Yang sering dikunjungi oleh pelancong Indonesia seperti di Ipoh, Cameron Highlands, Langkawi, Johor serta Sabah dan Sarawak. Layar sosial kami di website www.travel.malaysia untuk mengetahui tentang acara-acara pelancongan atau produk pelancongan yang menarik di Malaysia.
6: Sementara pemerintah Kota Banda Aceh mengapresiasi dan mendukung penyelenggaraan Anad Fair 2026 sebab kegiatan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah mendorong sektor pariwisata agar semakin berkembang. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Membangun saling menghormati satu sama lain dan membela diri merupakan langkah pencegahan bullying. Berikut laporan Nasrullah.
10: Maraknya kasus-kasus bullying selama ini tidak terlepas dari kurangnya perilaku saling menghormati. Padahal dalam agama telah diajarkan setiap manusia sama di mata Tuhan, karena kita adalah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu diharapkan dengan pendekatan keagamaan dan dengan kearifan lokal yang menerapkan syariat Islam, kasus bully tidak ada lagi di negeri syariat Islam ini. Salah seorang psikolog, Lailan Saidina, mengatakan, untuk mencegah terjadinya kasus bully, peran semua pihak sangat penting dengan membangun saling menghormati satu sama lain.
11: Mencegah perilaku bullying itu bisa dilakukan kalau misalnya kita di Aceh ya, dengan pendekatan kearifan lokal, membangun kesadaran bahwa setiap manusia itu sama di mata Allah, kita sama-sama makhluk Tuhan yang setara, sehingga yang harus kita bangun adalah

0: sangat perlu untuk menghindari sasaran empuk para pelaku bully.
1: Kemudian untuk menghindari bullying bisa dilakukan dengan memperkuat circle. Circle di mana kita itu nggak boleh diam ya ketika didalimi, meskipun bukan harus membalas dengan kekerasan, tapi membela diri ketika kita didalimi, termasuk melapor ke orang lain, ke guru, ke orang tua, ke lingkungan orang dewasa lainnya yang mendukung, itu harus dilakukan supaya kita tidak terus-terusan menjadi sasaran empuk para pelaku bullying itu.
0: Lebih lanjut dikatakan, penanaman nilai-nilai keagamaan, mengamalkan akhlak yang baik, ini merupakan tanggung jawab orang tua kepada anggota keluarga. Untuk itu, kenakalan anak seyogyanya dapat dicegah dengan mengedepankan didikan yang maksimal di lingkungan keluarga. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasai Utara, kita menuju Malabo.

0: Environmental Awareness Forum atau IAAF Aceh gelar FGD. Kegiatan tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk mendorong adanya kepastian zonasi serta legalitas hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Environmental Awareness Forum IAAF Aceh menggelar kegiatan FGD terkait pengoperasian wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut mengusung tema membangun lingkungan berkelanjutan yang berlangsung di Aula Parkside Meligo Hotel Melabo. Koordinator pelaksana kegiatan Aidil Firmansyah mengatakan FGD tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk mendorong adanya kepastian zonasi serta legalitas hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Kabupaten Aceh Barat, sebab kepastian wilayah dan regulasi menjadi hal penting agar aktivitas pertambangan rakyat dapat memiliki landasan hukum yang jelas serta dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan
2: yang melibatkan multi pihak. Yang pertama, pemateri itu ditandatangkan dari pemerintah Provinsi Aceh dan juga dari Kementerian ESDM. Nah, kalau dari Aceh itu ada dari DLH, perizinan, PUPR, Bapeda, hingga DLH yang menyampaikan beragam materi tentang wilayah pertambangan rakyat pada lending sektornya masing-masing. Kemudian peserta ini dari berbagai pihak yang menjadi titik yang ditetapkan, yang diusulkan oleh pemerintah daerah sebagai wilayah pertambangan rakyat.
1: Dalam diskusi tersebut, peserta juga membahas pentingnya pengelolaan pertambangan rakyat yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, tata ruang, perizinan, serta aspek teknis dan hukum. Melalui forum FGD tersebut, agar terbangun sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong tata kelola pertambangan rakyat yang memiliki kepastian hukum sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku berjudul Nak Ingin Bahagia, Temukan Bakatmu, karya Siti Nur Hidayah sebagai upaya memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Selengkapnya dilaporkan Irham Shah.
3: Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku yang menghadirkan penulis Siti Nur Hidayah di halaman kantor pendidikan dan kebudayaan Aceh Barat, Kamis. Kegiatan tersebut diikuti pelajar dan mahasiswa bersama guru pendamping untuk memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Buku yang dibedah dalam kegiatan tersebut berjudul Na Ingin Bahagia, Temukan Bakatmu, karya Siti Nur Hidayah. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Barat, Abdul Rani, mengatakan bedah buku menjadi salah satu upaya meningkatkan budaya literasi sekaligus memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap karya yang dibaca.
4: Dan diharapkan anak-anak kita dengan hasil bedah buku ini, banyak anak-anak kita menjadi penulis. Ini banyak hal-hal yang harus tulis di Aceh Barat, contohnya tentang budaya, termasuk tentang masakan-masakan Aceh khas Aceh Barat perlu ditulis sebagainya.
3: Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga dirancang sebagai ruang interaksi antara penulis dan peserta sehingga pelajar maupun mahasiswa dapat berdiskusi langsung.

0: langsung mengenai isi buku dan proses kepenulisan. Abdul Rani menyebutkan peserta berasal dari sejumlah sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat serta perguruan tinggi di Aceh Barat dengan didampingi guru masing-masing. Abdul Rani berharap kegiatan bedah buku dapat memotivasi generasi muda Aceh Barat untuk mulai menghasilkan karya tulis. Menurutnya banyak potensi lokal yang dapat diangkat menjadi bahan tulisan mulai dari budaya hingga kuliner khas daerah. Yang menambahkan penguatan budaya literasi tidak hanya mendorong masyarakat untuk membaca, tetapi juga menghasilkan karya yang dapat mendokumentasikan potensi dan kekayaan daerah bagi generasi mendatang. Reporter RRI Malabo Irham Shah melaporkan.
1: Dari Malabo lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Masyarakat bersama GMNI sampaikan tuntutan ke DPRK Aceh Tengah terkait pertambangan ilegal BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV, AIDS, dan penagih simpan pinjam. Selengkapnya disampaikan Nabila Putri Salwa.
2: Masyarakat bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI menyampaikan aspirasi melalui petisi terkait sejumlah persoalan di Aceh Tengah. Penyampaian aspirasi berlangsung di kantor DPRK Kabupaten Aceh Tengah pada 24 September 2026 dengan membawa beberapa isu di antaranya pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV/AIDS, dan penagih simpan pinjam. Ketua Koordinasi Lapangan Muhtadi mengatakan persoalan pertambangan di 4 wilayah menjadi salah satu pembahasan yang disampaikan kepada pihak DPRK.
3: Yang kedua ini persisi, yang ketiga itu Cina, yang keempat yang kelima ini sangat urgent kami rasakan pada saat ini karena masyarakat banyak melapor kepada kami bagaimana kesusahan masyarakat di desa ataupun di kota. Nah, hari ini kami mengaktifasikan kepada pemerintah daerah bahwa poin ini harus cepat segera ditindak oleh pemerintah daerah ataupun kalau
2: Selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan debt collector yang telah dibahas dalam 5 kali audiensi. Pihaknya menyoroti aktivitas yang ditemui di lapangan termasuk cara penagihan yang dinilai menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Ketua GMNI Aceh Tengah, Helmi, juga menyebut 3 faktor yang ditemui masyarakat diantaranya teror, intimidasi bayar paksa, dan adanya pemukulan terhadap nasabah.
3: Bayar paksa dan adanya pemukulan terhadap nasabahnya sendiri. Dan kami sangat menyayangkan kepada pemerintah daerah membiarkan hal ini dan kepada aparat penegak hukum membiarkan hal ini. Dan kami dari GMNI mendesak keras kepada aparat penegak hukum untuk tuntaskan rekening yang hadir ini.
2: Masyarakat berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
1: Tim Dinas Kominfo Aceh Tengah perkuat pendampingan integrasi pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N Lapor. Selengkapnya laporkan Muhammad Sanusi.
4: Tim Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah kembali melaksanakan pendampingan di Dinas Sosial setempat. Kegiatan difokuskan pada pendampingan integrasi pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N Lapor, sekaligus penguatan peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kadis Sosial Aceh Tengah Windy Darsa mengatakan pendampingan ini bagian penting untuk penguatan sistem database yang terintegrasi.
5: Dalam rangka untuk melihat pendampingan pengelolaan SP4 di lapor di Dinas Sosial Aceh Tengah. Tentu saja kehadiran dari Bapak Ibu yang ada di bersama kami akan semakin memberikan motivasi terutama dalam rangka untuk mempercepat program SP4 lapor yang ada pada Dinas Sosial.
4: Kadis Sosial Windy Darsa berharap pendampingan ini menjadi bagian dari upaya mendorong setiap perangkat daerah agar semakin tertib dalam menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi pelajar atau CKGS di Kota Sabang hingga 22 September 2026 telah mencapai 54,2%. Dinas Kesehatan Sabang optimis capaian tersebut terus meningkat hingga mencapai target 90% pada 30 September 2026. Selengkapnya laporkan Dian Novritaria.
1: Capaian cek kesehatan gratis bagi pelajar atau CKGS di Kota Sabang mencapai 54,2%. Pemerintah pusat menargetkan cakupan program tersebut mencapai 90% hingga pelaksanaan dan rekapitulasi data selesai pada 30 September 2026 mendatang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sabang Dr. Priscilia Cassandra Golda mengatakan pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai. Optimisme itu didukung pelaksanaan CKGS oleh petugas puskesmas yang terus turun ke sekolah-sekolah.
2: Insya Allah saya yakin karena teman-teman puskesmas luar biasa ya, melalui CKGS ke sekolah-sekolah, mereka juga turun ke Gampung untuk mensosialisasikan, tapi alhamdulillah 5,4% ini untuk di antara 23 kabupaten Kota Sabang paling tinggi.
1: Ia menjelaskan pelaksanaan CKGS dilakukan melalui puskesmas dengan menyasar pelajar di sekolah yang ada di Kota Sabang. Sementara untuk masyarakat umum, pemeriksaan kesehatan dilakukan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG di puskesmas dan posyandu. Edukasi dan sosialisasi kesehatan juga dilakukan kepada masyarakat di tingkat gampung dengan melibatkan berbagai lini dan lintas sektor. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Sabang terus mendorong pelaksanaan CKGS agar cakupan pemeriksaan meningkat sebelum batas waktu rekapitulasi data. Capaian sebesar 54,2% diharapkan terus bertambah hingga mendekati target 90%. Dinkes Sabang mengajak pelajar memanfaatkan layanan CKGS untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan kesehatan diharapkan dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan lebih awal sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Terima kasih juga Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan sore pagi ini. Saya Dedi Hiriansah kembali bersama Anda Warilun di edisi hari ini di perjalanan Jumat 25 September 2026. Dan demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini. Dan saat sekarang sudah pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami pilihkan rangkaian lagu-lagu terbaik untuk Anda. Mudah-mudahan bisa menghibur kebersamaan Anda hingga nanti kita jelang tanda waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang, yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program Mampan RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Fitri tadi ya, Sohati sudah menemani mengawal kebersamaan sore baik Anda Warilun di edisi hari ini 25 September 2026. Kita masih sempat pilihkan beberapa lagu-lagu terbaik lainnya sebelum nanti kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.

Terima kasih Riluna, nama masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun, kita cukupkan sejenak untuk lagu-lagu pilihan di sore hari ini. Berikut kita akan dengarkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islam atau lagu-lagu kasidah Aceh, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.37 menit waktu Indonesia Barat.

0: Rapet Budaya Anak Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ذلك اليوم الحق ذلك.

Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sebab: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

والفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, para pemirsa yang menyaksikan halaqah melalui siaran YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, para pendengar yang mendengar melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia maupun radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan secara rutin pengajian di masjid yang kita banggakan ini. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan segala kemurahan dan kebaikannya sampai dengan saat ini masih memberikan kepada kita umur, masih memberikan kepada kita usia, yang mudah-mudahan nikmat hidup di dunia ini kita manfaatkan untuk terus menambah pundi-pundi amal kebajikan, rangkaian amal-amal soleh yang semestinya untuk terus kita upayakan. Karena kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kita adalah orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah, lalu kemudian ia menghiasi dirinya dengan terus berbuat baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kita, kata Rasul, adalah yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan panjang pula nilai kebaikan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang-orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah kemudian tidak ada perubahan dalam dirinya, dia terus bermaksiat dan mendurhakai Allah, maka ini, kata Nabi, kata Rasul kita yang mulia, adalah seburuk-buruknya manusia. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan segala jerih payahnya menegakkan kalimat Allah hiyal ulya, menegakkan kalimah Allah yang maha tinggi, dan aplikasinya adalah ajaran agama Islam yang sampai dengan saat ini kita semua sebagai seorang muslim sama-sama melestarikannya dalam keseharian kita hidup di buminya Allah ini.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam Sabtu yang lalu pembahasan kita telah selesai sampai dengan akhir daripada surat Al-Infitar. Selama ini kita terus mengkaji ayat-ayat Allah dalam kajian tafsir yang telah dimulai oleh Abuya Dr. Tengku Haji Mufakhir Muhammad dari surat An-Naba, sampai dengan kita pada pekan yang lalu telah tuntas pembahasan kita di surat Al-Infitar. Tentu ketika kita mengkaji ayat-ayat Allah ada banyak wawasan, ada banyak ilmu.

terhadap ayat-ayat Al-Quran. Surat Al-Infitar diawali dengan bagaimana Allah menceritakan ciri-ciri atau tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Lalu kemudian Allah menjelaskan tentang bagaimana kita ini sebagai hamba Allah, kadang kita lupa dengan kemurahan dan kebaikan yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua. Sehingga Allah bertanya, kenapa kamu mendurhakaiku? Padahal aku, kata Allah, adalah Tuhan Rab yang sangat sayang kepada kamu sekalian. Lalu kemudian Allah melanjutkan lagi pembahasannya, bahwa di antara bentuk keingkaran hamba Allah, manusia, adalah tidak mau percaya dengan datangnya hari kiamat. Banyak umat manusia yang menyangka kehidupannya itu hanyalah sebatas kehidupan di dunia, tidak ada lagi kehidupan setelah ini. Padahal kalau dia orang yang beriman, dunia ini kan hanya persinggahan untuk kita menanam kebajikan yang nantinya akan kita tuai hasilnya di kampung akhirat, kampung yang kekal, kampung yang kita akan hidup selama-lamanya di sana. Tetapi Allah menjelaskan bahwa ada hamba-hamba Allah yang tidak mau percaya dengan datangnya hari kiamat itu. Padahal nantinya ketika hari kiamat tiba, di sanalah kemudian Allah akan menghisab, Allah akan menimbang, Allah akan mengira seluruh amalan yang kita kerjakan semasa hidup di dunia, dan segala perbuatan kita itu tidak akan pernah luput daripada pantauan, pengawasan, dan pencatatan dari Allah bersama para malaikat yang bertugas. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun dari perkataan kita, dari perbuatan kita yang luput, yang tidak tercatat oleh Allah dan malaikat Raqib beserta Atid yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat seluruh kelakuan kita semasa hidup di dunia. Inilah yang kemudian nantinya akan kita pertanggungjawabkan di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia tidak ada pengadilan. Pengadilannya Allah yang sebenar-benarnya adalah nanti ketika kita semua telah kembali, ketika kita semua sudah dihadapkan pada suatu hari yang disebut itulah Yaumul Qiyamah. Itulah pengadilan yang sebenar-benarnya. Di sanalah kemudian seluruh rangkaian tindak tanduk kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya itu hanya dua. Bagi hamba Allah yang berbakti, bagi hamba Allah yang mengerjakan amal soleh, bagi hamba Allah yang mengupayakan dirinya untuk selalu taat kepada Allah, kekurangan, kesalahan, dosa-dosanya ia taubati. Dia sadari bahwa dia pernah salah, kemudian meminta ampun kepada Allah dan mengganti kehidupannya itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang mendatangkan ridha daripada Allah, maka itulah yang kemudian akan menjadi hamba-hamba Allah yang bergelar abrar. Dan balasan bagi orang-orang yang selalu patuh terhadap ayat-ayat Allah tidak lain tidak bukan adalah surganya Allah Ta'ala. Sebaliknya, bagi hamba-hamba yang durhaka, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, merasa bangga dengan kesalahan, kekhilafan, dan kemurkaannya itu, maka Allah sudah pasti akan menyiapkan siksa dan azab yang pedih bagi hamba-hambanya yang terus berlumuran.

dosa. Inilah yang kemudian disebut dengan keadilan Allah. Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan upaya dari semua hambanya untuk terus berbuat baik. Sebaliknya Allah juga memproklamirkan dirinya bahwa Allah punya kuasa, Allah punya kehendak untuk kemudian mengadili atau memberi hukuman kepada hamba-hambanya yang terlalu banyak lalai, yang terlalu banyak abai, dan sampai dengan kematiannya ia juga tidak mau menyembah dan beribadah kepada Allah. Kalau semasa hidup di dunia, semua kita tentu pernah buat salah, semua kita pasti ada dosa dan noda. Kalau kita minta maaf, kita bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah, maka kemudian taubat itu diterima oleh Allah, asalkan diyakini, berjanji kepada Allah untuk tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dikerjakan di masa-masa silam. Maka hanya ada dua kelompok umat manusia di pengadilan akhirat nanti. Orang yang baik akan menerima balasan berupa syurga, dan orang yang berbuat jahat, yang tidak bertaubat sampai dengan kematiannya, maka harus sedia-sedia menerima konsekuensi daripada Allah, yaitu berupa azab di nerakanya. Dan orang-orang yang berbuat dosa dan terus bangga dengan dosanya, kelak ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah, sekeras apapun mereka meminta untuk dikeluarkan, maka itu tidak akan pernah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika ada hamba-hambanya, kita umat Nabi Muhammad, hamba Allah, kalau kita membaca di surat Yasin, ada pemandangan yang sangat menarik. Ketika hamba-hamba Allah sebahagian telah masuk ke dalam surganya Allah, orang-orang yang berdosa ini juga merasa ingin agar mereka memperoleh nikmat syurga sebagaimana hamba-hamba Allah yang beriman. Tapi apa kata Allah? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ini di surat Yasin, kita sering baca ayat ini. Penduduk syurga, Allah kasih salam penghormatan. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salam sejahtera bagi kalian semua dari Tuhan yang Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tetapi bagi hamba-hamba yang terus dia bermaksiat kepada Allah, dia bangga dengan dosa-dosanya, dia memproklamirkan dosa-dosa dan kekurangannya, bagi hamba yang demikian nanti di pengadilan Allah, ketika mereka juga ingin merasakan surganya Allah, Allah secara tegas menyatakan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Menjauhlah kalian, wahai para pelaku-pelaku dosa, yang sampai dengan kematian kalian tidak juga mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka surat Al-Infitar mengajarkan kita semua bahwa kelak hanya akan ada dua kelompok manusia. Yang penutup daripada surat Al-Infitar adalah menyatakan tentang kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyampaikan akhir ayat daripada surat Al-Infitar adalah hari kiamat kelak, Allah lah Sang Maha Raja. Segala urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia tidak punya daya, semua kita tidak punya kuasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu pada hari itu dalam ukuran, dalam ketentuan dan keputusan dari Allah Sang Maha Raja. Maka dengan mempelajari ayat-ayat Allah
diharapkan kita ini terus bertambah keyakinan untuk memperbaiki segala kekurangan dan menggantinya dengan amal-amal yang saleh. Karena janji Allah di dalam Al-Quran, kebaikan yang terus kita kerjakan ini dapat menutupi kekurangan-kekurangan dan kesalahan kita. Innal hasanata yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan, perbuatan yang baik, amal-amal ibadah kita itu dapat mengganti kekurangan, dosa dan kekhilafan yang pernah kita kerjakan. Maka itulah sekelumit pembahasan Allah yang ada di surat Al-Infitar. Semoga terus bertambah keyakinan kita dan rasa nilai peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, maka surat berikutnya setelah surat Al-Infitar adalah surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin ini diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Kata Allah, celakalah bagi orang-orang yang berlaku curang. Celakalah bagi orang-orang yang berlaku culas. Allah mengancam dengan kata wail, celaka untukmu. Wail ini padanan katanya atau sinonim katanya itu sama seperti tabbat, kayak di surat Al-Lahab, di surat Al-Masad, tabbat yada Abi Lahabi watab, celakalah tangan Abu Lahab itu. Ini sama, Allah menggunakan kata wail, celakalah bagi para pelaku curang. Curang yang seperti apa? Allah melanjutkan ayatnya, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang dalam usahanya. Ini kaitannya itu dengan perdagangan memang. Jadi kalau dia dalam berniaga, ketika dia ditakar oleh orang lain, dia minta dilebihkan. Misalkan dia bertransaksi, dalam transaksi itu dia minta dilebihkan. Sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menjual untuk orang lain, dia berniaga dengan orang lain, dia mengurangi timbangan dan takarannya itu. Artinya, menyekedro belebeh, tapi menyekego kure. Inilah yang disebut dengan al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Kegobek, kegoknya jid. Itulah yang disebut dengan al-mutaffifin, orang-orang yang berkelakuan curang. Ayat ini, asbab nuzulnya, itu ketika Rasulullah SAW awal-awal beliau hijrah ke Madinah, banyak masyarakat Madinah saat itu yang dalam urusan dagang dan niaga mereka itu berlaku curang, sebagaimana yang disampaikan di ayat ini. Maka karena ada peristiwa yang demikian, lalu kemudian Allah menuntun Rasul kita yang mulia agar memberikan peringatan kepada penduduk di Madinah saat itu yang terkenal dengan kecurangan mereka saat berdagang, saat berniaga. Maka diturunkan ayat ini oleh Allah agar Rasulullah punya wahyu untuk diajarkan kepada umatnya pada saat itu. Dan ketika Rasulullah mengancam para pelaku yang curang, alhamdulillah naubat, artinya para penduduk Madinah masa itu berubah sifatnya dengan ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelakuan perilaku curang itu di masyarakat Madinah ketika Rasulullah telah menyampaikan ayat ini, karena diturunkan langsung oleh Allah, mulai berubah kelakuan mereka, bahwa hanjut lagi nyanbut, hanjut berlaku curang, hanjut kemudian berlaku culas dalam kita berniaga. Ini kemudian diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas menceritakan bahwa sebab nuzul ayat ini karena masyarakat Madinah di awal-awal kedatangan Rasulullah cukup banyak praktik kecurangan dalam mereka melakukan transaksi perdagangan, sehingga Allah menurunkan ayat ini untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi pemahaman bagi masyarakat saat itu dan juga kita yang hidup pada hari ini. Karena Al-Quran adalah sahihun li kulli makanin wa zamanin. Al-Quran akan terus relevan, Al-Quran akan terus nyambung di setiap tempat dan di setiap zaman. Artinya Al-Quran itu tidak hanya hidup di masa lampau, Al-Quran ini tidak hanya hidup ayat-ayatnya itu dengan kisah-kisah di masa lalu, tapi di hari ini pun Al-Quran dapat ditafsirkan dengan penafsiran yang dikolaborasikan daripada pandangan-pandangan para ulama-ulama yang telah muktabar, yang telah menulis kitab-kitab tafsir dalam mengkaji ayat-ayat Allah. Jadi surat Al-Mutaffifin pada bagian awal ini adalah ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh pelaku curang yang ada di muka bumi ini. Dan kemudian untuk kita melihat bagaimana ayat ini juga dapat dibaca di zaman sekarang, bahwa kecurangan itu tidak hanya berlaku pada urusan perniagaan, tidak hanya berlaku di urusan dagang semata, tapi hampir di seluruh lini kehidupan kita. Bak mamandum urusan bud gedanyo, hindari perbuatan curang dan culas itu. Kita di kantor bekerjalah secara jujur, kita dalam usaha kita berbuatlah secara jujur, hindari praktik-praktik kecurangan itu. Di semua aspek, di semua lini, Allah menginginkan agar kita ini hendaknya selalu bersikap jujur dan menghindari kelakuan-kelakuan yang curang itu. Karena kalau orang sudah terlalu banyak curangnya, sudah terlalu banyak culasnya, maka pintu-pintu kebaikan itu tertutup rasanya. Sehingga Allah mengingatkan kita dengan bentuk ancaman, bahwa kalau kamu tidak berhenti berbuat curang, kalau kamu tidak berhenti berbuat culas, maka nanti di hari akhirat ada balasan yang sangat pedih dari Allah atas semua praktek kecurangan yang kita perlihatkan semasa hidup di dunia. Maka berbuat yang baik-baik saja, pilihlah yang jujur-jujur saja, tidak perlu berbuat curang dalam kita bekerja, dalam kita berdagang, dalam kita berwirausaha. Ambil pilihan-pilihan yang baik, buang segala macam praktik-praktik yang mendatangkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan ayatnya, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah hamba-hamba Allah yang berlaku curang ini enggak paham mereka bahwa kelak mereka kan akan dibangkitkan oleh Allah? Semua kita diberikan kehidupan di dunia sesuai dengan jatah umur masing-masing. Ketika sudah tiba ajal bagi masing-masing kita, maka kita akan menuju ke dalam alam kubur atau alam barzah. Lalu di sana kita menanti sampai dengan tibanya yaumul ba'ats, hari di mana kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing untuk kemudian berjalan menghadapi pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah
bertanya kepada para pelaku curang itu, apa mereka itu enggak paham, apa mereka itu enggak mengetahui, apa mereka itu enggak menyangka bahwa nanti mereka pasti setelah mati, setelah dikuburkan, mereka akan dibangkitkan oleh Allah untuk menghadapi yang namanya Yaumul Hisab, untuk menghadapi yang namanya Yaumul Mizan, Yaumuddin. Allah bertanya kepada orang-orang yang demikian itu, kuhala disangka cukup galak berlaku curang, bahwa kecurangan ini mungkin akan mendatangkan kejayaan bagi dia, kecurangan ini akan membuat dia bahagia. Apakah dia enggak nyangka bahwa nanti mereka akan dibangkitkan dan dia akan memperoleh balasan terhadap apa yang pernah dia buat curang di masa dahulu itu? Allah mengajak kita berpikir. Ketika Allah menyampaikan ayat-ayatnya, tidak hanya kepada yang dituju dalam ayat itu, tetapi secara umum kepada kita yang terutama hidup di akhir zaman ini, agar banyak iktibar, pelajaran yang bisa kita ambil sehingga kita tidak salah langkah. Jadi semua kelakuan itu kelak ketika kita sudah dibangkitkan, itulah yang harus kita pertanggungjawabkan. Liyaumin azim, pada hari yang agung. Yaumin azim bimakna yaumul qiyamah, hari kiamat. Semua amalan akan disingkap oleh Allah. Tidak ada tabir pada hari itu. Semua kelakuan kita, segala yang pernah kita kerjakan, itu akan dibuka oleh Allah, akan ditampilkan oleh Allah pada hari itu. Kalau di dunia tidak ada, manusia bebas memilih apapun yang ia ingin kerjakan. Dia mau pilih berbuat baik, ya dia berbuat baik. Ada hamba Allah yang merasa bangga dengan dosanya, dia terus melanjutkan dosanya karena dia tidak melihat pengadilan daripada Allah itu. Tetapi di hari kiamat kelak, seluruh apa yang telah kita perbuat akan diperlihatkan oleh Allah, dan disitulah kemudian kita akan memperoleh sesuai dengan apa yang pernah kita upayakan. Liyaumin azim, hari di mana Allah akan menunjukkan segala kekuasaannya di hadapan kita manusia. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia ini akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik alam. Semua kita setelah dibangkitkan, kita akan berjalan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kemana kesudahan kita. Dan saat dibangkitkan oleh Allah, banyak model-model manusia. Ada yang ketika dibangkitkan oleh Allah ini dalam keadaan buta. Di Quran surah Taha ayat 120 sampai dengan 124, Allah menggambarkan tentang adanya hamba-hamba Allah yang mereka nanti saat dibangkitkan dari alam kuburnya itu dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Allah sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapapun di antara hamba-hamba Allah yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang durhaka kepada Allah, Allah pasti akan berikan kepada hamba itu kehidupan yang sempit. Sempit sejak ia hidup di alam dunia. Walaupun kadang terlihat secara luar dia mungkin banyak rezeki, banyak kekayaannya, tetapi jauh di lubuk hatinya Allah tidak tanamkan ketenangan itu. Allah cabut nikmat tenang daripada kehidupannya, sehingga kehidupan bagi hamba-hamba yang penuh dengan dosa ini senantiasa terhimpit, senantiasa merasa susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma,
dan kelak kata Allah akan kami bangkitkan dan kumpulkan hamba-hamba itu dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak bisa melihat. Ini ayat Allah, bukan cerita-cerita Israiliyat atau hal-hal yang kita anggap dongeng belaka. Allah berfirman agar menjadi pelajaran bagi kita, agar menjadi pengingat bagi kita semua. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak mereka itu dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Hamba yang durhaka tanya kepada Allah, ya Rab, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dulu di dunia kami bisa melihat, ya Allah, kenapa sekarang engkau bangkitkan dalam keadaan buta? Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah kata Allah, bukankah dulu telah datang rasul untuk menyampaikan ayat-ayatku, telah hadir di tengah-tengahmu ayat-ayatku yang penuh dengan petunjuk itu, tapi kamu abaikan kan? Kamu enggak mau patuh terhadap ayat-ayatku, kata Allah. Maka pada hari ini, kata Allah, kamu juga menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang dilupakan. Maka mudah-mudahan kita semua ini terus bertambah keyakinan kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Segala macam kelakuan-kelakuan yang jahat kita tinggalkan. Salah satunya di surat Al-Mutaffifin ini Allah ajarkan kita agar tidak melakukan perbuatan yang curang dalam perdagangan, dalam kegiatan sehari-hari kita bekerja, ataupun apapun aktivitas kita semasa kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Semoga sih relon Anda masuk bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warelun, demikian tadi sudah kita dengarkan ceramah maghrib atau alka maghrib dari Masjid Raya Betroman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19:43 waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Proput budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Cut Yusmiati tadi Warelun, Bungong Selangas, dan kita nikmati bersama di saat malam hari ini sudah pukul 20.32 menit waktu Indonesia Barat. Kami sama Anda yang terus ya bersama program 4 RRI bagi yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Cibesar, Sabang, atau daerah tinggal dua lainnya yang juga masih dapat mendengarkan, menjangkau siaran kami dengan baik di malam hari ini. Dengan harapan bisa menikmati suasana malam, kebersamaan bersama keluarga dengan suasana hati yang cukup bahagia pastinya. Dan untuk yang baru saja bergabung, menemukan frekuensi 88,6 MHz ya, kami ucapkan selamat mendengarkan sajian demi sajian yang terus kami tawarkan ke ruang simakannya hingga pengunjung tugas nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa Warilun, untuk program Pocakra nanti akan kita mulai di pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Dedi.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Terima kasih Warilun mandang sajian kamu di WEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Senangan cukup dan bahagia bahwa malam nyulun Tuan Dedi jilun dengan lem tata anak malam orang ran baik di tiuro yang uro Jumat 25 September 2026. Garuar hilun cedera kamu yang kena gabung bak program Pocakra malamnya jilang tu ne pergunakan line telefon 0650 7055 atau 0813 67 88 88. 0650 saya lelun tuan kalian. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Ya, assalamualaikum dengan so. Krek kro dah, hana dah lupa dengar ya. Dah bubut atas di tinan dia. Ya, antik je nak cuba alam kembali. Bising dah suara dia likut. Hana get terdengar ke? Ban 08 sebelah hilang dia baru lam dah minah bak 065 unsa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan so.
1: Dengan Kak Eli di pagar air, Dedi.
0: Kak Eli di pagar air. Gimana Pak Kak Eli malamnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Lagi Dedi sehat, Kak Eli sehat Cino.
0: Alhamdulillah. Bu kali ke?
1: Oh, anjatilah mi yang habis solat maghrib langsung makan nasi.
0: Daripada antik wadah semayang Isyah diingatnya umur ada muka baju hubu leh baju dia payang baju kuku bayat antik kah?
1: Bayar dah ingat nanti dah selalu pun tak
0: kipas betul ya.
1: Ingat kubu
0: salim ke tu mantan malam yang kali.
1: Salim yang phone nilai ke Daddy, semoga bersehat sabinan. Selamat bertugas sampai selesai tu. Pak berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk yang dalam tamang yang tengok ketuk-ketuk pintu, untuk tamang lomah nam salah. Untuk Rizka Yana, Kak Jubaidah di Sabang, untuk Kak Nur di Pulau Aceh. Untuk Jud Kari di Lampu Nurut, Ulfa Diana Cik. Untuk Salwa Cik, Langan dan Negeri Ginting Wak John, Pak Amri. Untuk Fitri di Darussalam Cik, semoga bersehat dengan keluarga Cik. Untuk Solong Amir Mahmud yang nak di Waila Barat. Untuk Pak Mukhtar Cik yang nak di Waila Induk Cik, semoga bersehat awaknya ini. Untuk Yahmadi Cik yang nak di Labu, semoga bersehat orang Fiat Jukoh Cik yang nak di Cik dengar di Simpang Surabaya juga yang penyayung Cik. Untuk Radhi di Pijai, Cik Putro Cik. Dan kemandu-mandu Basri dengan Muksa Cik, semoga awaknya berkompak sabi di sini. Dan kemandu-mandu dengan Mantau Perken rakan-rakan muda bersihat dengan mandu Cik. Lagu Sabah dari Ramlan Tindeng.
0: Okay, lagi bakalan tu.
1: Waktu masa belang dengan waktu meeting, ini tindeng ah.
0: Get.
1: Terima kasih. Ini dengan gerak guru, ini nanti ban.
0: Saban, Cik.
1: Oh, karena masih suasana di Bang Padang, kadang guru ramai, anak-anak gerak guru, ini. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah jumpa kalian lain nama Rehlun di Rad Kotong 65 Ongsa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bang Dedi sehat?
0: Lagi ban mengulir-ulir ragaran tim putra-putra. Alhamdulillah sehat.
2: Bang Dedi.
0: Empat.
2: Adik buntok ana malam.
0: Idran galak dah ke adik buntoknya mak mak ni min. Irmah dia ke dengar talah lu tu.
2: Pokok nama kamu tu. Meja dia
0: mau. Baik menan be. Adik buntok dah lama idran bi dah bo.
2: Adik buntok. Yunca.
0: Aikan ada apa je kenang. Uro yang malam mu panik dah meng.
2: Ada
0: buka mana
2: je
0: berjaga
2: je malam
0: kan? Buka, talim ke juga tau malam yo.
2: Salam ke Bang Dedi. Mudah hati
0: panjang.
2: Selamat iman dunia akhirat Bang Dedi.
0: Amin.
2: Dengan keluarga Bang Dedi semua. kekak Eli Cipagar Air Buno, kepak Amri di Kota Melaka, kekak Hayati di Korea, tengok gadai kering.
0: Malam gadai kering?
2: Oh, hai, Cik Mat tengok gok-gok koti goyang. Oh, bapak, tati goyang-goyang. Bapak, adi you. Bang Rusli di Surin, kemakcik di Lamarang, Dek Nazal Lalham Labah, Kainong di Lamreng, ke Umi di Mata Papun, ke Cuputo Labah Lampu Saka, ke Ayu di Sumatera Barat Labah.
0: Okay, nah.
2: Dek Zaharai Padang Tiji Labah tu. Jadi lagu Nejuk Sabah, lagu Armawati AA judulnya Anak Kampung.
0: Ya, untuk lanjut bakalan apa?
2: Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Salam tabih itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara tanya ya bit yang nadi kawatan oleh kering ya, tes lagu nyonya ada gampungnya. Oh doi tak dengar ilai dua buah lagu hari lun tak tarik wang lam tak balik lam yang kena damai ikutan kamu pereh debat sesi kedua.

0: Terima kasih Warilun Wandang sajan kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3250 kHz. Warilun ta buka lem sesi kedua dan jumpa kalian di red 08 siblah alian baru daminah ba 065 sa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan tau
1: dengan wa di Gledeng.
0: Dengan wa di Gledeng. Ibana bawa malam yo.
1: Oh,
0: malah lu hak gila kat tang otung lu. Yang ke yang bandlun kena yang badran, awai dran kena yang adran begah ke?
1: Yang ke nya, awal begah di bang di bang kat tang otung lu ada bintang.
0: Tiba na?
1: Tiba
0: so. Bahasa awak lam ne?
1: Lam ne. Lawak di toga.
0: Buka malamnya berarti na talum yang kena ne kirim dua.
1: Keban buka ana di dia.
0: Keban na talum yang kena ne tapa tu dua.
1: Talum na telefon dah gerak ni lagu ni jo tapa bedak lampu
0: ah. Ha? Bedak lampu.
1: Bedak tapa lampu.
0: Bedak lampu atau bedak tapa lampu.
1: Sebudak ada apa perlu je.
0: Dan cuba kalian lain mudah-mudahan nak apa.
1: Dia
0: dari Bergi. Bunyi Hana dari Bergi. Ku awak belo atas bak kedai je.
1: Ya dia
0: apa je. Kau betul dia. Emang ya kan lam lam plu. Nah man ni mekat.

0: Air lamp plug.
1: Lamp
0: plastik. Lamp plastik nak budak jaman lah.
1: Ya,
0: budak jaman dah atas mihahan ni budak lamp plastik
1: tu dan sebagainya. Ya. Buka tali buka tahu orang dalam. Tadi
0: yang pun jadi ni baik. Amin.
1: Walaunya lah ke Kaili Uno, ke Habib Uno, ke Pak Basari, ke Pak Amri di Kota Melaka, ke Kainong lah, habisnya ke Bandung-Bandung lah.
0: Get.
1: Dia unang jadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah John, yang lah di kawasan Gili Genting di Likud. Saya tanya Wah John, dah jumpa kalian 06 di Mongsa. Halo, assalamualaikum.
2: Selamat
0: malam, Dendi. Dengan Zo.
2: Diana.
0: Pekan lima dah nak Zo malam ni. Oh,
2: nak dah lima.
0: Ay, biasa. Nah, semangat dalam sangin tu.
2: Capek, ay, Pak Dendi.
0: Pekan capek, man?
2: Pulang kerja capek.
0: Oh, pergi. Bandu empat jubu tak ni capek habis makan.
2: Tidak makan, makan siang tadi, jam 3, malam tidak makan lagi kan itu.
0: Oh, mana nah? Okey, gak lah. Lalu, muka tahu-tahu mentang malam ya?
2: Malam tu, Bang Dedi, semuanya tidak selalu ya.
0: Amin.
2: Ceria terus di studio ya, Bang Dedi. Itu Kak Edi juga pagarai, Kak Ina juga di Batu, Kak Tiana juga di Kampung Mulia. Buat semua-semua aja, Bang Dedi ya. Lagu dari ini Bang Firsa Agam, Anda Sepadan.
0: Nah, mana lagunya?
2: Ada ya. Ada Bang Dedi.
0: Pekan Anda kepegah apa? Lu nak kepegah lagunya mah?
2: Jangan ni memang. Anda Sepadan ada Bang Dedi. Kau ganti aja. Kau nggak ada itu, ganti aja dengan imata jernih apa tuh?
0: Sejernih imata.
2: Sejernih imata. Boleh juga itu Bang Edi.
0: Mantam tu dengar iban lagu sejernih imata kan?
2: Tahu tapi mana lagu lagunya? Dengar pernah tapi kok kita suruh nyanyi nanti ke pada orang.
0: Kan tam nak dengar iban hi lagu je.
2: Alah baik. Ya Tuhan. Fitnah semua itu di Bang saya balik di terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lufa Diana Warilun yang ada di kawasan Nesu ya. Tawing lom di le 20 lagunya. Dia baru dari Wang Lom. Tak terima lom yang kena ikutan Mbak sesi kelihatan.

0: Terima kasih Warilun Mandang, sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3250 kHz. Dobo lagu bunuh kah tadengok sama-sama lagu yang gelekeli warga dohroh bunuh. Wak John eh budak tak bawa peluk lihat serjerun eh imata Ulfa Diana eh 0655 atau 0816 88 6 dan coba kalian 0655. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Adindi.
0: Dengan so
1: dengan warga Turin.
0: Warga Turin ibar apa malamnya
1: sehat?
0: Alhamdulillah sehat dengan Adindi. Alhamdulillah. Tadi mutu tu mandang malamnya warga Turin.
1: Saya pertama lagi kepada di ibu dia tapi berceria saya radio berkamu berkasih sama iman yang kira.
0: Amin.
1: Lalu berlindung oleh Allah SWT. Ini yang ke wajar mana? Ke wajar ke Kaili mana? Ke Ulfariana, ke Kayana Lambaro, ke Inang Larun ke Cikni, ke Ayabin, ke Kak Siti di Lampenro, ke Hayati di Korea.
0: Yang kecuk gam, kecuk hari dan kemana-mana dulu. Okey, okay. Terima kasih.
1: Lagu sama ready juga yang mangat lah.
0: Okey, nah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warga Turin di likut warga Turin 0811 ada keadaan. Halo, assalamualaikum.
2: Salam, Nedi.
0: Dengan so?
2: Kak Yati, Korea.
0: Kak Yati gawat dah lagu itu lebih lembu yang empat.
2: Hati le kapai.
0: Ha?
2: Le nomor kaya ti.
0: Nomor tak dikenal.
2: Nanti
0: cik
2: anak kenal nomor
0: lu. Kan nomor lu anak dikenal. Alah beta jelaskan di tino unta. Buka talim ke tau tau antang malam ya.
2: Oh tu anak kenal lah.
0: Talim ke tau tau antang?
2: Saling ke pom-pom tak ke Bang Nedi le. Semoga bersehat sekeluarga Bang Nedi.
0: Amin, amin.
2: Orang puak perumah menerima buah hati lah.
0: Triplo.
2: Oh, triplo. Anak tu hati ke yang kata mondamong banyak top bang-bang tak ya.
0: Oh.
2: Anak terang tu tengok lah ya. Tiga tahu je ni ni Bang Nedi.
0: Oh.
2: Nyobam perang untung yang kaya bici anak tu sekeluarga semoga sehat tapi ke kana kana katri anak bursu semua semoga kana sehat. Nah uji ni nama ni di?
0: Di no hana lah.
2: Yang ke mandu-mandu menyu lagu curani lah kan?
0: Get
2: kalun rela.
0: No.
2: Nang ke?
0: Gat nyantang?
2: Nyantang mana di ke mana-mana punya tak kala. Lagu nak mana di?
0: Hana pas nak pegah jadul lah Hana lagu.
2: Kalau rela menang
0: tu. Hanya nyoka menang ke berarti Hana je lah jadul je. Bujil lah jadul je.
2: Cepat pendirian kalau rela.
0: Apa?
2: Kalau rela.
0: Nanti lah jumpa kalian apa?
2: Okay. Ya, yang berubah lah
0: eh. Nah, Kak Ayati gat dilikut Kak Ayati buka dua draw kita jumpa kalian lagu dile kalian baru kita terima kasih sesi selanjutnya.

0: Terima kasih Warilun, mantan sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3250 kHz. Mantan kamu prehurungran yang kena ramah ikutan malamnya Warilun di lantung bak 0655 Pedojo Kotong 55 atau 0867 Sane 886 0811 Lera Kalan. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan to.
1: Ya, tamani.
0: Awak tamani ban haba malam ya, awak tamani tehat.
1: Insyaallah tehat.
0: Gimana nak ujin sagoran hana?
1: Hana.
0: Ini kan darat tu dah bukan nak ujin nah. Pokoknya tamani hana ujin eh.
1: Hana, ba studio ujin.
0: Ah, nacit.
1: Kamu buka-buka mentang tapi dah yang hujan eh.
0: Okey kan. Talum ke tahu mentang?
1: Talum pun pak terale semoga bu sehat tapi belum ada rezeki rupanya kamu. Kemudian kema. Wajah. Ya be ga hayati kali pagarai bena bong betapa nyawan tuan ini lagu apa
0: lagu apa
1: lagu dua drop pulang malangan yang putih hotel itu kan dari pantau mana melo tepo anak-anak
0: kan anak tinggal le yang dah yang tebal le lagu le terputar le
1: dua drodar dua drodar
0: kibat dua drodar lagu nyo lagi anak-anak je lah ada putar yang lagi kat ayati tak nyo ada tengok yang modernan
1: kan dah lagu dia tu leli kan tu lele.
0: Tileli kan tilela.
1: Ah, tileli dari tilela dan tilela.
0: Kau betul judul je. Judul je hana tingat li lun. Tapi penandokan lagu je tom don dengar memang ke. Judul je hana tingat li kan.
1: Dua droder ya kan?
0: Dua
1: droder ya kan?
0: Kan.
1: Bukan.
0: Kan.
1: Pokok aja telu pantau malangan yang lebih
0: kaya. Kalau
1: telefon, lego, anak tojo deh.
0: Okey. Lain lagu apa lo kan tu?
1: Nanti ingat kira-kira.
0: Ha, nanti ingat.
1: Nanti ingat.
0: Itu lah usaha minta cik teman untuk sementara nya lagu apa lo minta lain.
1: Goyang TikTok anak-anak.
0: Ha?
1: Goyang TikTok.
0: Ah, lah apa lagu-lagu lagi Andron. Lagu yang gap macam ni lagi.
1: Ya, gonggo lagi ada lagu. Apa tu mah? Apa tu jual entah.
0: Dari tu.
1: Kami norong ni dia.
0: Sabah tujuan. Okey, jalan cuba kalian bah.
1: Rumah
0: ni ada dua drone dari ayam nah, mana salah drone? Hanya
1: pegah
0: judul je pun. Ah,
1: kontrol nama nama jam tu main tu.
0: Kan judul je lagu je, lagu je lontok pun. Cuma penandokan.
1: Mana betul punya ni ya?
0: Yang kenyan dan bahanan tuto penyanyi ji apa kan judul dia nak depa yang kenyan hat hat tengok kau tinggal lah ne nyan ne chatet
1: tengok pun lama malanya
0: yang ke ade kan dah lalu kan ka
1: antara
0: tren tepur mah nak pergi juntuh makan depa oh wadai kau depa yo kau depa dan tahu ke buta. Alah. Ni apa kau mena macam kunek yo cuma tiblah terlengo tu.
1: Gagal mana dia?
0: Gagal.
1: Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bang Amri Bunuh nak kenal pun terlebih kena yang bah malamnya ada mengerti kurung dan yang kalian tak mengalami mahmiyah natalah tidak kata bah ada beberapa bah insyaallah tak memboleh nanti lain kesempatan bah program yang taban untuk program pojok kerai lenuan penuhi lagu yang laki penuh oleh Pak Amri dile tapi ke lagu yang kedua berpon deknya yang kepon sebab kuayan hak lagu pegah judul mesti hak lagu tertinggal cik judul ji mana pegar maka insyaallah dia mudah-mudahan nyom rempoh lagunya lun putar.

0: Rapet Budaya Anu Nanggro.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
0: Rapet Budaya Anu Nanggro.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Proput budaya anu nanggrong.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Budaya anu nanggrok.

Terima kasih juga Relo, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Ya, suara Azhar Sandi dan Nur Hadizah tadi Gala Kecuco sudah kita nikmati bersama di saat malam hari ini. Sudah pukul 22:36 waktu Indonesia Barat. Salam hangat untuk semua yang terus setia bersama kami hingga saat malam hari ini. Bagi yang saat malam hari ini harus disibukkan dengan aktivitas ya. Saya yakin sebagian dari Anda punya rutinitas sendiri di saban malamnya. Mudah-mudahan dinginnya malam tidak menghalangi semangat Anda untuk terus tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Kiranya lagu-lagu pilihan kami bisa terus menghangatkan kebersamaan malam Anda hingga penghujung tugas nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Kita tinggalkan duet vokal Azhar Sandi dan Nur Hadizah Warirun. Kali ini ada suara Maimun R, masih dengan tembang lama

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Propert budaya anu nanggrok.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Terima kasih Rilona, dan masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Kardinata tadi melodi cinta sudah mengisi ruang simak Anda di San malam hari ini. Sudah pukul 23.30 menit waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan pilihan-pilihan yang sudah kami sajikan ke ruang simak Anda ada satu di antaranya teman yang Anda paling senangi. Mudah-mudahan sudah terhibur dan bahagia untuk malam hari ini. Kita berharap juga untuk suguhan-suguhan selanjutnya dapat terus menjadi teman baik Anda di sela-sela aktivitas yang mungkin masih harus tetap Anda jalani di saat malam hari ini, atau yang sudah mencoba untuk menikmati rehat malamnya sembari terus mencoba memejamkan matanya. Alunan demi alunan terbaik terus kami ketengahkan kurang simak Anda hingga penghujung tugas nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Ada syalutan kali ini warilun nasib melaut.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin berdaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrok. Propet budaya anu nanggrok.

0: Rumput Budaya Anak Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

War Room dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini di edisi 25 September 2026. Insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warilun di manapun Anda berada. Kembali program 4 RRI Banda Aceh mengudara di pagi hari ini, edisi Sabtu 26 September 2026. Guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 RRI Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم انفعنا وارفعنا وبارك لنا بالقرآن يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جماعة صبور رحمكم الله، hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita beriktikaf di masjid yang mulia ini, mari sama-sama kita memperbanyak tasbih, tahmid, takbir sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat lahir dan batin dalam kondisi kesehatan yang prima. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan kita hamba-hamba yang menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauran kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita akan mendengarkan kalam-kalam ilahi, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tariq. Surat At-Tariq, surat yang diturunkan di Mekah, jumlah ayatnya ada 17. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan di surat ini, tema utamanya adalah setiap jiwa ada yang jaga dan setiap jiwa ada mulainya dan ada akhirnya. Surat ini diawali dengan wassamai wattariq وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ. Demi langit dan demi yang datang pada malam hari. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. Dan tahukah kamu wahai Muhammad apa itu yang datang pada malam hari? At-Tariq adalah An-Najmu Tsaqib, bintang yang bersinar tajam pada malam hari. Ini namanya Al-Quran menjelaskan ayatnya, nggak perlu kita cari makna lain. Ayat ketiga menjelaskan ayat kedua.
secara jelas gamblang was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Ayat kedua dan ketiga menjelaskan ayat pertama. Jemaah saya muliakan, setiap sumpah itu ada empat rukunnya. Mau nanti sumpahnya objeknya satu atau dua atau tiga atau empat atau lima, enam dan tujuh, semuanya harus ada empat rukunnya. Sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran minimal satu, maksimal tujuh. Mau berapapun objek sumpahnya, rukunnya ada empat. Yang pertama huruf sumpah, waw, was-sama'i wat-tariq. Di sini dua huruf sumpah, wa, was-sama, wat-tariq. Yang kedua yang bersumpah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga objek sumpah. Di sini objek sumpahnya adalah langit dan bintang. Objek yang pertama as-sama was-sama, objek yang kedua wat-tariq. Kemudian yang keempat jawab sumpah atau tujuan sumpah. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau membaca Al-Quran ada tentang sumpah, maka dalam rentetan ayat sumpah itu pasti ada empat rukun ini. Huruf sumpah, subjek sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala, objek sumpah tergantung apa yang jadikan objek sumpah, minimal satu, maksimal tujuh. Kemudian ada tujuan sumpah atau jawab sumpah. Nah, yang keempat adalah jawab sumpah. Di mana jawab sumpahnya? Ayat yang keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang, setiap jiwa pasti ada penjaganya. Ini tujuan Allah bersumpah dengan langit, tujuan Allah bersumpah dengan bintang. Nafs, setiap jiwa, setiap orang pasti ada yang penjaganya. Siapa yang jaga kita? Jemaah saya muliakan, yang menjaga kita pada hakikatnya adalah malaikat. Orang tua kita gak sanggup jaga kita. Kita sebagai orang tua gak sanggup jaga anak 24 jam. Kita sebagai suami gak sanggup jaga istri kita 24 jam. Istri gak sanggup jaga suami 24 jam. Tapi ada yang menjaga kita 24 jam dan tidak dibayar. Tidak dibayar. Dia melekat dalam diri kita. Hanya kita gak bisa lihat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malaikat itu adalah di antara tugasnya menjaga manusia. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya, bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang menjaga secara silih berganti. Yahfazunahu min amrillah, yang mereka malaikat itu menjaga manusia sesuai dengan perintah Allah. Hafiz maknanya menjaga, memelihara, melindungi. Saya ulangi, hafiz artinya menjaga, memelihara, melindungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hafiz. Ha fa ya za hafiz. Malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga manusia hafiz. Ini dalam ayat yang keempat. Ha alif fa za. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menjaga, maha melindungi, maha memelihara, hafiz. Nah, ini satu dari Asmaul Husna yang 99. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang, setiap jiwa pasti ada yang menjaganya. Jamaah saya muliakan, di samping kanan dan di samping kiri kita ada malaikat yang menjaga amal kita, yang mencatat amal kita. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Dan ingatlah ketiga, dua malaikat yang duduk anil yamini wa anil shimali qa'id, yang dia duduk di samping kanan dan di samping kiri. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada malaikat yang menjaga kita, baik di samping kanan maupun di samping kiri, dalam kondisi qa'id, duduk. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar, satu kata yang dilontarkan, kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Kalau yang kita ucapkan yang baik, maka dicatat baik. Kalau yang kita keluarkan, yang kita ucapkan buruk, maka dicatat buruk. Kita nggak bisa lihat, karena Allah jadikan antara kita dengan alam malaikat itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tapi dia ada. Makanya ini bagian daripada rukun iman. Di antaranya adalah beriman kepada malaikat-malaikat. Di antara malaikat-malaikat itu yang wajib kita imani adalah malaikat yang menjaga manusia. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kemudian
kita masing-masing punya qorin. Qorin adalah yang melekat, yang selalu menyertai kita. Kalau qorinnya baik, malaikat. Kalau qorinnya jahat, setan. Kita punya dua qorin. Wa qala qorinuhu dalam surat Qaf ayat 23. Dan malaikat yang menyertainya. Nah, ini qorin. Malaikat yang menyertainya, yang selalu bersama kita. Ini qorin yang baik, yang selalu membisikkan, menyuruh ataupun mengajak kita untuk amal baik. Qorin baik. Di surat Qaf ayat 27, setan yang menyertainya berkata, ah ini qorin jahat. Ada qorin baik, malaikat. Ada qorin jahat, setan. Dua-dua ini akan selalu menyertai kita kemanapun kita berada. Dan akan saling memberikan rayuan dan ajakan. Kita tadi ketika bangun tidur sudah mulai, begitu kita bangun qorin langsung beraksi. Qorin baik bilang, malaikat, segera wudu, waktu subuh ada setengah jam lagi atau satu jam lagi, sempat kamu sholat tahajud witir. Kata qorin jahat, masih lama. Tidur dikit lagi, buat alarm setengah jam. Nanti pas waktunya bangun, bangun. Kan dekat, gak jauh. Macam-macam. Nah ini qorin jahat. Udah kita sholat pun digoda lagi kita, baik dari qorin baik maupun dari qorin jahat. Qorin baik bilang, masih ada waktu, sholat lagi 2 rakaat, 4 rakaat. Kata qorin jahat, cukuplah, gak usah banyak-banyak lagi, zikir aja, gak usah sholat. Qorin ini, yang baik dan yang buruk ini selalu akan merayu kita. Inilah yang disebut dengan hafid tadi, yang menyertai kita. Kemudian ada malaikat yang menjaga amal kita. Setiap pagi dan setiap sore, amal kita itu dibawa ke langit. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kepadanya lah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Naik ucapan-ucapan yang baik. Wal 'amalus shalih, dan amal-amal soleh. Yarfa'u, yang meninggikan derajatnya. Maka ucapan kita dan amal-amal baik kita itu dijaga sama malaikat, dibawa baik pada pagi hari maupun pada sore hari. Ini tadi habis subuh, amal kita sudah dibawa oleh malaikat.
pagi yang bertugas dari mulai habis asar kemarin sampai tadi subuh. Dia bawa amal manusia. Sekarang malaikat pagi yang tugasnya dari pagi sampai nanti asar. Nanti asar dia naik untuk membawa amal kita. Itu namanya hafiz, menjaga, melindungi, memelihara. Jadi satu hari amal kita naik ke langit, ditempatkan di illiyin bagi orang yang beriman, di sijjin bagi orang yang gak beriman, dua kali, pagi, sore. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Ini belum malaikat-malaikat yang akan menjaga kita kemana kita berada. Kita berangkat dari rumah ke masjid untuk mendengarkan majelis. Dalam hadis disebutkan malaikat itu mengepakkan sayapnya dan mendoakan orang yang pergi dari rumah untuk ke masjid dan untuk menghadiri majlis taklim, majlis dijaga. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya Mas, saya muliakan. Apa korelasinya sumpah Allah dengan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, demi langit dan yang datang pada malam hari? Tahukah kamu apa itu yang datang pada malam hari? Bintang yang bersinar tajam. Kemudian setiap orang pasti ada penjaganya. Apa korelasi antara sumpah Allah dengan langit, sumpah Allah dengan bintang, dengan penegasan setiap manusia ada yang jaga? Jemaah saya muliakan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga langit, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga bintang, maka Allah juga menjaga manusia. Langit dengan bangunannya yang maha hebat, 7 lapis, sab'an syidada waja'alna fawqakum fatsab'an syidada, kami bangunkan di atas kalian itu ada bangunan tinggi 7 lapis yang tanpa tiang, tanpa pondasi, yang kalian tidak tahu berapa luasnya dan di mana ujungnya, dan tidak pernah dia jatuh, tidak hancur, tidak retak, tidak ada cacat. Dan itu 7 lapis langit. Sebagaimana kata Allah, aku menjaga langit 7 lapis itu, aku juga jaga manusia. Wattari, dan demi bintang, sebagaimana aku jaga bintang-bintang, benda-benda langit yang ada di langit, matahari, bulan, bintang-bintangnya, Allah jaga, Allah atur peredarannya, tidak ada saling tabrakan, tidak ada saling mengambil garis edarnya, sesuai dengan kullun fi falakin yasbahun, masing-masing berjalan dengan garis edarnya. Allah jaga keteraturannya, Allah jaga jas edarnya.
sebagaimana aku, kata Allah, jaga benda-benda langit. Aku jaga langit dan aku jaga benda-benda langit, maka juga aku jaga manusia. Cuman masalahnya kitanya yang enggak jaga diri. Allah sudah jaga kita, kitanya yang enggak jaga diri. Makanya dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam dirinya, dalam diri manusia itu ada potensi keburukan dan ada potensi kebaikan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkannya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh celakalah orang yang mengotorinya. Yang masih muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga alam semesta, yang dalam ayat ini menjaga langit dan bintang, maka juga Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara, melindungi manusia. Sejak dia lahir sampai dia mati. Hanya tantangannya bagi kita adalah kita yang perlu menjaga diri. Gimana cara menjaga diri? Dengan kita membersihkan jiwa kita dari kesalahan. Kalau salah, istighfar. Kalau keliru, bertobat. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi sama Allah, kita minta maaf. Itu cara kita untuk menjaga nafs. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ayat ini memberikan kepada kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam dua hal. Yang pertama, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam, langit dan bumi.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Orelon di manapun Anda berada, kami mohon maaf terputusnya sambungan dengan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kita akan kembali berusaha untuk kembali terhubung dengan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk kembali menyiarkan kuliah subuh di pagi hari ini.

mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Sari berita, masyarakat bersama GMNI sampaikan tuntutan ke DPRK Aceh Tengah terkait pertambangan ilegal, BBM subsidi, persoalan asusila, HIV dan penagih simpan pinjam. Berikutnya Astindo Aceh gelar destination seminar Discover Malaysia. Berikut warta berita selengkapnya. Masyarakat bersama GMNI sampaikan tuntutan ke DPRK Aceh Tengah terkait pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV dan penagih simpan pinjam. Selengkapnya disampaikan Nabila Putri Salwa.
1: Masyarakat bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI menyampaikan aspirasi melalui petisi terkait sejumlah persoalan di Aceh Tengah. Penyampaian aspirasi berlangsung di kantor DPRK Kabupaten Aceh Tengah pada 24 September 2026 dengan membawa beberapa isu di antaranya pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV/AIDS dan penagih simpan pinjam. Ketua Koordinasi Lapangan Muhtadi mengatakan persoalan pertambangan di 4 wilayah menjadi salah satu pembahasan yang disampaikan kepada pihak DPRK.
2: Yang kedua ini persisi, yang ketiga itu Cina, yang keempat itu terjadi hal yang terjadi. Yang kelima ini sangat urgent, sangat urgent kami rasakan pada saat ini karena masyarakat banyak melapor kepada kami bagaimana kesusahan masyarakat di desa ataupun di kota. Nah hari ini kami mengaktifasikan kepada pemerintah daerah untuk poin ini harus cepat segera ditindak oleh pemerintah daerah ataupun
1: selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan debt collector yang telah dibahas dalam 5 kali audiensi. Pihaknya menyoroti aktivitas yang ditemui di lapangan termasuk cara penagihan yang dinilai menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Ketua GMNI Aceh Tengah, Helmi, juga menyebut 3 faktor yang ditemui masyarakat diantaranya teror, intimidasi bayar paksa, dan adanya pemukulan terhadap nasabah.
2: Bayar paksa dan adanya pemukulan terhadap nasabahnya sendiri. Dan kami hanya menyayangkan kepada pemerintah daerah yang membiarkan hal ini dan kepada aparat penegak hukum membiarkan hal ini. Dan kami dari GMNI mendesak keras kepada aparat penegak hukum untuk tuntaskan rekening yang hadir ini.
1: Masyarakat berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: RRI Banda Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin atau RSUZA menjajaki kerjasama dalam menyebarkan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bersama jajaran berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUZA Banda Aceh Jumat 25 September 2026. Kunjungan tersebut untuk mempererat silaturahmi sekaligus membahas potensi kerjasama di bidang edukasi kesehatan. Kedatangan jajaran RRI Banda Aceh disambut Direktur RSUZA Dr. Muhazzar Harun SKM MKes beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kolaborasi dalam penyiaran edukasi kesehatan melalui program dialog di RRI. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan, selama ini kegiatan edukasi kesehatan bersama RSUZA masih dilakukan secara person to person. RRI ingin mengembangkan kerjasama tersebut dalam bentuk program siaran yang dilakukan secara kelembagaan.
4: Nah, saya berharap bisa lah kita selaku kelembagaan kita bikin acara apa yang isinya resmi tapi dari RSZA kita berkomitmen seperti apa kami sediakan tempat dan ruang untuk menyampaikan edukasi mengenai kesehatan.
3: Muhsin Zain mengatakan kerjasama tersebut nantinya perlu disusun melalui perencanaan program dan jadwal siaran yang jelas. Sementara pemilihan kanal siaran seperti Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 akan disesuaikan dengan tema serta sasaran pendengar. Sementara itu, Direktur RSUZA Dr. Muhazzar Harun menyambut baik rencana kerjasama tersebut. Menurutnya, edukasi kesehatan perlu disebarluaskan secara masif agar informasi kesehatan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Muhazzar menyebut keseriusan kerjasama RRI Banda Aceh dan RSUZA akan ditindaklanjuti melalui agenda penandatanganan perjanjian kerjasama sebagai dasar pelaksanaan kolaborasi ke depan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO Aceh menggelar destination seminar bertema Discover Malaysia dalam rangkaian ASTINDO Travel Fair 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku industri pariwisata untuk mengenal lebih dekat berbagai destinasi dan produk wisata, termasuk layanan kesehatan yang ditawarkan Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
5: Kegiatan ini menjadi ajang bagi pelaku industri pariwisata Aceh dan Malaysia untuk memperkenalkan berbagai destinasi serta produk wisata, termasuk peluang pengembangan wisata kesehatan atau medical tourism. Dalam kegiatan tersebut digelar produk seminar yang menghadirkan sejumlah pelaku usaha dan perusahaan wisata serta layanan kesehatan dari Malaysia. Di antaranya IHH Healthcare Malaysia yang dipaparkan oleh Edwin Kamal Dimara, Perjaya Hills Resort Berhad oleh Amran Taib, KPJ Tawakal Specialist Hospital oleh Muhammad Khairuddin bin Kudri, serta Mahkota Medical Center Malaka yang dipaparkan oleh Della Marpaung. Dalam sambutannya, Konsul Pelancongan atau Direktur Turisme Malaysia di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan, Cik Rosalina Abdurrahim, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti Destination Seminar Discover Malaysia dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan lebih jauh destinasi dan keunikan yang dimiliki kedua wilayah maupun kedua negara.
6: Bagi semua yang terlibat dalam menjadikan Seminar Discover Malaysia dengan penuh semangat dan dedikasi. Dapur ini merupakan usaha berterusan dari Malaysia untuk mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pencutian atau pelancongan kepada pelancong dari Aceh khususnya dan kepada seluruh pelancong dari Indonesia.
5: Ketua DPD ASTINDO Aceh Umar Mahtub mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong agen perjalanan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan paket-paket wisata baru. Salah satu potensi yang ingin dikembangkan adalah paket wisata kesehatan dengan memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang tersedia di Malaysia. Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, Ismail, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap kerjasama promosi pariwisata antara Aceh dan Malaysia dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua pihak. Ismail menyebut Malaysia menjadi salah satu pasar wisatawan penting bagi Aceh. Hal ini antara lain didukung oleh tersedianya penerbangan langsung antar Malaysia dan Aceh.
7: Kali ini kita menerima kunjungan kawan-kawan dari Turisme Malaysia yang mereka mempromosikan perwisatanya di Aceh, yang kita harapkan ada kebaikannya tidak hanya orang Aceh aja yang ke Malaysia, orang Malaysia juga ke Aceh di kemudian hari. Karena dengan promosi yang berimbang, mungkin akan memberikan dampak mutual benefit antara Aceh dan Malaysia. Di pada prinsipnya kita mendukung semua kegiatan promosi, terutama promosi pariwisata, yang kemudian pemerintah akan mencoba untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para travel agent dalam aktivitas wisatanya.
5: Kegiatan Destination Seminar Discover Malaysia turut dihadiri sejumlah organisasi pariwisata, diantaranya ASITA Aceh, ASPPI Aceh, dan Amfuri Aceh. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
8: Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Tim Dinas Kominfo Aceh Tengah perkuat pendampingan integrasi pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N Lapor. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
9: Tim Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah kembali melaksanakan pendampingan di dinas sosial setempat. Kegiatan difokuskan pada pendampingan integrasi pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N Lapor, sekaligus penguatan peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kadis Sosial Aceh Tengah Windy Darsa mengatakan pendampingan ini bagian penting untuk penguatan sistem database yang terintegrasi.
10: Dalam rangka untuk melihat pendampingan pengelolaan SP4 di lapor di Dinas Sosial Aceh Tengah. Tentu saja kehadiran dari Bapak Ibu yang ada di bersama kami akan semakin memberikan motivasi, terutama dalam rangka untuk mempercepat program SP4 lapor yang ada pada Dinas Sosial.
9: Kadis Sosial Windy Darsa berharap pendampingan ini menjadi bagian dari upaya mendorong setiap perangkat daerah agar semakin tertib dalam menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku berjudul Nak Ingin Bahagia Temukan Bakatmu, karya Siti Nur Hidayah, sebagai upaya memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Selengkapnya dilaporkan Nira Hamzah.
11: Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku yang menghadirkan penulis Siti Nur Hidayah di halaman kantor pendidikan dan kebudayaan Aceh Barat, Kamis. Kegiatan tersebut diikuti pelajar dan mahasiswa bersama guru pendamping untuk memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Buku yang dibedah dalam kegiatan tersebut berjudul Nah Ingin Bahagia, Temukan Bakatmu, karya Siti Nur Hidayah. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Barat, Abdul Rani, mengatakan bedah buku menjadi salah satu upaya meningkatkan budaya literasi sekaligus memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap karya yang dibaca.
12: Dan diharapkan anak-anak kita dengan hasil bedah buku ini, banyak anak-anak kita menjadi penulis. Ini banyak hal-hal yang harus tulis di Aceh Barat, contohnya tentang budaya, termasuk tentang masakan-masakan Aceh khas Aceh Barat perlu ditulis kembali.
11: Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga dirancang sebagai ruang interaksi antara penulis dan peserta sehingga pelajar maupun mahasiswa dapat berdiskusi langsung mengenai isi buku dan proses kepenulisan. Abdurrani menyebutkan peserta berasal dari sejumlah sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat serta perguruan tinggi di Aceh Barat dengan didampingi guru masing-masing. Abdurrani berharap kegiatan bedah buku dapat memotivasi generasi muda Aceh Barat untuk mulai menghasilkan karya tulis. Menurutnya banyak potensi lokal yang dapat diangkat menjadi bahan tulisan, mulai dari budaya hingga kuliner khas daerah. Yang menambahkan penguatan budaya literasi tidak hanya mendorong masyarakat untuk membaca, tetapi juga menghasilkan karya yang dapat mendokumentasikan potensi dan kekayaan daerah bagi generasi mendatang. Reporter RRI Melabo, Irham Syah, melaporkan.
0: Demikian Warta Mukota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Propet budaya anu nanggrok.
3: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun di mana-mana Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama Warta Mukta Alam atau Warta Daerah pagi ini di edisi Sabtu 26 September 2026. Sudah pukul 6 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Kita sudah pilihkan sejumlah lagu-lagu hiburan terbaik di pagi hari ini Warilun. Mudah-mudahan bisa menemani kebersamaan pagi Anda, baik yang saat ini tengah bersiap bergegas untuk menuju ke tempat aktivitas, walaupun sebagian lainnya bisa menikmati akhir pekan. Namun beda halnya dengan Anda yang harus tetap menjalankan ragam rutinitas yang sudah menanti Anda di sepanjang hari ini ya. Bersama Dedi hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat.